sara hidup masa kini. Kolej Vokasional Labuan catat kejayaan membanggakan apabila meraih 9 pingat dalam pertandingan inovasi maya antarabangsa Badlishah Bivik 2026. Pertandingan melibatkan 3 pingat emas, 3 perak dan pencapaian melibatkan 3 pingat emas, 3 pingat perak dan 3 pingat gangsa menerusi penyertaan pelajar program seni kulinari dan teknologi automotif. KV Labuan menerusi satu catatan Facebook turut menakamkan penghargaan kepada pensyarah pembimbing Muhammad Hilmi Abdul Wahab dan Nur Hidayah Samli atas komitmen serta dedikasi mereka membimbing pelajar. Kejayaan tersebut membuktikan kemampuan dan kreativiti warga KV Labuan dalam menghasilkan inovasi yang mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Sebanyak 86 pasukan dari Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam dan Labuan berhimpun bagi merebut kejuaraan dalam kejohanan bowlers beregu terbuka Labuan 2026 yang berlangsung di Kelanggang Kelab Sukan Bowlers Layangan KSBL. Aksi kompetitif sepanjang kejohanan menyaksikan pasukan TMS 1 dari Sabah mengungguli kategori beregu lelaki untuk dinobat juara sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM2,500. Kelab Sahabat 2 Sandakan muncul naib juara manakala pasukan Sahabat 1 Sandakan dan LA 3 dari Labuan berkongsi kedudukan ketiga. Dalam kategori bergu wanita, pasukan Sabah B menjuarai pertandingan manakala pasukan TMSC dari Sabah meraih tempat kedua, sementara Sabah A dan Nice C dari Labuan berkongsi tempat ketiga. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Anda berminat dengan T-Bag? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
2: Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
3: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
2: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia? Selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
3: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
2: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak? Di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
3: Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
2: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak? Mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
3: Aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
2: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. ATIP SOM 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
3: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
2: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
3: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
2: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
3: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready too.
17: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
18: Nanti tambah bunyi sikit.

0: info sihat di Labuan FM.
1: Baik, seperti biasa, pembuka untuk jam yang ketiga, 8.15, kita ada apa ini?
2: Yeah, info sihat hari ini mengenai potasium.
1: Wow, potasium
2: Ini bukan nama orang.
1: Bukan.
2: Tapi mineral kecil yang kesannya besar pada jantung dan otak.
1: Jadi sebenarnya potasium ni ataupun lebih dikenali sebagai kalium. Sama saja ni. Ialah sejenis garam mineral yang diperolehi daripada yang baby cakap tadilah. Daripada fungsi yang mana yang boleh diperoleh daripada makanan harian kita, yang mana penting untuk otot, saraf, jantung dan sebagainya.
2: Namun paras potasium ini dalam darah tidak boleh terlalu rendah. Tidak juga boleh terlalu tinggi. Sedang-sedang saja.
1: Sebab apa tu?
2: Sebab kalau terlalu rendah, seseorang boleh mengalami rasa aduh lesu, otot lemah, kejang, loya, muntah, paning dan rentak jantung tidak sekata.
1: Itu kalau tinggi kan? Kalau rendah. Kalau rendah. Kalau tinggi pula, katanya di sini risikonya juga serius. Terutama kepada pesakit buah pinggang yang kronik dan juga pesakit yang menjalankan dialisis.
2: Nah, ini kerana buah pinggang kita ni berperanan mengawal paras potasium dalam badan. Jadi, jika fungsi buah pinggang itu merosot, potasium boleh terkumpul dalam darah dan menyebabkan komplikasi berbahaya.
1: Jadi sebab itulah diorang kata nasihat makan banyak makanan tinggi potasium ni. Orang selalu cakap lah, makan kamu makan makanan yang ada potasium tinggi, dia bilang. Tapi sebenarnya tidak sesuai untuk semua orang.
2: Jadi bagi individu yang sihat, makanan seperti sayur, kekacang dan sumber makanan semula jadi lain boleh membantu melengkapkan keperluan potasium harian. Kalau buah pula, ada buah-buah pilihan ni.
1: Ada, bukan semua buah kali kan?
2: Benar. Contohnya lah, pisang, kentang, tomato, oren, kiwi, nanas, sayur hijau, kekacang dan juga biji bunga matahari.
1: Oh, ada biji bunga matahari jadi tapi bagi pesakit buah pinggang pula, pesakit dialisis ataupun mereka yang mengambil ubat tertentu, pengambilan makanan tinggi potasium ini perlu ikut nasihat doktor tau, ataupun pakar diet. Jangan main ambil saja, kena tanya doktor.
2: Benar, potasium tu penting.
1: Betul.
2: Tapi keseimbangan tu lagi penting.
1: Jadi sama-sama kita beringat dan sama-sama kita cakna mengenai dengan kesihatan kita.
2: Itu dia info sihat edisi 12 Jun 2026. Jangan lupa respon topik sembang pagi kita.
1: Betul. Demam FIFA World Cup 2026 sudah pun bermula semalam. Jadi hari ini kita mau santai-santai saja. Kita cubalah gabung-gabungkan nama dengan pemain bola sepak idola anda lah.
2: Hantarkan respon anda di Facebook Labuan FM. Contoh. Declan Khairul Rice.
1: Wow.
2: Itu nama DJ Khairul. Kalau si baby pula, baby Mikel Oyarzabal.
1: Kan. Kami mau juga dengar juga respon anda. Baik, 7.8. 7 pula. Tak undur balik jam tu. Macam nombor balik. Bilang si Kai ni. Si baby. Baik, 8.30 kita ada apa?
2: Kelar sana sini. TSS.
1: Wah, jadi sama-sama kita nantikan. Ini dia Salam Padan.
2: Selamat pagi anda.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Lawan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz. Wow!

0: Labi When FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Paria.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, apa itu lah di sana, di sini untuk edisi hari ini, 12 Jun.
2: Ya, kalau kita pun sebagai manusia kan, inginkan kehidupan yang selesa kan. Tempat tinggal yang rapi.
1: Betul, semua ada.
2: Macam dunia kita yang punya lah bahkan.
1: Betul.
2: Tetapi, bukan main-main.
1: Kenapa tu?
2: Bertuah betul.
1: Amboi.
2: Biri-biri ini.
1: Kambing biri-biri ya?
2: Ya. Ingatkan rumah mewah ni orang tinggal.
1: Jadi?
2: Rupa-rupanya si biri-biri bakana sayang benar ya.
1: Wow, kan. Kambing biri-biri ya?
2: Pengguna media sosial sebenarnya terkejut. Apabila apa sebuah sya? Bangunan dua tingkat. Yang disangka rumah mewah di Banjarnegara, wilayah Jawa Tengah, rupa-rupanya dijadikan kandang biri-biri.
1: Kan, dan juga dikenali sebagai kandang biri-biri Sultan.
2: Oh.
1: Yang mana bangunan ini terletak di daerah Batur lah. Dan ada satu rekaman video telah pun dimuat naik di platform TikTok oleh akaun Asfaldul Abdi, yang mana menunjukkan kawanan biri-biri sedang berehat di dalam kandang masing-masing yang terletak di tingkat satu.
2: Ada ekon lagi wah. Wey, berpenghawa dingin. Mana kamu cari? Lebih menarik, setiap kandang memiliki lantai serta dinding bozek.
1: Wow. Dan menurut pemilik haiwan tersebut, sebenarnya dia lah sengajanya lah kan, membina kandang seperti rumah untuk keselesaan dan kesihatan kambing biri-biri. Tenangkannya itu.
2: Si biri-biri. Rakaman itu mencatatkan lebih 13,600 tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi. Si antaranya, kata netizen, hidup mereka lagi selesa dari saya.
1: Iya, itulah kan. Tapi sebenarnya kita sebenarnya berilah kalau ada kemampuan tersebut, berilah keselesaan untuk pet ataupun haiwan peliharaan kita kan.
2: Semoga rezeki itu berbalik kepada kita kan. Kalau kita melakukan perkara yang baik, yang baik-baik juga datang pada kita, mudah-mudahan.
1: Tepat sekali. Tapi agak menarik lah kan, orang kata rasanya lebih daripada 10 ekor kot ni.
2: Lepas tu, di dalam kediaman biri-biri ini kan, ada lagi dipamerkan piala-piala.
1: Ada piala.
2: Disusun dengan teratur.
1: Mungkin
2: ada lah ini perlumbaan yang biri-biri ikut lah.
1: Ataupun bulu siapa paling tebal.
2: Ya, kan. Biri-biri mana yang lagi comel?
1: Yang menarik kan, dia ada di tingkat satu. Macam mana dia naik? Dia naik lift ke apa?
2: Ada tangga.
1: Naik tangga?
2: Ya, tu. Tangganya kukuh lagi oh. Hebatlah biri-biri. Memang banyak biri-biri kan menjadikan tempat apa ni tuan-tuan ni sebagai majikan diorang lah.
1: Untung kan. Baiklah baby. Sebentar lagi kita ada cerita World Cup lagi. Sebentar lagi okey. Jadi jangan orang kata beralih siaran terus bersama-sama kami.
2: Betul. RTM bukan bukan rehat tidur makan.
1: Bukan.
2: Tetapi Radio Television Malaysia yang menjadi penyiar rasmi FIFA 2026.
1: Ya. Jadi terus kekal di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Mana satu yang siaran yang terang, pilihlah. Kalau bunyinya gisis-gisis sudah tu, tukar
2: RTM klik kan ada. Mana? Di telefon pintar ada. Oi, ada kawan saya sampai dia sanggup tau beli telefon pendua. Satu tu untuk RTM klik di mana sahaja.
1: Wah, terima kasih.
2: Betul-betul percuma.
1: Betul. Bayar internet sajalah.
2: Ya, sebab dia bilang kalau pakai satu telefon mau tengok RTM klik kan. Alah, ada notifikasi lagi.
1: Kan?
2: Jadi terbaik usahanya itu.
1: Terganggulah.
2: Tengok TV semuanya di hujung jari cak.
1: Betul.
2: RTM klik semestinya pilihan. TV 1, TV 2, TV OK dan banyak lagi siaran.
1: Tepat sekali. Baik, terus setia bersama-sama kami di Salam Padang.
2: Cerahkan bagi anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan Berhema. Patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, RTM penyiar rasmi FIFA World Cup 2026.
2: Yeah, RTM menyiarkan ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang boleh ditonton melalui TV 1, TV 2, OK dan Sukan.
1: Terbaik.
2: Lagi-lagi-lagi, platform digital RTM klik streaming secara percuma MyTV dan platform OTT lain.
1: Baik, baby. Macam ada perlawanan kan pagi ini?
2: Perlawanan pagi ini Korea.
1: Wow.
2: Menentang Cheja.
1: Cheja, betul.
2: Cheja. Itu sebutannya. Bermula pada pukul 9 pagi, ulasan terlebih dahulu. Dan pukul 10 dijangka perlawanan hebat itu.
1: Tepat sekali. Dan anda boleh saksikan menerusi siaran OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Itu apa yang terjadi pukul 10 pagi ini. Ada yang tanya, esok ada perlawanan enggak? Ada hari-hari ini.
2: Lama baik ini, sebulan bagi.
1: Betul. Yang mana esok dijadualkan pada pukul 3 pagi untuk saingan kumpulan B, Kanada akan menentang Bosnia Herzegovina yang akan berlangsung di Stadium Toronto, Toronto unit di Kanada di sana untuk memulakan aksi kumpulan B. Dan pukul 3 lepas tu, itu pukul 3 pagi esok, dan pukul 9 pagi esok pula saingan kumpulan D bagi perlawanan pertama tuan rumah bersama iaitu United States ataupun Amerika Syarikat akan menentang Paraguay yang akan berlangsung di Stadium Los Angeles Eaglewood.
2: Hebat sekali. Ada banyak jenis siaran ini. Perlawanan disiarkan secara langsung, live. Ada juga yang disiarkan tertunda, delay bergantung kepada jadual RTM. Tidak dilupakan program tambahan seperti analisis, sorotan harian dan juga program khas yang disediakan.
1: Jadi lebih kurang ada sejam lebih lagi. Bolehlah ni macam baby cakap tadi, boleh ada sudah beli jajan kan, guring-guring keropok.
2: Siupnya bonding time juga ini kan. Bersama dengan sahabat handai, keluarga. Tepat. Kan kenapa siaran FIFA 2026 ini penting menerusi RTM? Sebab ia memberi akses percuma kepada rakyat Malaysia untuk menonton Piala Dunia. Hebat kan?
1: Lebih-lebih lagi pagi selalunya kalau macam kan dia ikut waktu di Amerika sana, jadi dia memang ada perlawanan seawal pagi ini pukul 9, pukul 10 kan. Selalunya kalau ikut Eropah punya, selalunya tengah malam kan. Tapi istimewa untuk pengunjuran tahun ini, kita boleh tengok awal pagi.
2: Walaupun rasa macam berat kepala, kurang tidur semalam, tetapi demi FIFA 2026, tambah lagi ada siaran percuma di RTM. Saya yakin semua penonton pun bersemangat.
1: Bersemangat kita. Sama-sama kamu sokong orang kata pasukan yang anda suka.
2: Baiklah, pada pukul 9.15 minit pagi nanti, bicara eksklusif bersama-sama dengan Tok Ketua.
1: Kita ada tetamu hari ini.
2: Dari Kampung Patau-Patau 2. Kita ada Encik Elmi bin Omar.
1: Itu pengurusi jawatankuasa pembangunan dan keselamatan Kampung JPKK. Patau-Patau 2.
2: Sampai sini ya.
1: Ini ketua kampung DJ Zuan ni kan? Nanti kita tanya. Jajal kan DJ Zuan di kampung kan? Nanti kita tanya.
2: Sebentar saja lagi pukul 9 pagi. Kita singgah ke Kuala Lumpur sekali lagi untuk mengikuti berita utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
1: Jadi terus kekal di 103.7 dan 894 MHz. Ini dia Salam Padian.
2: Menjadikan pagi anda.

0: Let's go. Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Dengarkan Labuan FM 89.4 MHz dan 103.7 MHz.

0: Kalau apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ini lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti, kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Begini, Laini, sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga ah sama Angkol kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barangnya.

0: karbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terpesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh, melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat saja, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang yang pemegang kad dengan siapa, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, bila jatuh hukum, lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM. Ataupun Indonesia-nya, dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertembungan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sekalo. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan, termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerus unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela, namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baharu sahaja mengikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Anda berminat dengan T-Bet? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.

0: Ayo Belia Labuan, meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 menggerak Belia.
1: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
2: Baiklah, Labuan FM, suara persisir anda, 9.15 minit pagi, kita ada bicara eksklusif.
3: Hari ini untuk edisi Jumaat 12 Jun 2026, Tok Ketua.
2: Iya. Hari ini kita begitu orang kata teruja menerima kunjungan lah juga daripada Tok Ketua kita, iaitu Encik Elmi bin Omar, Pengerusi Jabatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Patau Patau 2.
3: Ya, selain menerusi frekuensi radio 103.7 ataupun 89.4 MHz, ada juga yang menyaksikan kami menerusi penstriman secara langsung di Facebook dan juga TikTok. Nah, boleh nampak, wow, sedondon pula secara kebetulan hari ini. Warna biru semua. Oh.
2: Baik, sebelum kita ke bercerita lah ataupun berbicara mengenai dengan ya, benda-benda sepatutnya, kita tanya dululah, apa khabar Ketua?
4: Alhamdulillah, terima kasih JJ Kero dengan JJ Baby. Dari pagi yang mulia dari Jumaat ini, Alhamdulillah.
3: Jumaat yang berkat kan. Datang pula ke Konti Labuan FM. Berseri-seri lagi.
2: Ada yang tanya tadi Ketua, sarapan sudah?
4: Alhamdulillah. Awal sudah sarapan tadi.
3: Ada juga yang mintaan belanja ni, mi goreng udang. Hai, awal
2: mi goreng sepak udang ni.
4: Ketua kena kegarai.
2: Mano bergaut bah.
3: Baiklah Tok Ketua. Hari ni dah gagal, dah sibuk.
4: Tidak juga, hari ini tidak. Hari ini kira okey lah, hari ini ada peris sedikit lah.
3: Memang masa untuk kekuanti lah.
2: Betul. Baik, Ketua, pagi Ketua Elmi kan? Kata Elmi, tadi mungkin ramai jugalah yang baru saya mendengarkan Labuan FM ini. Mungkin ada yang baru berdatang ke Labuan, bertugas dan sebagainya. Boleh tak, Ketua Elmi, kenalkanlah dulu diri. Orang mana, asal memang orang Labuan kah, apa semua. Silakan.
4: Okay, terima kasih DJ Carol dan DJ Baby. Selamat pagi dan assalamualaikum. Salam Jumaat, salam satu Malaysia. Okay, saya Elmi bin Omar, memang berasal daripada Kampung Patau Patau 2. Berumur sekarang 54 tahun, mempunyai seorang isteri.
3: Sekarang kan muda.
4: Dan tiga orang anak. Itulah saya yang berasal di, memang asal orang Kampung Patau Patau 2.
2: Memang asal Kampung Patau Patau lah dari dulu. Artinya daripada Perindungan dulu lah ini.
4: Perindungan dulu. Perindungan pun sana juga orang. Memang lagi damit lah sana tu.
2: Lagi damit lah.
4: Dari orang dulu dah berjalan sampai ada jalan sekarang ni.
3: Masyaallah. Ini dikatakan orang Kampung Patau Patau 2 ni memang cerdik belakang.
2: Benar.
3: Daripada susah dahulu hingga begitu banyak sekali kemudahan yang disediakan di sana kan. Sekarang ini jadi pastinya bertambah baik lagi dari masa ke masa kan. Baiklah, boleh Tok Ketua kongsikan pula sedikit nama asal usul Kampung Patau Patau 2 ni dan persempadanannya dari mana sampai mana yang di darat ni.
4: Patau Patau 2 ni kalau ikut asal usul penceritaan orang tua-tua lagi dulu lah kan. Patau Patau 2 ni kalau dulu asalnya daripada orang Brunei. Para nelayan dulu ke kampung mendesak diorang pembukaan kampung tu dulu kan. Mungkin dalam tahun 1905 lah kalau disebut dalam cerita tu lah. Yang cerita orang tua-tua tu. Jadi ada lima keluarga daripada Brunei dulu para nelayan. Jadi diorang membuka perkampungan tu lah. Jadi mengambil sempena diorang ni nelayan. Diorang ni jenis memukat lah dulu. Jadi diorang ada patau. Jadi ini bernama kampung itu, diorang bagi nama patau.
2: Patau itu adalah?
4: Patau pukat itu.
2: Pukat.
4: Pelampungnya, pelampung pukat itu kan. Ini adanya orang, kalau orang Brunei panggil patau.
3: Baru ku tahu.
4: Patau pukat. Jadi digandakan patau itu jadi patau-patau. Jadi ya, orang, ini joh semua patau-patau satu lah. pasal memang asal orang keturunan sana tu banyakkan Brunei. Ah, orang Brunei. Jadi dapat nama tu daripada tu lah. Jadi kalau orang bertanya kan mana Petapatau duanya orang. Jadi siapa yang terkenangan ni? Apabila tahun itu ada diktirah oleh kerajaan, masukkan digizitkan kampung tu jadi Petapatau dua. Jadi sekarang ni itulah nama tu yang kekal sekarang ni lah. Petapatau dua tu. Jadi kita bersempadan sekarang ni, kalau diikutkan Kelau Sibor tu jauh lah sebukit katanya orang, jauh sedikit kan daripada persempadanannya. Tapi memang persempadan lah. Kalau macam Sungai Kaling, kira lapas jalan tu, atau area Sungai Kaling. Tapi kalau Petapatau satu, kalau diikutkan daripada asal bumi tu lah, orang asal bumi. Kalau orang tahu Lobon, tahu tu asal bumi tu.
2: Asal bumi.
4: Tempat yang pasir-pasir batu-batu tu kan. Pasal persempadannya di sana tu. Kalau diikutkan orang Inatik, kalau saya Inatik, itulah persempadan kami tu. Petapatau dua.
3: Ada kalanya kan saya sendiri kan sukar mau ingat tau. Mana satu bapa Petapatau kan? Ni? Petapatau satu ni yang kalau dari arah bandar ya duluan ke atau ya kemudian kan?
4: Kalau Petapatau satu ya, kalau dari bandar Petapatau dua dulu.
2: Petapatau dulu. Dua dulu tu kan?
3: Dulu, sebelah kiri ni ya.
4: Sebelah kiri, sebelah kiri. Sebelah kiri Petapatau dua. Petapatau baru Petapatau satu, 80 Petapatau satu. Tapi kalau kamu nak senang Petapatau dua ni. Ya, sering jalan, Pak.
2: Sering jalan, benar.
4: Sering jalan. Belarayanya apa, semua sering jalan.
3: Kan. Masjid suraunya.
4: Suraunya. Itu ya. Senang-senang dia nulah. Kalau nyorang, kalau dulu, bas sekarang ni bas pun kurang sudah kan. Bas berdua ada. Kalau naik perahu lagi senang.
2: Sebarang, ya.
4: Sebarang.
3: Sekarang masih ada lagi ke perkhidmatan perahu itu?
4: Masih ada lagi. Kampung ada dua buah lagi tu. Perkhidmatan. Nambang lah nyorang panggil kampung kami mungkin Nambang.
2: Nambang.
4: Ada masih ada.
3: Mau juga kita try itu. Kan? Kalau DJ naik perahu.
4: Ada, kalau macam caranya? Biasanya kalau ada program kampung, kami akan sediakan perahu tu. Macam banyaklah program-program daripada UMS, daripada kerajaan apa kan. Kalau dua minta belum melihat pemandangan kampung Petapatau dua tu kan. Jadi kami je PKK akan sediakan 6 buah perahu. Jadi tolong naik lah tu. Orang kampung.
3: Mudah-mudahan lepas ni kita
2: boleh kan.
3: DJ ataupun warga Labuan FM menaiki perahu menuju ke mana?
2: Baik, ketua akan tanya jualah kan. Mana dulu yang kena buka? Petapatau satu dulu kah ataupun Petapatau dua ataupun ya memang semua tu dulu terus kena bagi. Macam mana?
4: Ya, masa pembuka tu dulu tahu lah.
2: Ya tahu lah. Dulu tahu lah.
4: Cerita dulu.
2: Habis kadang-kadang nyedangkan satu dulu atau dua dulu. Ataupun macam mana. Mungkin pembahagian lawan luas kali. Kena bagi dua kali ya.
4: Itu orang. Ya, pembagian ni tahun berapa? Tahun 70-an ke? Jadi baru ada pembagian.
2: Pembagian itu. Lawan luas bakal ya.
4: Kalau lagi dulu lah kan. Kampung kami tu di belakang kampung Ulu tu.
2: Kampung Ulu.
4: Ulu lah dulu. Dulu kan pasal dia jauh ke dalam lah.
2: Benar.
4: Lagi-lagi dulu. Lepas tu apabila sudah diktirap kerajaan. Jadi baru tadi bukan Petapatau satu, Petapatau dua dibagi.
2: Pembagian saya banyak. Bukan mana yang satu dulu kena buka. Bukan kan mungkin dia ya, pembagian saja.
4: Ya jauh sebenarnya jauh. Kalau Petapatau satu, Petapatau dua jauh.
2: Jauh benar.
4: Cuma budaya tu samalah. Orang tu budaya Brunei, bahasa Brunei.
3: Iya. Tapi apapun Petapatau satu kah, Petapatau dua kah, tetap jauh padian kita.
2: Sama juga. Dah jauh juga tu kan. Memang ada juga peradian di satu, yang di dua pun ada juga tu.
4: Sama
2: juga. Jauh tu.
4: Ya, tiga kampung. Rancah pun sama.
2: Rancah-rancah. Sambung juga tu.
4: Ya, kerana orang persaudaraan tu masih juga tu kan. Meluas. Di tiap apa sama
2: kan. Kadang-kadang yang sulung tinggal di Petapatau satu. Yang bungsu di Petapatau dua. Yang tengah-tengah kan di rancah-rancah.
3: Mun berkelahi arah mana yang merajuk? Ke bandar
2: ya? Ke Sungai Kaling gila. Mun dia merajuk.
3: Apapun banyak kemudahan yang sudah pun disediakan di sana.
2: Betul.
3: Kan? Semuanya senang mau didapat lah.
2: Alhamdulillah.
3: Ada ikan segar.
2: Alhamdulillah.
4: Kan? Sekarang ni macam Petapatau dua kemudahannya kan. Belaraya kita ni ada. Kami ada belaraya. Sekolah tadika pun ada Petapatau dua. Sekolah dewan community homestay pun ada. Lepas tu homestay untuk kampung pun ada. Dia sediakan kan kampung untuk homestay. Ada dua buah rumah. Lepas tu kita ni ada Petapatau dua kan ada garai peramba. Lepas tu peramba punya sini kambing atau kalau dari jalan garai tu ada buah sana. Lepas tu kita ada macam Sejati Madani punya program kan. Untuk kerajaan daripada kerajaan tu macam kemah, kerusi, meja, set catering, sound system. Itu ada tu. Lagi satu kami ada di kampung ialah Kumpang Beradat, kampung Petapatau dua.
2: Kumpang
4: Itu memang dikenal itu. Kalau di Labuan ni orang banyak dong kenal tu.
2: Okey, itu mengenai dengan kemudahan-kemudahan tu nanti kita cerita dengan lebih dalam lagi. Kan. Ini mau cerita pasal dia punya isu-isu lah. Kan kita mungkin ada daripada apa ni, daripada ketua sendiri, ketua Elmi sendiri yang mungkin ada apa ni, ada mesyuarat sebelum ni yang patut isu yang boleh diangkatlah untuk perhatian pihak kerajaan khususnya mungkin.
4: Okay. Isu-isu di Kampung Petua-Petua dua yang sekarang ni orang bukan tahun ini lah, mungkin sudah bertahun lah isu itu sudah berapa kali sudah aku bangkitkan antara surat apa kan untuk permohonan ialah masalah parking kereta. Memanglah ada turun daripada jabatan pada pihak tertentu lah turun melihat kan berapa tahun sudah, tapi sekarang ini pun belum berbuat lagi. Jadi itu isu kampung lah paling besar adalah masalah parking. Pasal surau kami tepi jalan, jadi kalau hari inilah hari Jumaat boleh lihat penuh tu, memang payah sedikit lah orang kanan tu kan, jadi ada komplain dari pengguna jalan raya pun pasal ya jadi kesukaran pasal sampit pasal tu kan. Jadi tempat sudah ada dua tempat yang terbaru yang sudah diluluskan, cuma belum ada tindakan lagi lah pembuatannya lagi. Baik. Jadi orang kampung pun berbunyi ketua bila lagi ketanya punya pakingan ni kena buat. Sudah kusuli juga, tapi ya tah barangan ini kan melibatkan kerajaan kan. Benar. Kalau di tanganku senang sedikit keluar bajet pada kerajaan.
2: Benar.
4: Jadi itu tah yang paling utamalah parking. Yang kedua sekarang ini isunya yang jadi kampung lah kan, kerja kampung pasal jembatan. Okey, jembatan sekarang ini adalah jembatan baru tengah pembinaan daripada pihak JBA untuk jalan pipe baru lah kan. Jadi aja sekali semua buat jembatan. Cuma isunya sekarang ini ya jembatan itu yang lama tu doang buka wah, doang buka untuk membuat tiang baru. Jadi tiang baru tu paksa doang buat lubang untuk jembatan yang lama tu. Jadi gini ya, sehingga kalau tiang-tiang lama tu nyorang 10 kaki wah. Atau yang bersimen atau yang dulu ah, tapi sekarang ni doang buka, doang buat lubang 5 kaki 5 kaki. Jadi kekukuhan jembatan lama tu tidak ada sudah pak.
2: Benar.
4: Jadi doang sudah buat sekarang ni dalam anggaran dalam 70% lah pasang tiang saja.
2: Baru pasang tiang ni.
4: Pasang tiang saja. Jadi kekukuhan yang jembatan lama tu tidak ada sudah pak.
2: Benar.
4: Besar sudah bulu balik tutup ke peliwat saja pak. Tutup ke peliwat. Jadinya kan kalau in case ada terjadi apa-apa musibah orang ni minta kami minta jodoh polis ni orang kebakaran. Kalau ada kebakaran ni orang pasal kebakaran, SSB akan tutup karan elektrik. Jadi pop galap kampung. Jadi barang itu kan ya karangan ni kita ni boleh lalu di tengah-tengah saja.
2: Oh, tadi di siring itu?
4: Siring itu kan dong sudah buka, tutup pakai peliwat saja. Jadi ada lebih kurang 70% sekarang itu doang sudah buat karangan ni jalan utama jembatan itu. In case kalau ada kebakaran, orang sudah panik atau.
2: Nah. Bercaburan tu karang.
3: Bercaburan tu. Yang kita mau
4: jauhkan. Jauh palisnya orang kan. Satu kedua kalau ada kematian di kampung kan belah ujung mengangkat jenazah pun sukar.
2: Benar.
4: Jadi aku ada berhubung jelah dengan kontraktornya kan. Jadi kalau boleh selesai kena buat ikut pasar. Biasanya kalau ada projek kampung jembatan dia kan ikut pasar ba. Selain jadi selain ini macam lain buka pasang siap baru buka lain B lagi.
2: Benar.
4: Jadi senang ba ni kalau dong pasang tiang dulu majoriti tiang semua dalam 70% sudah karangan ya. Ya orang kampung pun bising. Pasal apa dibukanya jadi kesukaran. Orang harian orang susah, motor apa lalu payah. Jadi itu tak kalau boleh diharap pihak yang tertentu lah kan turun padang. Turun lihat projek itu. Bukannya kami nak mau pembangunan, kami mau. Tetapi itu untuk keselamatan kerja kampung.
2: Benar.
4: Paling penting tu. Pasal itu kadangnya orang bukannya apa lah itulah. Kupikir-pikirkan kan sama kerja kampung. Memang sudah kami utarakan kan ku kalau ada engkes kebakaran air memang
2: kita takut itulah ada bencana-bencana seperti ya, itu kan.
4: Bencana itu. Pasal orang ialah orang sudah panik kan.
2: Benar.
4: Kalau malam ya memang sok down terus tu. Elektrik pop gelap gulita tu tu tah. Pasal dulu pun ada pernah kebakaran cuma tu jadi kan apabila tutup pajak Lampung.
2: Orang panik.
4: Panik ada yang gugur bah.
2: Nah tu.
4: Apalagi macam mana ni kan orang keluar lari.
3: Belanggar lagi.
2: Anak damit lagi. Orang sakit.
4: Bukan minta-mintanya orang.
2: Benar.
4: Kalau dapat isu artinya orang, didengarilah kepada PP tertentu lah kan. Turun padang lah. Turun padang, turun lihat. Turun lihat projek itu macam mana. Kalau orang, kalau nya buat selain-selain, dalam masalah. Kami pun senang hati lah kan. Ini buat, top, mau pasang tiang. Bertampal dengan peliwot. Ada yang kadang-kadang buka, ada yang patah gitu yang. Atau pasal doang buat no baru. Pakai sementara saja untuk lalu lintas. Itulah kesukaran. Jadi orang kampung pun ada cuba bunyi kan cuman ini ketuanya. Pasal pun itu makan masa 3 tahun bang.
2: Tiga tahun.
4: Jadi masa 3 tahun kami akan menggunakan tu barang itu tu. dalam keadaan macam tu.
3: Lama tu 3 tahun. Ha,
4: baru ni aku komplain sudah kan pasal peliut yang ditampal itu kan buruk sudah.
2: Oh.
4: Jadi sebelum meraya ni aku lebih tukar. Okey dong tukar.
3: Berisiko. Kan,
4: jadi kan saya macam tu kan. Mana 16 kali tukar, 16 kali tukar. Jadi satu
2: ada juga. Kos juga banyak.
4: Ha, jadi kos banyak. Jadi yang aku dapat selesaikan lah. Selain-selain. Atau yang paling terbaik lah macam tu.
2: Jadi dia mungkin dia punya perancangan mungkin lebih baik buat satu line satu line. Tidak ada fasa-fasa lah.
4: Fasa-fasa baik fasa. Okay. Jadi senang lah, senangnya orang orang kampung pun senang puas hati melihat kan. Siap handle line ini, aku tutup line ini. Ya memang benar. Kalau aku tutup line A, orang kampung boleh jalan line B, line C bila ada insentif untuk jalan lain bah. Tapi kalau semua dibukanya mana orang lari. Nanti jadi masalah tu.
2: Itu sana menekankan faktor keselamatan.
4: Keselamatan untuk kedah kampung.
3: Macam pendapat daripada Min ini, Min 5, mantap ketuanya. Mudahan lakas siap jambatan baru tu. Dijauhkan segala yang tak baik. Lakas siap. Ayah Jo pula, ketua segala permasalahan dapat diselesaikan. Dengan baik, Allah. Terbaik ketua kampung. Patau-patau dua.
2: Iya. Itu dia ada dua isu eh. Iaitu dua satu isu. Tempat letak kereta dan juga jambatan. Tempat letak kereta ni mungkin saya juga ada lalu juga sana. Saya perasan kereta akan parking ataupun letak di tepi-tepi jalan. Tepi bahaya jalan. Juga di sana.
3: Jadi setiap kali melalui jalan patau-patau dua ni perlu perlahankan. Macam kita
2: solat melewati kawasan sekolah pula.
3: Betul. Kan perlu perlahankan kita lah.
4: Jadi kalau boleh mintalah pada pihak tertentu kan untuk buat signboard lah untuk
2: minta perlahankan.
4: Tak tanda untuk kawasan kampung minta perlahankan.
2: Kan.
4: Kalau orang pasang bumper tu dia juga patut kan pasal tu memang jalan industri.
3: Mana?
4: Tapi
3: mana?
4: Kalau boleh dibasarkan dengan signboard tu tulis sana kawasan kampung diminta perlahan.
2: Mana?
4: Pasangnya orang ada sangat tempat pasang lampu signal tu kan.
2: Oh yang kelip-kelip tu.
4: Kelip-kelip tu. Jadi orang tahu bah.
2: Di sana ada.
4: Cuma macam baru ni ada accident juga orang kampung. Tu tanya orang benda tu jadi masalah.
2: Benar.
4: Jadi masalah kepada kerja kampung orang punya barang jalan apa kan.
2: Walaupun kalau ada macam ada acara di sana ada acara, kan. Habis kereta tu perasaan kudu macam jadangan apa ni? Berjurit di sisi jalan kan jadangan ada pisai. Sebab keselamatan lah.
4: Keselamatan memang benar. Keselamatan itu macam ada ke macam di hari Minggu ada acara kampung ada ketua daripada UMS kan. Pasal tu pengen siring-siring itu. Boleh kahwin apa kan?
2: Mana?
4: Ada siring tu arahnya.
3: Jadi kesedaran kita juga sebagai pengguna jalan raya lah.
2: Beringat-ingat lah.
3: Memperlahankan kendaraan. Betul. Biarpun belum ada notis diletakkan di situ kan.
4: Ini kadang kesian orang kampung kan. Kalau bondol kadang kena hon.
2: Oh iyalah benar.
4: But memang selalu sejati. Aku sendiri pun kena tu.
2: Tapi apa jalan? Apa jauh lah jalan?
4: Pasal orang parking yang menabak bah.
2: Benar. Ya,
4: jadi pasal bondor. Jadi orang kan kalau ialah tempoh 7:30, tempoh 8 itu atur juga.
2: Habis benda parking menabak, benda melintang, namuat. Banyak cerita kan.
4: Banyak cerita pasal parking menabaknya batu. Jadi kalau kadang-kadang keluar pasal lundur.
2: Benar.
4: Jadi kalau kadang-kadang ada luri parking kan. Ini nampak wah.
2: Ini nampak ya bahaya.
4: Jadi paksa lundur lebih ke jalan. Kadang orang laju-laju. Di onnya.
3: Yang beringau lagi kalau ada anak-anak kan dari kereta. Aduh.
2: Yang
3: padahal di belakang itu ada kereta yang meluncur laju.
2: Kerana ialah anak-anak kita ni anak dambik. Kerana berusir.
3: Belum lagi disuruh turun sudah ya.
4: Itu terbahaya.
3: Laju saja keluar dari kereta kan. Nah jadi kesedaran kita lah sebagai pengguna yang melalui jalan patau-patau dua ni harus berwaspada. Utamakan juga keselamatan orang lain.
2: Betul. Baik. Begitu kita berehat sebentar ketua, baby. Dan selepas ini kita akan bercerita lagi lah mengenai dengan kampung patau-patau dua ini. Jadi teruskan tap screen dan jika ada soalan ataupun idea-idea boleh ajukan menerusi live TikTok dan juga Facebook.
3: Ya, Labuan FM suara pesisir anda.

0: ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Baik, 9.36 minit pagi. Seperti yang kita war-warkan tadi, kita pun sudah berada di round yang kedua. Menerusi bicara eksklusif bersama dengan Tok Ketua kita, Encik Elmi bin Omar.
2: Selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, JPKK Kampung Patau-Patau 2.
1: Wah, ramai juga orang-orang kampung di Patau-Patau 2 ni berada di TikTok. Terima kasih.
2: Ya, kabarkan lagi kepada seantero Patau-Patau 2. Nah, mari kita tap-tap screen. Tok Ketua, ada berapa banyak kediaman?
1: Bertanya juga kan?
2: Rumah di Kampung Patau-Patau 2 ni.
3: Sekarang ni dalam 312 buah lah. Dengan penghuninya kampung dalam 2,200 sebas surang.
2: 312 buah rumah. Rumah saya yang ke 313 nanti. Hai, 314.
3: Nanti ada lagi yang mungkin
1: ada yang sedang membangun.
3: Untuk membangun, ada kita perancangan 14 buah rumah. Itu yang terbaru. Tunggu gizet daripada Mahkamah Negeri lah. Perlibatan tanah. Yang tempat yang berubah hari itu kan. Jadi kita akan susun sana untuk 14 buah rumah. Membuat pemohonan baru lah.
1: Pemohonan baru. Baik. Tapi yang memohon itu selalunya memang orang asal di Patau-Patau.
3: Memang asal orang kampung dengan syarat. Kadang-kadang ini dia bersyarat sudah kadang-kadang ini, Bang. Untuk memohon kampung Patau-Patau 2, dia mesti anak kampung jati dan keturunan Melayu Brunei.
2: Alanda kau dapat ni.
3: Ya, identiti kepuangan tu asal tu dikekalkan.
1: Dikekalkan.
3: Jadi diutamakan lah untuk kriah kampung. Jadi kalau nya orang luar boleh, tapi kan berbini sana belaki orang sana.
1: Terpaksa tanggung jawab.
2: Orang lain.
1: Baik, tadi kita sudah cerita bertanya dengan berapa jumlah kan? Ramai juga kan?
2: Ada 2,000 lebih.
1: 2,000 lebih
2: ramai. Patau-Patau 2.
1: Itu kalau mau kahwin ramai tu.
2: Atau yang meriah tu.
3: Kalau caranya nak kahwin apa?
1: Memang ramai.
3: Alhamdulillah.
2: Pernah aku pergi majlis kenduri kahwin di Kampung Patau-Patau 2 ni kan, kemahnya berpacak di aing, Mbah. Cuba ketua ceritakan
1: kau.
3: Bukannya kemah pacak di aingnya orang nguncang-nguncang tu. Kalau orang panggil orang Brunei, kalau pengaing lah ya, sebelum kahwin kurang 2 minggu ke 10 bulan tu, kami akan nguncang-nguncang tu.
1: Meriwang
3: lah. Yang memasang papan apakah untuk pasang kem. Itu kerjasama lah tu daripada kerja-kerja kampung anak muda lah tu. Dia pasang kem. Kalau lihat lah, ada 2 kem, 3 kem. Kalau boleh masuk 2 kem, kalau 3 kem, 3 kem.
2: Siok buah kukuh lagi tu. Memang dapat menampung berat badan kau.
3: Memang cuma tutup. Cuma sekarang ni ada kurang sedikit lah. Pasal kita ada sudah kemudahan kan.
1: Benar.
3: Bila-bila raya lah sekarang dia banyak orang membuat. Kalau dulu benar 3 poin.
2: Siok bah dilihat kan.
3: Cuma kerja tu lalah sedikit.
1: Biasalah.
3: Tapi ya kesyukannya ya gotong royong tu bah.
1: Kan kayak
3: kampung tu.
2: Pernah juga aku beraya ke sana. Kenangan ya, sampai bila-bila dah boleh dilupakan. Selipar aku terjatuh adik.
1: Nah, tu apa ya? Cuma nak bersiok. Mau disiok
2: tu. Ya, sebenarnya ya bukan tuan rumah yang saya mau pergi. Tapi kebetulan ya ada di
1: dia tu sana.
2: Ya tolong sauk wah. Makanya ada pencedok sampah. Kan.
1: Menyiot jenangan, mau disiok tu.
2: Kenangan ni.
1: Baik. Tadi Ketua Elmi ada cerita sedikit mengenai dengan kemudahan-kemudahan. Boleh tak ceritakan balik dengan lebih dalam ni kemudahan-kemudahan yang ada sudah di kampung Patau-Patau 2 ni.
3: Okay. Yang sekarang ni yang ada lah kan, yang orang siapa kan membuat acara ke apa kan di kawasan Belah Raya tu ada. Kita ada Belah Raya. Yang cukup lah, ada ikon apa kan. Ada kemudahan daripada Jati Madani, KMH apa semua cukup lah. Untuk catering, untuk sound system apa. Jadi kita dapat yang ambil luar lagi lah. Di kampung pun sudah ada.
1: Dapat menyewa lagi.
3: Kampung sudah ada. Lepas tu kita, kalau anda mau di sana, kita ada Dewan Community, homestay. Semua bampiran Belah Raya je tu. Ya ada Dewan Komuniti Homestay daripada pihak pelancongan punya anu lah. Tapi di bawah seliaan pengurusi homestay kampung. Dibatkan ketua kampung je lah kalau dalam menyewa kan. Itu kita ni ada. Lepas tu ada sekolah tadika Patau-Patau 2. Kata ni kami ada surau. Surau tu orang tu memang orang tahu sudah lah, sering jalan.
1: Sering jalan.
3: Kami orang tahu sudah tu sana tu. Kadang dia jadi tumpuan satu-satu surau Jumaat. Mm-hmm. Ada sana jadi tumpuan. Mm-hmm. Sekarang ni kan. Lepas tu kita ada homestay kampung, ada dua buah rumah yang atip lah. Mm-hmm. Yang atip, yang orang diketahui ramai lah tu. Kalau orang nyorangkan homestay kampung lain, di sana kan ada tu. Mm-hmm. Betul-betul dua. Lepas tu kita ni ada nyorang kumpang baradat.
1: Nah, kumpang baradat ni boleh cerita dikit macam mana ni? Ya, ya, diketuai oleh, dia pun dianggotai oleh anak-anak muda kan?
3: Ya, di, ya kalau pengurusinya itu Ayah Joh tadi tu.
1: Dia rupanya orang.
3: Ya, beradat tu. Kumpang beradat kumpang betul-betul dua. Memang lagi dulu sudah tu. Lepas tu ia bersama dengan Adilah. Diorang kepala ilah. Diorang punya kumpang baradat ni. Anak-anak muda lah tu.
1: Beli-beli lah ni?
3: Beli-beli lah. Ya, ada nyorang. Kalau yang pernah menggoda diorang ni tahu tu. Diorang ni pakai tanjak dengan seragamnya, bisa, dengan lagu-lagunya. Tapi diorang ni bukan saja di Labuan sampai ke Brunei tu.
1: Bukan anak-anak
3: sebarang kan, ke Kikih ke mana, diorang jalan tu. Kalau ada yang diorang pergilah. Jadi artinya orang satu anu lah, satu
1: identiti patau-patau lah tu.
3: Patau-patau.
1: Okey.
3: Jadi patau-patau orang tahu tu.
2: Selalu nampak diorang buat persembahan majlis kawin-kawinan kan.
3: Nak kemari diorang tu. Cuma kalau boleh, kalau boleh lah kan, dikembangkan lagi diorang tu.
1: Mana?
3: Akan dikembangkan lagi. Mungkin ada support lah kan daripada Persatuan Perambangan. Mungkin diorang akan join venture tu, persatuan tu dikembangkan.
1: Okey.
3: Jadi mana, segi lagu apa semua di persembahan diorang tu kan.
1: Dan juga patut dikekalkan kan, untuk generasi yang lain ni. Habis sayang mah. Dari dulu, dari lama batas sudah kali tu.
3: Batas sudah juga. Dulu ada dulu tahun 80 memang ada. Patut terstop. Tapi diorang naikkan balik. Ayah Joh ni lah punya idea. Diorang naikkan balik.
2: Terbaik lah Bang Joh.
1: Patut di bawah apa tadi ni Ayah Joh ni?
3: Jadi kadang-kadang ni lah. Bang Joh ada dalam 5-6 tahun sudah lah diorang.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi itu tahulah orang, kalau nyorang mana kumpang ah.
2: Atau patah dua.
3: Kadang-kadang ada daripada menteri-menteri apa turun kan. Diorang itu kena lagu je.
1: Baik.
3: Diorang nak panggil.
2: Ada mana lagi baju khas lagi baju khas
1: ya? Itu bisa itu bertanjang.
3: Kalau macam program kerajaan ane baju durang. Kalau orang kahwin ane kadang-kadang ada permintaan daripada yang mengundang durang itulah. Kami mau baju kamu bekerja macam mana nya?
2: Sanggup sponsor kainnya.
1: Tapi dong ada sedia sudah kali
3: ada baju. Dong ada 4-5 jenis lah dong punya baju tu.
1: Bisa.
3: Jadi senang. Kalau macam pengantin kan yang udar, kami mau kamu baju hijau. Ada orang sudah ada.
1: Kadang-kadang mau sama timah kan.
3: Sama timah ada tu. Komplit tu orang tu.
1: Bisa.
3: Alhamdulillah.
2: Si Min Lima ni nya banyak selebriti ya. Kampung Patah-Patah ni ketuanya.
1: Benar ni Ajang Min ni. Ajang Min ni.
3: Ajang Min. Betul. Adiknya tu lagi yang di DJ sini tu. Siapa tu?
2: Nah, siapa tu namanya tu? Lupa sudah kok.
3: Apa kena panggil kita kan?
2: Nanti ada temunya.
1: Ada berapa?
3: Ada Jamin.
2: Ayah Jo nya warisan leluhur kita ni harus dipertahankan. Pembawa anak-anak muda Bila jua. Oi, terbaik sih Alhamdulillah.
1: Baik, ketua tadi pasal bala raya. Betul. Kalau macam sekiranya contoh ada orang kain
2: orang luar.
1: Bolehkah kan menggunakan
2: kan
1: siwa kah macam mana?
3: Macam mana ujung bulan 6 ada daripada Baronel ke kampung untuk menyiwalah perkahwinan.
1: Bolehkah?
3: Boleh.
1: Ada bertanya.
3: Memang
1: akan dibuka lah.
3: Kalau kecuali jangan belanggan berjenis lain lah. Baru ya memang booking awal lah sana tu.
2: Kapasitinya boleh muatkan berapa ramai orang?
1: Benar.
3: Kapasiti atunya orang ketani kami ada kerusi untuk kerusi lah kan.
1: Kerusi lah. Kita lihat kerusi lah.
3: Kerusi kami ada 400 lebih.
2: Oh,
3: boleh. Ramai. Mananya kami ada menjadi kami ada 10 camp.
1: Banyak.
3: 10 camp. Tapi dah dipakai habis tu orang kahwin tu. Dah pakai habis. Biasanya 6 camp saja tu. Macam tempat memasak apa, pasang camp
1: mana
3: semua. Betul. Yang kalau yang positifnya tu orang kalau nya ibarat macam ni lah. Anak aku kahwin baru ni kan. Pun berapa ramai datang tu.
1: 500 ada kan?
3: Lebih.
1: Lebih.
2: Datang dan pergi.
1: Muat juga. Muat. Habisnya berganti-ganti kan orang kahwin ni.
3: Pasal kalau macam hari tu pasang 8 camp. Untuk pengunjung saja untuk duduk pasang 5 camp. Lepas tu menggunakan untuk di belah raya tu lagi.
1: Di dalamnya lagi kan?
3: Dalamnya lagi apa? Boleh kalau kita 1000 orang lapar. Macam baru ni kan ada program daripada Kemas. Yang datang dari semenanjung seluruh Malaysia tu Kemas tu. Belum petapak di kampung kan 1000 orang.
1: Muat juga kan?
3: Muat ya.
1: Jadi kalau ada yang mendengarkan mencari tempat, sampai rasanya patah-patah ini tempatnya strategik yang anda jauh dari bandar, ya, kan? Jadi bolehlah datang sana.
2: Siap
1: kan?
2: Nanti arti empun kan siwa tadi.
3: Pemandangan lawa,
2: siwa.
1: Pemandangan lawa.
2: Buat konsert.
1: Gimana tu bisa pemandangan sana?
3: Senang mas, senang. Kami ada sound system apa semua ada kan? Ini dapat lagi yang memikirkan lain. Cemburuan dengan orang tetangga kampung kan, jumpa ke dia aku. Betul, boleh kan menyewa sewa apa yang ada di sininya. Kita nak dilihatkan lah.
1: Ya sekali lah tu kan dengan pay system tu.
3: Sekali dengan kipas apa semua kami ada.
2: Nak si ajaminnya DJ Khairul munkan kahwin
1: InsyaAllah
2: patah di balai raya.
1: Ya tak. Ya tak. Itu kembali tu ajamin. Jarkan orang patah-patah ajamin.
2: Selagi tu ketuanya masih yang aneh, ya tolong tu kita. Ajamin merewang di sana nanti ya. Baiklah, dari segi bantuan pula, apa yang dipohon melalui pengerusi JPKK?
1: Apa yang boleh dipohon?
3: Okey. Untuk bantuan ini yang paling ramai lah lebaran ni kan Mawib. Mawib ya, macam-macam ada bantuan di sana. Cuma diorang sendiri akan pergi Mawib ambil borang. Dan cuma macam JPKK ni kan, macam kau ni, mesahkan saja, mesahkan kriah kampung dan bagi surat sokongan. Tu macam-macam bantuan lah, baik beli rumah ke, bantuan persekolahan apakah, bantuan bulanan daripada Mawib. Lepas tu satu lagi daripada ICU melalui Jabatan Parlimen. Ataupun satu ada je tu. Atau daripada macam baik pulih rumah. Ataupun ada daripada, sama je lah, lebih kurang macam Mawib je. Ada bantuan persekolahan, laptop apa semua kan. Ataupun ada. Tapi ya, dengan bersyarat mesti orang itu ada pemohon daripada ikasih. Ada nama ikasih. Ini rahsia lah ni kan, orang dah tahu ni.
1: Kadang-kadang ya, kadang dah tahu kan prosesnya macam mana.
3: Kami dah dapat ketuanya. Nunggu kamu ada data dikasih kan? Dada memang payah sedikit lah proses itu.
1: Penting ada nama dikasih dulu.
3: Mesti berdaftar dikasih dulu, pasal di sana golongan yang miskin tu. Yang memerlukan bantuan. Mana? Mesti berdaftar dikasih, pasal macam ICU, karangan dengan ICU apa kan, macam Mawib, dia akan refer kepada ikasih. Ada kena nama di sana.
1: Data tu di sana, mana
3: data tu di sana. Jadi itu syarat utama lah tu, orang mesti mesti melalui pada ikasih juga. Diorang akan cek sana tu. Kalau orang setakat memohon, nada ikasih payahlah sedikit. Walaupun aku beri surat, kadang-kadang kan aku beri surat sokongan, permohonan kan, tapi dia dapat ketuanya, pasal tidak ada nama dalam ikasih.
1: Nah, pasal itu orang tersilap pandang tu kan.
3: Itu banyak orang dah tahu tu. Banyak orang. Tapi aku macam kan, kalau orang minta, tanyakan dulu. Ada daftarkan dia ikasih.
1: Benar.
3: Kalau anda ada, daftar dulu. Kalau anda sekarang jadi kesukaran lah pada orang memohon kan. Tapi di kampung alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kebanyakan di sana yang kuanukan, orang pun jadi kasih, dapat je bantuan. Alhamdulillah.
2: Syukur.
3: Alhamdulillah. Dan daripada tunya orang, daripada KKDW. Apun ada juga daripada tunya orang kan. Daripada KKDW ni, ia lebih melibatkan kepada macam bantuan daripada segi longkang. Macam baru ni kan ada rumah di sana tu memerlukan longkang, akib membeli KKDW.
1: Baik.
3: Dia diorang bidang durang lah kan, boleh desa kan. Durang punya tu boleh juga.
1: Boleh jadi pohon lah.
3: Boleh jadi pohon. Bantuan macam perahu enjin apa juga ada juga
1: KKDW. Untuk perahu
3: enjin. ICU pun ada juga perahu enjin. Ada juga tu. Tapi itu syaratnya
1: mesti daftar ikasih.
3: Ikasih. Kalau macam perahu enjin ini, kalau nelayan yang sudah lisen mudah. Mudah tu, mudah dapatlah yang nelayan, peraturan nelayan kan.
1: Baik.
3: Selain daripada nyorang daripada peraturan nelayan, luang kami minta daripada KKDW ataupun ICU daripada pelibat peliman. Tapi kalau yang double lesen itu lebih mudah kepada ICU lah. Dia kurang menitik beratkan pelesenan untuk nelayan. Kadang-kadang nyorang payah juga, kesian juga dalam yang nyorang yang ada pro enjin ni tapi tidak ada lesen. Jadi kalau akan minta bantuan pro enjin daripada KKDW ke perikanan ke ataupun ICU, diorang syarat diorang mesti ada ataupun mereka mesti ada lesen dulu. Jadi satu permasalahan kepada rakyat Labuan ni lah kan, yang akan ke laut yang macam habis kerajaan sudah apa sudah pincin kan, dia je lesen tau. Jadi syaratnya mesti ada lesen kalau akan mohon. Jadi sedangkan orang mesti ada pro enjin baru beli munisin. Ya mesti ada pro enjin baru beli munisin mah. Jadi yang orang kami, baru ni
1: kami terbantu tapi minta lesen dulu.
3: Kerana pro enjin dah ada.
2: Bukan ketua nak mau tolong. Ada syaratnya.
3: Karangan ni orang alhamdulillah ICU pun mati dah memandang lah kan daripada wakil rakyat ketani kan.
1: Alhamdulillah.
3: Isuan pun dinaikkannya. Jadi kalau dapat alhamdulillah lah, kalau mudah-mudahan orang dapatlah orang yang dah beli lesen ni.
1: Dipertimbangkan.
3: Dipertimbangkan untuk pro enjin baru memohon lesen. Jadi pasalnya orang paturan ni bukan daripada kata ni kan. Mana orang yang maturkan macam ni. Tapi kalau boleh, dia nukar sedikit lah. Pasal kesian juga kadang-kadang orang kan, yang habis keraja, yang dah ada keraja sudah kan. Bukan ke laut. Dah ada pro enjin.
1: Dah beli sen.
3: Dah beli sen.
2: Tak boleh paruh ketua.
3: Itu jadi permasalahan.
1: Baik. Itu. Baik. Itu tak. Kan itulah antara isu-isu yang sudah kita bincangkan ataupun kita bicarakan mengenai dengan bantuan. Bantuan banyak ya tadi. Kita kongsikan sebagai penutup lah. Kan.
2: Pastinya ada harapan kan. Ketua kepada pengerusi JPKK untuk melihat kampung ini terus maju dan aman bagi kampung Patau-Patau 2.
3: Sekarang ini tentang kemajuan harapan dah kan. Kebian pelancongan. Sekarang ni Patau-Patau 2 yang diketahui ramai ketahuan kami ada Jembatan Pelangi. Jembatan Pelangi atau nyorang satu tarikan untuk kampung lah. Lagi komuniti kampung ini nyorang alhamdulillah. Alhamdulillah diorang pun sepakat semua bersatu hati lah. Kerjasama memang cukup bersama. Macam baru ni ada pertandingan anjur daripada MPP sama kampung apa dengan memancing apa kan boleh ada. Jadi orang kampung pun turut serta semua. Alhamdulillah. Jadi kalau saya ada program kampung tanya orang dia jauh mengecewakan lah daripada kreatif kampung. Anak. Alhamdulillah daripada AJK Surau apa semua kan KRT akan suruh serta semua. Jadi dikekalkan lah atau kalau boleh orang kan betul-betul ada harapan lah daripada ketua kampung supaya apa isu pun terjadi di kampung mesti refer kepada ketua kampung dulu menyelesaikan bersama
1: bincang dulu
3: apa masalah di kampung itu kami bincang dulu artinya jalan terbaik untuk semua kreah kampung. Jadi apa-apa isu bagus jurang lah jurang ku puji jurang kampung lah apa-apa ketua macam mana ni ketua kan,
1: yang selalu jom merujuk arah kita
3: memang merujuk dia memang merujuk pasal ketua kan sampai ke dituju
1: benar
3: pasal kadang-kadang melibatkan jabatan-jabatan kan ya doang ketua tanyakan dulu
1: tanyakan
3: ketua macam mana kadang-kadang apa isu itu ada kalau boleh ku angkat sendiri aku angkat sendiri untuk membantu kreah kampung kadang-kadang ku suruh jurang saja jadi itulah harapan kampung itu nyorang dari sebagai untuk ekonomi apa, alhamdulillah. Kami kampung kami pun sudah ada garai apa kan, kerja kampung.
1: Baik.
3: Jadi kalau terjadilah nyorang kan projek itu, kalau siap lah insyaAllah. Mungkin sudah lulus projek di arah belah raya itu, arah Peramba itu kan. Jadi garai itu biar akan dibuat macam nyorang waterfront bah. Ya ada jembatan, ya ada tambah 20 kaki.
2: Wah, wow, menarik.
3: Jadi ada lagi pantas, ada dewan terbuka. Insyaallah kalau selama 2 tahun kalau jadi projek itu alhamdulillah.
2: Nah,
3: satu dia satu orang boleh menaikkan ekonomi kampung lah.
1: Benar tu.
3: Itu di kampung.
2: Ini pun kami tunggu-tunggu. Waterfront Kampung Patau-Patau 2.
1: Okey, baiklah ketua. Terima kasih banyak datang ke Lapan FM pagi-pagi ini untuk sama-sama kita kata berbicaralah sedikit mungkin ada info yang boleh dikongsikan sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Almi bin Omar, Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Patau-Patau 2.
2: Ya, tidak dilupakan juga terima kasih untuk Puan Zarina Ardam, Ayah Jo. Kak Min dan ramai lagi lah yang tap-tap screen menyokong rancangan ini.
1: Baik, nampaknya sampai sini saja kita berdua. Terima kasih kepada Evonia merancarkan live kita dan siaran ini. Jadi salam sayang daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh kembali jangan.
2: Dan juga saya DJ Baby Chai Chen Pon Siko. Kita jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: Cak na bahasa. Yeah. Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah kabar jauh dengan dengarkan, kabar dekat fikir-fikirkan. Peribahasa kabar jauh dengan dengarkan, kabar dekat fikir-fikirkan membawa maksud bahawa setiap berita, kabar atau maklumat yang diterima hendaklah diteliti dan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya sebelum dipercayai atau disebarkan kepada orang lain. Peribahasa ini mengajar kita supaya tidak mudah terpengaruh dengan desas-desus, fitnah, gosip atau maklumat yang belum disahkan kerana tindakan mempercayai dan menyebarkan berita palsu boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk seperti salah faham, perpecahan, pemusuhan dan kerosakan hubungan sesama manusia. Dalam era teknologi maklumat dan media sosial pada masa kini, nilai yang terkandung dalam peribahasa ini semakin penting kerana maklumat dapat disebarkan dengan cepat tanpa tapisan. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa kabar jauh dengar-dengarkan, kabar dekat fikir-fikirkan. Sebelum berkongsi berita yang diterimanya melalui media sosial, Roni terlebih dahulu menyemak kesahihan maklumat tersebut kerana dia sentiasa berpegang pada peribahasa kalau kabar jauh dengar-dengarkan, kabar dekat fikir-fikirkan. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan. Semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Anda berminat dengan T-Bank? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan

Pemandu Formula 1 dari Sepanyol Fernando Alonso dijangka menamatkan kerjanya menjelang akhir musim 2027. Perlombaan di Barcelona tahun ini merupakan acara yang terakhir beliau sehingga 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Ustaz Syahrul.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan kita pada hari Jumaat penghulu segala hari. Hari ini 12 Jun 2026 bertemu lagi kita menerusi segmen Bicara Santai, dan Alhamdulillah anda masih bersama-sama dengan saya Raf ataupun Rafi Haji Ibrahim, yang sudah pastinya akan bersama-sama dengan seorang lagi panel jemputan yang kami bawakan minggu ini. Dan untuk itu kita terus tampilkan Al-Fadil Ustaz Syahrul Anwar bin Sopian. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijera sehat saya tanya. Lama kita tak berduel.
1: Betul kan? Sebelum ini bersama dengan DJ Reha ya. Yeah. Dan Alhamdulillah hari ini adalah rezeki saya bersama-sama dengan Ustaz Syahrul. Dan Ustaz ya. Kadang-kadang manusia ni hanya apa menyedari betapa berharganya sebuah nikmat selepas ia hilang.
2: Yeah.
1: Dan saat itulah barulah kita sedar rupa-rupanya yang selama ini yang kita anggap biasa-biasa sahaja tu sebenarnya sangat luar biasa.
2: Yeah,
1: itu apabila sudah hilang. Kan, cuba kita tanyalah, kadang-kadang kita kena tanya juga diri kita ni sejenak, bila kali terakhir kita benar-benar bersyukur atas nikmat nikmat kecil, mungkin seperti bernafas kan, ataupun mungkin tubuh badan yang sehat, betul, ataupun mungkin masa bersama dengan insan yang tersayang. Jadi kenapa sebenarnya tiba-tiba pula kan kita tiba-tiba bicara pasal syukur-syukur ni kan pelik pula kan. Buka cerita terus saja cerita pasal syukur. Sebenarnya ianya sudah pasti ada kaitan yang akan berkait dengan topik yang akan dibawakan oleh Ustaz hari ini. Ustaz,
2: jadi hari ini DJ Raf kita akan bawa tajuk seperti yang DJ Raf cakap. Kita bincangkan topik berkenaan dengan syukur, iaitu nikmat yang dilupa.
1: Itulah topik yang kita akan kupas sekejap sahaja lagi, nikmat yang dilupa. Tapi apapun, kami mengharapkan untuk anda semua untuk terus bersama-sama dengan kami. Sudah pastinya boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Kami juga bersiaran secara langsung di live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Jadi jomlah sertai kami. Jadi jangan ke mana-mana Ustaz.
2: Jadi jangan ke mana-mana, stay tuned dan teruskan bersama Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.

0: segmen Bicara dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Ustaz Syahrul.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana masih lagi terus bersama-sama dengan kami berdua, saya Raf
2: dan saya Ustaz Syahrul.
1: Dan jangan lupa untuk terus pantau, terus ikuti siaran Bicara Hidayah menerusi frekuensi pilihan kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ikuti kami juga secara live di Facebook Labuan FM dan TikTok.
2: Labuan yeah. FM.
1: Kalau ada apa-apa nak tanya Ustaz terus boleh saja. Jadi Ustaz, bila kita sebut tentang nikmat Allah ni, kebanyakannya orang akan terus teringat duit, rumah, harta benda, kan? Itulah yang selalu, kan?
2: Semua nak.
1: Semua
2: nak.
1: Semua yang gah, kan? Tapi kalau bagi saya sendirilah, kan Ustaz, kalau diberikan kesihatan, satu nikmat, kan? Kalau ada keluarga yang bahagia, itu pun satu nikmat. Dan kalau kita dikelilingi oleh orang yang baik-baik pun satu nikmat. Itu bagi saya ialah kan. Dan tapi kita dalam kita apa, kita nak mendalami erti apa nikmat ni sebenarnya, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan nikmat dalam Islam.
2: Baik, terima kasih DJ Raf. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sidang pendengar semua, saya doakan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat. Yang lelaki jangan lupa hari ini hari Jumaat. Hari ini tengah hari, jangan lupa pergi sembahyang Jumaat. Jadi DJ Raf, berkenaan dengan persoalan berkenaan dengan nikmat, apa nikmat dalam Islam. Betul. Bila kita sebut tentang nikmat, maka ramai orang yang akan membayangkan sesuatu yang zahir je, yang macam DJ Raf cakap lah, yang boleh nampak dengan mata, macam duit, macam kenderaan atau rumah yang besar. Sedangkan hakikatnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat banyak dan tak terhitung banyaknya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ibrahim ayat 34, Allah bagi tahu maksud dia, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu pun nak hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat bukan sekadar apa yang kita miliki, tetapi juga apa yang kita gunakan setiap hari tanpa kita sedar. Nah, kita tengok bila kita bangun pagi, cukuplah kita, tak payah kita pergi jauh-jauh tengok yang luar-luar. Kita tengok kita, diri kita sendiri. Bila kita bangun tidur, kita bangun, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk hidup. Itu nikmat yang pertama. Nafas kita. Apa ni, kita boleh hirup udara yang segar, jantung kita yang apa ni berdegup tanpa diarahkan. Lepas tu apa ni, mata kita yang boleh dilihat, pokok kata panca indera kita yang ada pada diri kita, pada tubuh kita ni pun sebenarnya dah banyak dah nikmat yang perlu kita syukuri. Itu macam. Dan apa tu, selain tu daripada segi kalau macam luar, macam kita sebut tadi panca indera, kalau kita macam DJ Rah cakap tadi, keluarga yang ada di sisi pun itu adalah satu nikmat, yang satu nikmat yang Allah SWT bagi kepada kita. Dengan keamanan yang kita duduk kat Malaysia ni kan, yang macam kalau kita tengok macam manalah apa tu penduduk yang kat luar, yang berlaku konflik Asia Barat apa semua tu kan, kalau berlaku dekat apa tu, na'uzubillah lah, maksudnya na'uzubillah. Macam kita tengok dekat sana pun dah macam teruk keadaannya. Kalau macam kita, kita kena bersyukur lah sebab apa, negara kita masih aman. Hidup dalam keadaan harmoni apa semua, dan apa tu, masa lapang yang kita ada, itu semua adalah nikmat daripada Allah SWT. Tapi kadang-kadang kita ni nampak nikmat tu datang dalam bentuk yang tambahan. Maksudnya apa benda yang berkehendak lah, kehendak-kehendak benda kan. Tapi kita lupa nikmat yang sentiasa ada pada kita. Kita syukur bila dapat kereta baru, naik gaji, apa ni. Tapi kita jarang syukur yang kaki kita boleh berjalan, tangan kita masih lagi boleh bergerak. Dan macam-macam lagi. Sebab tu Islam mengajar kita tengok kehidupan dengan mata syukur. Dan sentiasa apa tu, kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur. Dan sentiasa, kadang-kadang sentiasa rasa kurang walaupun sebenarnya keliling kita banyak perkara yang kita miliki.
1: Betul. Tapi kenapa ya Ustaz? Manusia ni kadang-kadang mudah sangat nampak apa yang tak ada. Yang tak ada itulah yang dinampak kan. Tapi selalu terlupa apa sebenarnya yang kita ada kan. Kenapa ya Ustaz? Mengapa manusia ni mudah lupa terhadap nikmat yang Allah berikan?
2: Ya, DJ lah, itu dah biasa lah. Itu dah biasa. Itu nikmat. Itu adalah tipikal sifat manusia lah. Yang apa tu Allah sebut, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Bila sesuatu nikmat sentiasa bersama kita setiap hari, kita mula menganggap benda tu perkara biasa. Contohnya, apa ni, elektrik. Kalau contoh kita sebut elektrik, kalau macam kat Labuan ni elektrik karan, ataupun karan, air. Karen ataupun air lah. Bila sebut kita elektrik, kita rasa macam bila elektrik ada kat rumah tu perkara biasa benda. Air ada dekat rumah perkara biasa. Once, pernah sekali kita kan pernah hadap kan masalah air kan seminggu. Contoh masalah air seminggu. Baru kita rasa bahawasanya air tu adalah satu nikmat yang Allah SWT bagi. Yang patut yang kita kena syukur masih setiap lagi ada. Yang mesti kita ada. Kadang-kadang elektrik, cuba tak ada seminggu, barulah kita rasa macam aduh kalau ada elektrik
1: kan bagus. Jangan seminggu Ustaz, baru berapa jam pun dah bising, dah bising kan.
2: So maksudnya itu nikmat yang kita kadang-kadang kita rasa kita terlupa. Barulah kita sedar betapa besarnya nikmat tu lah. Begitu juga dengan kesihatan. Selagi sihat kita, selagi kita sihat sekarang ni, so kita hargailah. Bila tak ada penyakit, pergi hospital, doktor cakap okey, tak ada masalah apa semua, so kita kena bersyukur masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekerja, untuk buat aktiviti seharian lah. Tapi bila manusia ni kadang-kadang dia tak hargai, bila dah terlantar barulah dia rasa bahawasanya kesihatan tu satu nikmat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Dalam surah yang sama, surah Ibrahim ayat 34. Selain tu, kita hidup juga dalam budaya kita masalah suka membandingkan diri sendiri, membandingkan dengan orang lain di jerah. Apa itu selalu apa yang orang lain ada, kita tak ada.
1: Tak boleh cakap saya diri pun ada juga terselit kan.
2: Kadang-kadang belum kita ada, lupa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi apa yang kita ada. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, kalau perbandingan ni sebenarnya mudah. Kalau macam kita bila tengok orang lain ada apa yang kita tak ada, kita kena tengok juga kadang-kadang orang tu fikir apa yang kita ada tapi dia tak ada.
1: Dia
2: macam tu lah. Tapi itulah hasutan syaitan yang biasa, yang sentiasa berusaha untuk menjadikan manusia apa ni, lupa akan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Apabila manusia lupa nikmat, dia akan mudah mengeluh dan merungut dan kurang untuk bersyukur. Itu kita pun biasa ya. Yang kata yang kopi atas kepala pun sama. Sebab itulah para ulama sebut dijelah bahawa antara ibadah yang paling besar ialah sentiasa mengingati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap keadaan, dalam setiap keadaan. Nah, sentiasalah syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Sebab itulah kita penting juga ni kan nak latih diri kita untuk menghargai setiap nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kadang-kadang nikmat tu kan dia ada setiap hari. Kan?
2: Betul.
1: Setiap hari ada je depan mata kita. Cuma kita ni lah lalai kan. Kita lupa dan tak menyedari ni sehinggalah ia hilang.
2: Ya. Lepas tu dia kadang-kadang dia bukan manusia ni, kadang-kadang dia dah ada benda tu tapi dia nak upgrade lagi dengan lebih kualiti. Dengan
1: lebih besar.
2: Ya, macam tu. tapi bukanlah maksud dia tak bersyukur, tidak. Tapi maksudnya kita cerita pasal nikmat ni tadi kan.
1: Betul.
2: Jadi bila ada kemampuan macam tu, so paling penting adalah syukur. Kita nak terjemahkan syukur tu dengan banyak benda, bukan sahaja dengan ucap alhamdulillah, bukan sahaja dengan sedekah, macam-macam lagi lah.
1: Itulah ya. Mudah-mudahan lah kan kita dapat mendidik hati kita ni untuk sentiasa bersyukur.
2: Betul.
1: Sebab kadang-kadang dengan bersyukur itu pun akan memberikan ketenangan dalam jiwa kita kan. Dan insyaAllah adalah pahala untuk di sebalik kesyukuran yang kita raikan itu. Baik, apapun kita akan rehat seketika. Sebab ada perkongsian menerusi kisah segmen Iktibar. Kisah dan pengajaran hari ini adakah ia berkait dengan topik kita?
2: Berkait juga. Jadi tajuk untuk segmen Iktibar ni di Jiraf, kita akan bawakan tajuk harga sebuah nikmat.
1: Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus bersama-sama dengan kami
2: dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Bicara

0: segmen Iktibar, berkongsian kisah bermakna yang memberi pengajaran terbaik untuk muslimin dan muslimat. Segmen Iktibar.
1: Harga sebuah nikmat. Dalam ruangan Iktibar hari ini, seorang lelaki bernama Ahmad menjalani kehidupan yang cukup selesa. Dia mempunyai pekerjaan yang baik, keluarga yang bahagia dan tubuh badan yang sihat. Namun seperti kebanyakan manusia, dia jarang mensyukuri nikmat yang dimilikinya. Baginya, kesihatan, keluarga dan masa yang ada hanyalah perkara biasa. Suatu hari, Ahmad terlibat dalam kemalangan dan terpaksa dirawat di hospital selama beberapa minggu. Ketika terlantar di atas katil, dia melihat orang lain berjalan ke sana sini, sedangkan dirinya tidak mampu bergerak seperti biasa. Saat itulah, dia mula menyedari betapa besarnya nikmat sihat yang selama ini diambil mudah. Dia teringat bagaimana dahulu dia sering mengeluh tentang kerja, tetapi kini dia merindui saat dapat bangun pagi dan melakukan rutin harian seperti biasa. Lebih menyentuh hati, setiap hari isterinya setia menjaganya dan anak-anak pula datang melawat dengan penuh kasih sayang. Ahmad mula sedar bahawa keluarga yang selama ini dianggap biasa sebenarnya adalah nikmat yang sangat besar daripada Allah. Sebelum keluar hospital, Ahmad berkata kepada doktor, "Kemalangan ini memang menyakitkan. Tapi ia mengajar saya satu perkara, iaitu selama ini saya sibuk mencari nikmat yang belum ada, sehingga lupa mensyukuri nikmat yang sudah Allah SWT berikan." Jadi, sidang pendengar semua, apa pengajaran daripada kisah ini? Pengajarannya adalah manusia, kita kadang-kadang sering menghargai nikmat yang sentiasa, terlupa menghargai nikmat yang sentiasa ada di depan mata kita. Kesihatan, masa dengan keluarga, iman adalah nikmat yang tidak ternilai harganya. Jangan tunggu kehilangan untuk bersyukur, kerana apabila nikmat itu sudah tiada, penyesalan tidak lagi mengubah apa-apa. Wallahu a'lam.
0: Segmen Iktibar.

0: siaran setiap Jumaat pukul 10.05 minit pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian. Disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, kembali lagi kita bersama-sama menerusi program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda. Anda masih lagi bersama-sama kami berdua di sini, Raf.
2: Dan saya Ustaz Syarul. Dan jangan lupa untuk share video kami menerusi live Facebook Labuan FM dan TikTok Labuan FM. Boleh juga komen untuk bercakap atau berinteraksi bersama-sama dengan kami berdua.
1: Betul. Kalau nak lagi pantas lagi interaksi tu, jomlah masuk kami ke live Facebook, live TikTok kan. Jadi mohon bantuan untuk anda terus tapping guys. Okey, baik. Kita kembali menerusi segmen ini dengan topik nikmat yang dilupa tadi ya Ustaz.
2: Ya, betul.
1: Dan sudah pastinya dalam kesibukan mengejar urusan dunia ni, kadang-kadang tanpa sedar kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki. Macam Ustaz katakan tadi lah kan, kita asyik lupa je apa yang kita ada kan. Kita tengok orang lain tu ada tu, kita pun nak.
2: Nak juga.
1: Sedangkan kita ada yang lebih baik. Kan betul. Kadang-kadang itu
2: kita lupa.
1: Betul. Apa yang kita ada tu dah lebih baik daripada orang lain kan. Dan macam kata Ustaz juga tadi, kadang-kadang orang lain yang melihat kita, dia pun nak yang macam kita. Sedangkan kita sibuk nak macam dia. Itulah selalu nikmat yang kita seringkali lupa. Jadi apa pandangan Ustaz? Nikmat yang terbesar, okay, apakah nikmat yang terbesar yang sering dipandang remeh dan dilupakan manusia hari ini?
2: Jadi Dijeraf, apa nikmat yang sering dilupakan? Kalau macam kita ikut pada nikmat yang terbesar yang Allah SWT kurniakan pada kita adalah berkenaan dengan iman dan Islam. Berkenaan dengan iman dan Islam. Ramai orang sibuk kerja dunia. Ramai yang asyik kerja, tak cukup duit, Allah problem, Allah. Apa semua. Banyak pula nak kena bayar bil apa semua.
1: Itu
2: jadi
1: yang
2: fokus,
1: buat stres tu kan?
2: Buat stres apa semua. Jadi tak sempat lah nak pergi masjid. Tak sempat lah nak apa ni, solat lah apa semua. Jadi sebenarnya itu yang banyak orang lupa, berkenaan dengan nikmat iman dan Islam. Dan sedangkan kita terlupa bahawasanya hidayah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu anugerah yang paling bernilai. Bayangkan betapa ramainya manusia yang hidup dia mewah, kaya raya, duit banyak, tapi tak mengenal Tuhan. Itu bukannya, bukan kita nak peli, tapi maksudnya macam itu, maksudnya macam benda tu dah berlaku dan mungkin sedang berlaku. Kadang-kadang manusia lupa akan kita. Kadang-kadang kita tengok, bukanlah kita nak mengatakan semua bila kita kaya ni maksudnya kaya ni akan membawa kita kufur pada Tuhan. Tidak. Kadang-kadang nak bagi tahu, kadang-kadang manusia ni terlupa bila mana dia banyak nikmat yang Allah SWT bagi pada dia. Dalam Al-Quran pun Allah SWT cerita berkenaan dengan korun, berkenaan dengan supaya apa, supaya kita ingat. Bukanlah maksudnya kekayaan, bila kita kaya tu satu kesalahan, tak dijerah. Tapi bila kita kaya, kita sentiasa ingat, kita sentiasa syukur, sentiasa bersedekah, sentiasa keluarkan harta kerana Allah SWT. So itu maksudnya baiklah. So itu ya, maksudnya kita tak salah lah dengan tak salah lah gunakan nikmat yang Allah SWT berikan. Jadi dengan nikmat Islam tu bukan sesuatu yang boleh dibeli dengan wang ringgit. Berapa banyak pun duit yang kita ada, kita tak boleh beli nikmat Islam tu ataupun nikmat iman tu. Ia adalah hadiah daripada Allah SWT. Kita mungkin tak kaya, tapi kita masih lagi boleh sujud. Kita mungkin mempunyai masalah hidup, tetapi masih mampu mengangkat tangan untuk berdoa. Itulah nikmat, satu nikmat yang terbesar. Saya nak share satu cerita dengan dijerah sikit. Ialah takut kita overrun.
1: Tak apa. Okay, saya dengar.
2: Jadi macam saya rasa macam dijerah pun pernah dengar cerita ni. Maksudnya kita nak bagi tahu tentang bukan sahaja nikmat iman dan Islam, yang macam kita apa ni flashback balik tadi berkenaan dengan nikmat kesihatan kan. Suatu ketika tu macam apa tu, saya dengar cerita, dan cerita tu saya rasa bagus untuk kita fikir lah. Maksudnya ada seorang orang kaya tu, dia cakap dia terkena penyakit kanser lah, berat, boleh kita kata kanser lah. Bila satu hari dia tak lalu makan apa semua, bila pergi doktor, doktor diagnose dia ada penyakit kanser. Bila apa tu tu dia tanya doktor macam mana nak ubat. Doktor cuma cakap apa tu, pantang buat macam ni, buat macam tu, apa semua itu je lah. Mm-hmm. Dan masa yang dia ada cuma 3 bulan sahaja. Yeah. So once dia dapat tahu macam tu, tiba-tiba dia keluarkan semua duit berjuta yang dia ada dalam bank. Dan bila dia kumpul-kumpul-kumpul, dia campak depan, dia pergi hospital balik, dia campak dekat doktor. Dia cakap dengan doktor, apa tu, doktor tolong ubatkan saya dengan nilai duit yang saya ada. Dia, doktor tu cakap, kak, penyakit awak tak boleh diubati. So maksudnya, dan dia kumpul balik duit tu, dia campak dekat luar. Lepas tu orang ramai, dia cakap dengan orang ramai, dia cakap, aku ada duit yang banyak tetapi aku tak mampu nak beri kesihatan yang baik. Wallahualam.
1: Ya Allah, kan. Itulah nampak di situ bahawa nikmat kesihatan, kesihatan yang diberikan kepada kita hari-hari ini sampai kita boleh pergi kerja, kan. Itu pun satu nikmat yang sangat-sangat besar, kan. Betul. Sampai kita dapat tak payah jauh lah, kan ustaz. Cerita daripada ustaz tadi, kan, nikmat yang diharap, apa? Nikmat yang
2: kesihatan
1: tadi, kan. Bila dia dah ditimpa kemalangan dan dia tak boleh nak bergerak, kan. Dan baru dia sedar betapa nikmat kaki itu untuk dia bergerak, berjalan, kan. Dan mempunyai keluarga yang baik, itu satu nikmat yang memang orang kata, bak kata apa tadi, katanya kan, kita ada satu pepatah tu, nikmat mana lagi yang kita nak dustakan.
2: Fabi'ayi ala rabbikum atukazzibun.
1: Masya-Allah. Jadi itulah kita kena mulakanlah langkah untuk kita menghargai setiap nikmat
2: yang Allah SWT bagi.
1: Betul.
2: Dan apa ni, kalau macam kita nak syukur dengan nikmat iman dan Islam ni, bacalah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak membina ummah, nak membina Islam pun, ni dalam perjuangan pun, betul, bukannya perlu pada sampaikan perlu pada peperangan dan pertumpahan darah.
1: Masya-Allah.
2: Semata-mata Islam. Kita bangun pagi lahir sebagai Islam
1: dalam dia, keadaan aman damai.
2: Kita bukan dengar hari-hari orang sejati.
1: Jadi itulah salah satu nikmat juga yang perlu kita syukuri, kerana kita hidup di bumi yang cukup aman damai, janganlah pula kita keruhkan dengan apa, isu perkauman dan sebagainya lah, sebab kadang-kadang ada isu-isu timbul. Sebenarnya tak ada isu sebenarnya, kita betul semua saja. Hidup pelbagai kaum, semua bersatu
2: harmoni
1: hati je, kan? Cuma ada segelintir tu yang suka nak menimbulkan
2: provokasi.
1: Itulah dia. Jadi kita nak elakkan, kita kena berfikir secara rasional. Kalau ada timbul benda-benda begitu, kita abaikan saja, kan. Betul. Jadi kita nak rehat seketika. Pastinya ada perkongsian menerusi segmen Secebis Kalam hari ini. Apakah sepotong ayat yang akan dikongsikan oleh Ustaz Syahrul hari ini?
2: Jadi hari ini di Jeraf kita akan kongsikan daripada Surah Ibrahim ayat 7. Dan kita rehat seketika, kembali lagi dalam Bicara Hidayah, Hijrakan Hati dan Minda.
0: Ikuti Secebis Kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

Surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambahi nikmatku kepadamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Baiklah, sidang pendengar sekalian, apa pengajaran daripada ayat ni tadi, daripada surah Ibrahim ayat 7? Yang pertama adalah janji penambahan nikmat. Bersyukur adalah kunci untuk mengekalkan dan melipat gandakan nikmat Allah SWT, sama ada daripada segi jasmani maupun rohani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahaya sikap kufur ni. Mengabaikan nikmat atau tidak menghargai pemberiannya boleh mengguna azab yang amat pedih. Dan yang ketiga, syukur merangkumi pengakuan seorang hamba bahawa segala kebaikan dan kesenangan datangnya daripada Allah SWT. Such a beast.

0: segmen
1: 2 minit dapat pahala.
0: Masya Allah, tak terasa Ustaz, kita dah sampai ke segmen 2 minit dapat pahala, iaitu segmen kesimpulan. Allahu Akbar. Tapi apa pun, terima kasih kami ucapkan untuk semua yang masih lagi kekal bersama-sama dengan kami berdua. Dah berapa minit lagi ni? 11 minit lagi untuk kita bersiaran bersama-sama. Dan yang baru saja join kami di live TikTok, terima kasih banyak-banyak untuk sokongan anda semua. Jangan lupa untuk terus tapping. Tapping guys. Okeylah, secara keseluruhan untuk topik kita hari ini, nikmat yang dilupa Ustaz. Apa yang Ustaz boleh simpulkan?
2: Baiklah DJ Raf dan sahabat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Untuk kesimpulan, kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar nikmat yang belum ada sehingga terlupa mensyukuri nikmat yang Allah SWT kurniakan.
0: Betul.
2: Kesihatan, masa dengan keluarga, keamanan dan iman yang sering dianggap perkara biasa, sedangkan itulah antara nikmat yang paling besar dalam hidup kita. Jangan tunggu bila saat kehilangan baru kita sedar besar nilainya. Sebaliknya, jadikan syukur sebagai amalan harian, kerana hati yang sentiasa syukur dan qanaah merasa cukup, tenang dan akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Betul tu Ustaz ya. Selalunya yang membuatkan kita rasa kurang bersyukur ni bukan sebab nikmat tu sedikit, tapi kerana kita terlalu fokus apa yang kita tak ada.
2: Macam saya cakap lah DJ Ram, maksudnya kalau macam kita je ni, kalau jadi kaya tu tak salah. Kadang-kadang orang kadang-kadang cakap saya kaya salah ke? Tak, dia tak salah. Nabi Sulaiman tu kaya juga.
0: Betul, itulah. Jadi apa yang kita ada tu kita syukurilah kan. Kalau belum ada pun tak apa, kita boleh usahakan kan Ustaz. Dan itu bukan menjadi satu kesalahan untuk kita mendapat. Yang penting kita jangan lupa untuk bersyukur.
2: Dan gunakan last sikit ni. Gunakan nikmat tu pada jalan yang diridai oleh Allah SWT.
0: Itu yang paling penting lah . Macam tadilah kan Ustaz kata, bila dah kaya ni jangan pula kedekut kan.
2: Lepas tu mengambil hak orang lain lagi.
0: Itu pun kita tak nak juga ya. Jadi baik, terima kasih untuk rumusan yang diberikan untuk topik kita hari ini, nikmat yang dilupakan. Dan mudah-mudahan kita akan sentiasa menjadi manusia yang bersyukur, insya-Allah. Kita akan rehat seketika, sekejap saja, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan kami.
2: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
3: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah, penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah.
4: Surah Yusuf adalah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang menceritakan kisah lengkap kehidupan seorang Nabi. Surah ini berkaitan dengan kehidupan Nabi Yusuf radhiyallahu anhu, seawal baginda masih kecil dan sering dicemburui oleh saudara-saudaranya, sehinggalah kehidupan dewasa di mana baginda menjadi Perdana Menteri. Dan surah ini dibaca seperti sebuah novel. Surah ini berkaitan tentang kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian daripada kisah-kisah para Nabi sebagai panduan bagi mereka yang menghadapi kesulitan. Surah ini mengandungi banyak kisah teladan, contoh-contoh serta nasihat yang berharga yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata yang indah untuk mereka yang hatinya terbuka untuk belajar, telinga yang mahu mendengar dan mata yang ingin melihat. 60 Saat Hidayah.

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM. Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Ustaz Syahrul.
1: Baik, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung ruangannya Ustaz. Ya. Masya-Allah kan, kejap. Cepat sangat ni.
2: Sejam kita.
1: Betul.
2: Cepat sangat.
1: Ya, tapi apa pun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadil Ustaz Syahrul Anwar bin Sofian dari Jawi Labuan sudi bersama-sama menjayakan lagi program Bicara Hidayah minggu ini. Terima kasih banyak-banyak Ustaz.
2: Dan terima kasih juga kepada DJ Raf selaku penerbit Bicara Hidayah ni, dan tak lupa kepada penyelaras kita. Saya lama tak jumpa Ustaz ni. Ustaz Rizwan Nawawi.
1: Saya baru jumpa semalam.
2: Oh, daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, dan seterusnya kepada sidang pendengar yang setia bersama-sama dengan kita daripada dulu sampailah sekarang.
1: Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda semua yang terus memberikan sokongan. Kita tak lupa juga untuk belakang tabir kita. Kita ada Cik Yvonne yang melancarkan live kita hari ini. Terima kasih Yvonne. Live TikTok, live Facebook, anda boleh ikuti kami. Sebagai penutup Ustaz, seperti biasalah kan, mesti ada pesanan hikmah ataupun kata-kata yang akan dikongsikan oleh Ustaz Syahrul hari ini. Apakah pesanan hikmahnya?
2: Jadi pesanan hikmahnya DJ Raf, jangan tunggu nikmat itu hilang baru nak hargai. Kerana seringkali yang paling bernilai dalam hidup adalah perkara yang kita anggap biasa setiap hari. Dan tagline-nya adalah bukan sekadar bicara tapi peringatan jiwa.
1: Masya-Allah. Baik, itulah dia. Semoga kita semua sentiasa menjadi hamba yang tidak lupa untuk mensyukuri setiap nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, walau sekecil-kecil mana pun Ustaz. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz. Terus bersama-sama kami. Jangan lupa untuk anda semua seperti biasalah janji temu kita menerusi program Bicara Hidayah setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi. Terima kasih untuk yang menonton kita di Facebook. Terima kasih untuk yang terus taping-taping dekat TikTok ni. Dan terima kasih juga pendengar yang mendengar menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Jangan lupa selepas ini terus bersama-sama menerusi segmen Variasi. Kita jumpa lagi. Teruskan bersama-sama kami.
2: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

program Bicara Nidaya dijerahkan hati dan minda terbitan Rafia Haji Ibrahim. Temui kami lagi minggu hadapan hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya di Laban FM Bicara Hidayah, dijerahkan hati dan minda.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda. Variasi muzik terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas, pedofilia.

Itu dia lagu tema untuk FIFA World Cup untuk tahun 2020. Nama buka tirai untuk segmen variasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih anda semua kerana masih lagi kekal setia bersama-sama dengan kami. Bertemankan saya Raf di sini. Dan jangan lupa untuk terus dengari kami di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Anda juga boleh dengarkan ataupun tonton kami secara live di Facebook Live Labuan FM dan TikTok Labuan FM. Terima kasih atas sokongan anda dan kesetiaan anda, itu sangat kami hargai. Dan semua maklum, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 kini sudah pun berlangsung ya, yang akan berlangsung dari 11 Jun hingga 19 Julai 2026. Dan kejohanan besar ini dihoskan bersama-sama dengan tiga negara iaitu Canada, Mexico dan Amerika Syarikat. Semalam kita dah pun menyaksikan perlawanan pertama di antara Mexico dan juga Afrika Selatan, dan sudah pastinya lah tuan rumah mendahului dengan 2-0. Jangan lupa untuk saksikan lagi yang jadual seterusnya yang anda boleh tengok pada 13 Jun pukul 1 pagi waktu Malaysia ni. Ni waktu Malaysia tau, hari Sabtu 13 Jun 2026 pukul 1 pagi Amerika Syarikat menentang Paraguay. Dan seterusnya pukul 3 pagi Canada lawan bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Anda boleh saksikan semuanya menerusi RTM Click. Alhamdulillah ya, itulah dia penyiar rasmi FIFA World Cup 2026. Jom kita terus lagi berhibur selepas ini. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk anda disajikan, sudah pastinya lebih banyak hiburan menerusi segmen variasi. Balas balik daripada Nabila Razali.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Ya, kami.
13: Ya, jadi.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Bully macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Bully bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan bully.
2: Bully bukan budaya kita. Katakan tidak kepada bully. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian bully, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang terus bersiaran bersama-sama dengan kami. Segmen Variasi bertemankan saya Raf di sini menemani anda. Baik, ini nak ceritalah berkenaan dengan artis ataupun kumpulan Umbrella. Zaro kata dia berbanggalah apabila dia dan anggota asal kumpulan itu masih lagi mengekalkan hubungan baik meskipun sudah 31 tahun bersama dalam industri muzik. Kita faham kan, sebab Zarul dah pun keluar daripada kumpulannya, dia bergerak secara solo, tetapi mereka masih lagi mengekalkan hubungan yang baik. Okeylah tu. Zarul ataupun nama sebenarnya Zairul Kefli Hussein. Katanya sikap dan karenah setiap anggota tidak banyak berubah walaupun dia pernah mengundurkan diri daripada kumpulan tersebut suatu ketika dahulu. Dan apa yang dibanggakan dengan kumpulan Umbrella ini, mereka masih lagi 5 orang yang asal. Ada perangai dan sikap masing-masing masih sama. Masih lagi boleh bergurau dan ketawa seperti dulu. Tidak ada permusuhan ataupun rasa marah walaupun Zarul dah keluar daripada kumpulan Umbrella. Dan dalam pada itu, Zarul mendedahkan rahsia hubungan kumpulan tersebut terus utuh sehingga kini adalah kerana mereka tidak mudah berkecil hati antara satu sama lain. Macam tu kan bagus kan. Dan katanya juga dia tidak pernah menghalang anggota lain untuk meneruskan perjalanan karier seni walaupun tanpa kehadirannya. Tambah Zarul lagi, sikap saling memahami serta memberi ruang antara satu sama lain menjadi kunci kepada keharmonian yang dinikmati mereka sehingga hari ini. Dan katanya lagi, okay, perkongsian daripada Zarul ini, dia nak mempersembahkan lagu sendiri dan menyanyikan lagu Umbrella secara solo. Dan mereka tak pernah kisah pun, malah perkara itu sudah berlaku sejak sekian lama. Dan dikatakan mereka dijadualkan bakal mengadakan konsert Seribu Rahmat Umbrella yang bakal berlangsung di Universiti Utara Malaysia nanti. Okey, apapun, terus bersama-sama dengan kami lagi. Itulah sedikit perkongsian menerusi ruangan siapa dia. Okey, bersama dengan kumpulan Umbrella, dan semoga mereka terus dapat mengeratkan tali silaturahim lah kan. Sampailah orang kata penghujung nyawa. Itulah sebaik-baiknya kan. Tak perlu ada permusuhan ataupun berkecil hati dan sebagainya. Ramai je yang kita nampak kan, yang mana sebelum ini satu kumpulan dan tiba-tiba seorang tu ahli tu keluar, yang ahli seorang lagi dah rasa macam kecil hati kan, ada yang tak puas hati dan sebagainya. Dan alhamdulillah mereka masih lagi akrab seperti dahulu. Itu yang kita nak kan. Kita nak dengarkanlah satu lagu daripada kumpulan Umbrella, dan lagu ini juga merupakan lagu yang menaikkan nama mereka. Ramalanku Benar Belaka.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini adalah kabar jauh dengan dengarkan, kabar dekat fikir-fikirkan. Peribahasa kabar jauh dengan dengarkan, kabar dekat fikir-fikirkan membawa maksud bahawa setiap berita, kabar atau maklumat yang diterima hendaklah diteliti dan dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya sebelum dipercayai atau disebarkan kepada orang lain. Peribahasa ini mengajar kita supaya tidak mudah terpengaruh dengan desas-desus, fitnah, gosip atau maklumat yang belum disahkan kerana tindakan mempercayai dan menyebarkan berita palsu boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk seperti salah faham, perpecahan, pemusuhan dan kerosakan hubungan sesama manusia. Dalam era teknologi maklumat dan media sosial pada masa kini, nilai yang terkandung dalam peribahasa ini semakin penting kerana maklumat dapat disebarkan dengan cepat tanpa tapisan. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa kabar jauh dengar-dengarkan, kabar dekat fikir-fikirkan. Sebelum berkongsi berita yang diterimanya melalui media sosial, Roni terlebih dahulu menyemak kesahihan maklumat tersebut kerana dia sentiasa berpegang pada peribahasa kalau kabar jauh dengar-dengarkan, kabar dekat fikir-fikirkan. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan, semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Baik, itu dia Cakna Bahasa, perkongsian daripada DJ Fia. Setiap hari anda dapat dengarkan menerusi segmen Salam Pelajaran dan juga menerusi segmen Variasi. Okey, apapun tepat 12:30 hari nanti, jangan lupa untuk terus mengikuti kami. Warta Ringkas akan dikongsikan terus bersama-sama segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

12 tengah hari bersama saya Rafi Haji Ibrahim dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Madani akan terus memperkasakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sebagai institusi yang berwibawa dan dihormati dalam usaha membanteras rasuah tanpa kompromi, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata beliau amat menekankan kepada usaha memperkukuh tata kelola, integriti serta agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras kepada pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Menurut beliau, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam, sebaliknya menjadi asas penting dalam menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih

0: Ayo, Belia Labuan. Meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 menggerak Belia.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Variasi di Labuan FM.
3: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami. Dah masuk jam yang ketiga, kita bersama-sama menerusi segmen Variasi. Dan sebelum kita teruskan hiburan, jom saya nak kongsikan dahulu kepada anda waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari ini 12 Jun 2026. Maksudnya waktu solat fardu zuhur pada pukul 12.21 mini tengah hari, solat fardu asar pukul 3.47 minit petang, solat fardu maghrib pukul 6.32 minit petang, solat fardu isyak pukul 7.48 minit malam, dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 4.51 minit pagi, dan waktu syuruk pukul 6.05 minit pagi. InsyaAllah ya. Hari ini hari Jumaat saudara, yang mana kami akan bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan, untuk kita sama-sama mengikuti siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Jadi teruskan bersama-sama dengan kami. Saya masih lagi menantikan isyarat dari masjid bersama rakan pengulas hari ini. Teruskan bersama Labuan FM. Segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda. Saya sajikan anda lagu ini daripada Piyu Lokman Naufal, Haruman Terindah.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa orang yang dizalimi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke Yaman lalu bersabda, mafhumnya, takutlah, yakni berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, kerana antara doanya dan Allah tidak ada apa-apa penghalang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kita adalah pewaris dakwah. Di mana sahaja kita berada, tugas kita adalah mengajak orang lain melakukan ma'ruf dan menjauhi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz yang diutus ke Yaman untuk menjadi wakil baginda di sana dalam melakukan dakwah dan mengurus umat. Pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain walaupun kita seorang pendakwah serta dikenali alim, berilmu dan saleh. Tugas dakwah tidak menjamin seseorang itu tidak melakukan kezaliman ke atas orang lain. Contohnya, apabila dia mengaibkan nama baik dan maruah seseorang, membuat serangan pribadi yang tidak berasas, menghukum berdasarkan andaian dan lain-lain. Jangan sesekali kita menyangka sedikit kezaliman itu wajar ke atas seseorang kerana dia itu fasik, berlaku maksiat atau dia itu bukan Muslim. Sekiranya seseorang itu telah menzalimi orang lain, sesungguhnya tiada hijab antara orang berkenaan dan Allah apabila dia berdoa dan mengadu akan nasibnya itu. Marilah kita berusaha agar tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

0: Laban FM, suara pesisir anda. Waktu sekarang sudah pukul 12.25 minit tengah hari. Saudara, kami bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami' An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan, untuk kita sama-sama mengikuti siaran khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Kita bersama dengan rakan pengulas Zuhaili Batide. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti Laban FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahbi syrahli sadri wa yassirli amri walul uhdatan milisani yafkahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sedang mendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita manjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberi peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Baiklah, saya Zuhaili bin Batidi bersama anda secara langsung dari Masjid Jami' An-Nur wilayah Persekutuan Labuan dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 12 Jun 2006 Masihi bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih diucapkan kepada anda yang setia mengikuti siaran ini di mana juga anda berada, menerusi frekuensi Labuan FM ataupun RTM Klik muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, sidang pendengar yang dimuliakan, sebagai hamba Allah, marilah kita teruskan memperkukuh iman dan meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan melaksanakan segala perintah serta menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya hati yang sentiasa mengingati Allah akan dikurniakan ketenangan, dan daripada ketenangan itulah lahir kekuatan dalam menghadapi segala cabaran dalam kehidupan. Alhamdulillah, masjid kini dipenuhi para jemaah yang hadir untuk menunaikan solat Jumaat, yang mana hari Jumaat merupakan penghulu segala hari yang syarat dengan keberkatan, ganjaran dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah Allah, amanah bersama, itulah tajuk khutbah yang akan disampaikan oleh khatib dan imam yang bertugas pada hari ini, ialah Al-Fadil Ustaz Muhammad Afendi bin Masri, manakala muazzin serta Bilal yang bertugas ialah Al-Fadil Ustaz Az-Zaman bin Baing. Rumah Allah, amanah bersama, itulah khutbah yang akan tajuk khutbah pada hari ini, yang mana khutbah Jumaat pada hari ini mengajak kita menyelami hakikat bahawa masjid bukan sekadar binaan yang berdiri megah dengan kubah dan menaranya, tetapi sebuah rumah yang menghimpunkan hati-hati yang beriman untuk tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah tempat air mata taubat menitis, doa-doa dipanjatkan, ilmu disebarkan dan ukhuwah diperkukuhkan. Masjid menjadi saksi perjalanan seorang hamba dalam mencari reda Tuhan daripada usia muda hingga ke penghujung kehidupan. Bahkan tidak sedikit yang menemukan ketenangan jiwa setelah melangkahkan kaki ke rumah Allah ketika hati dibelenggu keresahan dan kesedihan. Baiklah, sedang pendengar yang dimuliakan, khutbah turut mengingatkan kita bahawa mengimarahkan masjid adalah amanah yang dipikul bersama, tidak kira sama ada sebagai pengurus, ahli jawatan kuasa maupun jemaah biasa. Setiap daripada kita mempunyai peranan dalam memastikan rumah Allah terus hidup dengan cahaya ibadah dan gema zikrullah. Berkata peribahasa, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana maufakat. Kemakmuran masjid lahir daripada kesetuan hati dan kesungguhan umat yang berganding bahu demi agama Allah. Jawatan yang disandang bukanlah kemuliaan untuk dibanggakan, tetapi amanah yang perlu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, integriti dan rasa tanggungjawab. Baiklah pendengar yang budiman, dalam dunia yang semakin sibuk dan mencabar ini, masjid seharusnya menjadi tempat kita kembali mencari ketenangan. Apabila langkah semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hati mudah menjadi gersang dan jiwa terasa kosong. Namun apabila masjid sentiasa dekat di jiwa, insya-Allah hidup akan terasa lebih damai, terarah dan penuh keberkatan. Janganlah kita hanya menjadi tetamu semusim ya, yang hadir ketika Ramadan ataupun pada majlis-majlis tertentu saja. Sebaliknya, jadilah insan yang sentiasa merindui masjid sebagaimana seorang musafir merindui tempat untuk berteduh dan sebagaimana anak kecil merindui pangkuan kasih ibunya. Baiklah, sungguhnya masjid yang makmur bukan hanya dipenuhi para hak pada hari Jumaat, tetapi hidup dengan solat berjemaah, majlis ilmu, program kebajikan dan aktiviti yang menyatukan masyarakat sepanjang masa. Di situlah lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak dan cintakan agama. Mudah-mudahan apabila kita kembali kepada Allah SWT nanti, rumah Allah ini menjadi saksi bahawa kita pernah hadir, pernah sujud, pernah berdoa dan pernah berusaha memakmurkannya dengan penuh keikhlasan. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan azan kedua yang akan dilongkan oleh Bilal yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Azaman bin Baim.

La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baiklah, kini tiba masa untuk kita bersama-sama mendengarkan khutbah Jumaat bertajuk Rumah Allah Amanah Bersama. InsyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Muhammad Afendi bin Masri.

أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفوهم إنهم مسؤولون. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan segala perintah Allah dan hindari segala yang ditegah. Mudah-mudahan rahmah, maghfirah dan inayah Allah sentiasa menemani perjalanan hidup kita. Tinggalkan seketika perkara-perkara lagha dan berikanlah tumpuan kepada bicara khutbah agar kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh barakah ini, mari kita hayati khutbah yang bertajuk Rumah Allah Amanah Bersama. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap daripada kita pasti memikul amanah dan tanggungjawab dalam kehidupan, tidak kira besar maupun kecil. Namun fokus utamanya adalah tentang sejauh mana kesungguhan kita melaksanakannya. Kerana setiap amanah tersebut pasti akan dipertanggungjawabkan dan disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Bertepatan dengan peringatan firman-Nya pada awal khutbah tadi, menerusi surah As-Saffat ayat 24 yang bermaksud, dan hentikanlah mereka, yaitu untuk berdiri menunggu, kerana sesungguhnya mereka akan disoal. Para tetamu Allah yang diberkati, ada dalam kalangan anak karyah ini yang akan dilantik dan diberikan amanah sebagai ahli jawatan kuasa masjid para pengurus Rumah Allah bagi sesi 2026 hingga 2029 bermula Jun 2026. Tahniah diucapkan dan laksanakanlah tanggungjawab sebagai pengurus dan pemimpin Rumah Allah dengan amanah dan penuh keikhlasan. Masjid ialah ruang sujud berjemaah bagi kaum muslimin, lambang syiar Islam dalam sesebuah karya, serta pusat penyatuan dan pembinaan ummah. Masjid yang menjadi syiar komuniti umat Islam yang sewajarnya makmur dengan pengimarahan dan menjadi wadah pemangkin perpaduan dan tautan ukhuwah. Maka sedarlah, setiap kita memegang amanah untuk memastikan peranan masjid dan syiarnya tertegak indah agar masyarakat menjadi saksi dan dapat menikmati hasil pengimarahan yang dibangunkan. Jawatan dan kepimpinan bukan sekadar gelaran atau kedudukan, tetapi ia adalah amanah yang akan dipersoalkan. Ia tanggungjawab besar yang perlu digalas dengan sempurna, lantaran ia menjadi asas keharmonian dan pencetus keberkatan dalam sesebuah komuniti. Tanpa kepimpinan yang telus dan berwibawa, masjid akan kehilangan peranan, suram pengimarahannya dan akhirnya hilang keberkatannya. Lebih membimbangkan, amanah ini datang bersama amaran yang berat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ma'qal bin Yasar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, tiada seorang hamba yang diberi amanah kepimpinan lalu dia mati dalam keadaan mengkhianati amanah tersebut.
melainkan Allah mengharamkan syurga ke atasnya. Sepatutnya hati merasa gerun mendengar peringatan baginda ini. Semoga kita sentiasa berusaha dan berdoa agar dapat menyempurnakan semua amanah dan peranan selaras kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dikasihi, apakah peranan dan tindakan yang perlu kita jayakan untuk menjamin kemakmuran sebuah rumah Allah? Bagaimana sewajarnya sikap kita untuk mengembalikan syiar dan keberkatan masjid kita? Berikut 3 panduan untuk kita laksanakan. Pertama, hidupkan masjid, bukan sekadar menguruskannya. Masjid bukan hanya dibuka untuk solat Jumaat atau solat fardu, tetapi mesti dihidupkan dengan kehadiran ramai ahli karyah untuk berjemaah bersama. Pengimarahan masjid dengan majlis ilmu dan pelbagai aktiviti kemasyarakatan perlu dikendalikan dengan baik dan memenuhi keperluan ahli karyah. Masjid juga perlu menjadi ruang yang mendukung aktiviti kebajikan yang menyantuni komuniti. Kedua, masjid milik semua, bukan kelompok tertentu. Sedarlah bahawa menjadi pengurus dan pentadbir masjid bukanlah suatu keistimewaan. Jangan wujudkan jurang antara ahli jawatan kuasa dan jemaah. Terlalu besar amanah ini untuk kita sia-siakan. Hakikatnya, jawatan ini adalah peluang dan kesempatan untuk berbakti dan berkhidmat kepada ahli karyah, para tetamu Allah. Santunilah para jemaah, juga anak-anak dan golongan muda dengan mesra, agar mereka merasa selesa untuk bersama menyertai aktiviti di masjid. Jadikan masjid tempat jalinan ukhuwah dan ruang yang menyatukan kita. Dan yang ketiga, berintegriti dan selalu bermuhasabah. Elakkan salah guna kuasa dan menyeleweng harta masjid. Uruslah kewangan dengan telus dan bersikap jujurlah dalam setiap keputusan dan tindakan. Di samping itu, bersedialah untuk menerima teguran dengan lapang dada. Sentiasalah bermuhasabah untuk memperbaiki kelemahan pengurusan. Jadikan maslahah ummah sebagai keutamaan berbanding hasrat pribadi dan kumpulan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, sebagai ahli karyah, kita dituntut untuk bersama-sama menjayakan pengimarahan masjid dan bukan sekadar hadir sebagai pemerhati. Hulurkanlah sumbangan ikhlas demi kemakmuran rumah Allah ini, sama ada melalui wang ringgit, tenaga maupun cetusan edia. Hentikanlah budaya mengkritik di belakang. Sebaliknya, jadikanlah amalan memberi teguran membina yang penuh hikmah dan beradab. Marilah kita berganding bahu memajukannya, kerana sesungguhnya masjid ini adalah milik dan amanah kita bersama. Kita juga punya tanggungjawab dan akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya melalui surah Al-Mu'minun ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Yang bermaksud, maka adakah patut kamu menyangka bahwa kami hanya menciptakan kamu dengan sia-sia, tanpa tujuan, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, menutup bicara, khatib ingin menyarankan 3 pedoman untuk tindakan. Pertama, tanggungjawab mengimarahkan rumah Allah adalah suatu amanah, bukan keistimewaan. Sempurnakan amanah
dan peranan untuk meraih kemuliaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kedua, amanah ini adalah peluang dan kesempatan untuk merebut ganjaran besar. Hargai peluang ini dengan berkhidmat memakmurkan rumah Allah dan berbakti kepada ahli karya. Dan ketiga, sedarlah kita semua perlu menggalas amanah mengimarahkan rumah Allah secara bersama. Sesungguhnya kejayaan mengimarahkan masjid adalah bukti kebenaran dan tahap keimanan kita. Ukuran sebenar kejayaan kita bukan pada jawatan yang disandang, tetapi sejauh mana kita memakmurkan rumah Allah. Renungi penegasan ini menerusi firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang bermaksud, hanya saja yang layak memakmurkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aquli qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه

والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, perpaduan merupakan nikmat terbesar kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada Malaysia yang berbilang kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian ini bukan kelemahan, bahkan keindahan yang menuntut kita saling mengenali dan menghormati antara satu sama lain. Perpaduan bukan sekadar slogan, tetapi amanah yang wajib dipelihara demi menjamin kedaulatan dan kemakmuran negara. Sebagai umat Islam, kita hendaklah menjadi pelapor kedamaian dengan mengamalkan toleransi, menyemai kasih sayang, serta membudayakan prinsip tabayyun bagi menolak fitnah dan perpecahan. Marilah kita bersama-sama menghayati prinsip rukun negara serta mengamalkan sikap faham, hormat dan meraikan perbezaan demi membina negara yang harmoni dan sejahtera. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wat-taslimi 'ala nabiyyihil karim. Faqala Allah ta'ala: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اعتدلوا اقيموا صفوفكم وترصوا وسدوا الخلل rapatkan saf dan penuhkan saf. Kepada jemaah lelaki yang masih berada di ruang ligar bawah, yang sehat sila naik ke atas dan penuhkan saf-saf di Dewan Solat Utama lebih dahulu.

0: Alhamdulillah, selesai sudah solat Jumaat edisi hari ini yang menerusi siaran lintas langsung solat Jumaat 12 Jun 2026 Masihi bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah, yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jami' An-Nur Wilayah Persekutuan Labuan menerusi siaran Labuan FM. Baiklah, sebelum berpisah, jangan lupa temu janji kita dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pukul 4 petang nanti bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Omar bin Sulahaji dengan topik Hijrah Minda dan Jiwa. Sekian lintas langsung kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Terima kasih kepada rakan setugas saya Elveron, dan sekian daripada saya DJ Izu, kembali kepada rakan setugas di Konti Lawan FM. Silakan DJ Raf.
1: Baik, alhamdulillah, selesai sudah kita mengikuti siaran langsung solat Jumaat dan khutbah Jumaat dari Masjid Jami' An-Nur Wilayah Persekutuan Labuan. Sekali lagi terima kasih untuk rakan pengulas yang bertugas hari ini, Zuhaili Batide, dibantu oleh rakan teknik Elveron Jomilin. Kembali kita bersiaran menerusi siaran hiburan tanpa henti. Koleksi lagu-lagu kerohanian akan menemani anda sepanjang waktu ini hingga pukul 2 petang nanti. Teruskan bersama kami 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
1: dalam hiburan tanpa henti. Keping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Hiburan tanpa henti.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian
1: dalam hiburan tanpa henti. Keping hati dibawa berlari jauh melalui jalanan sepi. Hiburan tanpa henti.

Tahukah anda menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan? Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan berterima langsung di RTM Click.
3: Tengah buat apa tu? Tak kiralah apa saja anda lakukan.

0: dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lain-lain, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.
2: Awang Cali, oh Wang Cali, jan luan dires.
3: Aha, patang-patang mengunja gulali, kan dibawa masuk baluka. Anitia si Awang Cali, dengarkan didi

It is you, Bandar Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdengarkan kerja aku si Awang Syali sehari ini. Opening berbalik terus. Terkinjat orang mendengarkan segmen ini dia tiba-tiba tiap bertukar awal, bertukar masa, tertukar itu. Bukan. Baiklah, apapun, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bis kita semua yang mendengarkan kerja aku si Awang Syali bagi edisi 12 Jun 2026. Macam batah kita ni berjumpa bahkan. Macam minggu lepas kita kilalak balagi. Kenapa? Peningnya orang berkonti atau maklumlah sibuk di luar kawasannya dengan. Tapi alhamdulillah sehari ini diberikan kesihatan untuk kita ni bersama-sama berjumpa di Laban FM Suara Pesiran di 103.7MHz dan juga 89.4MHz. Bis kita kudu agar-agar urusan bis kita semua dipermudahkan untuk sehari ini menggali jua yang pelakian matanya kelat-kelat lakat kali kan sebab di malam nyadangan anda bertidur bani melihat apa melihat piala dunia yang sekarang ni sedang berlangsung dengan perlawanan pembukaan di malam menemukan pasukan Meksiko dan juga pasukan Afrika Selatan dengan keputusannya berkesudahan 2-0 iaitu 2 bagi Meksiko manakala South Africa 0. Dan mungkin sedikit lah juakan untuk perlawanan yang baru juga berlangsung tadi pagi Piala Dunia iaitu di antara Korea Selatan dan juga Cek Chia iaitu 2-1 berkesudahan dengan Korea Selatan berjaya menumpaskan pasukan Cek Chia. Jadi terus ikuti semua media sosial bukan saja Labuan FM namun juga RTM kerana di sana kami akan terus membawakan lintas langsung ke semua 104 perlawanan bagi perlawanan Piala Dunia bagi tahun 2026 yang akan kedia aku bawakan daripada masa ke semasa. Baiklah, habis kita semua. Sekian itu saja. Okey, untuk pembukaan kita ni, seharian ni, apapun. Jangan ke mana-mana, berbalik lagi selepas ini. Kita ni ada perkongsian abar serani selepas ini. Hanya Labuan FM. Suara pesiran anda dengarkan dahulu lagu Kalam Buai sama Taku Yong Arindu Dandam. Kujukkan lenangan lagu ini lah ya. Sama-sama kita ni dengarkan. Ini deh, siuk banar.

0: Coklat dulu suplemen yang kembalian ni.
1: Amana? Kan sudah nyangko. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nanda jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ane.
0: Iya, benar, ba.
1: Ao, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik join dah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Iya, buangkan dia sebeli mana tu eh. Nada aku berani membali lepas ane.
1: Nah, mung kita akan sadar lepas ane. Sadar tak. Jaga kesehatan nato bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ani. Merati kita bujija.
0: Au deh, cukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah ku ke hospital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan buri pulang ku.

0: mendengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

Laporan FM, suara pesisir anda berbalik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Charlie pada waktu dan ketika ini. Baiklah, sedikit sebanyak perkongsian abar serani yang ingin saya kongsikan kepada bis kita semua, iaitu perkongsian daripada pihak KPDN Labuan, iaitu berkenaan dengan peniaga restoran di kompaun KPDN Labuan. Seorang pengusaha restoran di Labuan didapati gagal pamer tanda harga jualan tunai bagi barangan yang dijual di premisnya di kompaun KPDN Labuan. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan, Junaidah Arbain, berkata bertindak atas aduan hasil pemeriksaan mendapati peniaga tersebut melakukan kesalahan tersebut sekaligus menafikan hak pengguna mendapatkan maklumat harga yang jelas sebelum membuat pembelian. Tindakan kompaun serta merta dikenakan bawah peraturan-peraturan kawalan harga dan anti pencatutan, iaitu penandaan harga bagi barangan dan caj bagi perkhidmatan tahun 2020 yang dikuatkuasa di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dalam kurungan Akta 723. Jika sampai kesalahan, Akta 723 memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 bagi individu dan sehingga RM100,000 bagi pertubuhan perbadanan. Peniaga turut diingatkan patuh peraturan yang ditetapkan bagi melindungi pengguna serta memastikan urusan perdagangan dijalankan secara terus, adil dan juga teratur. Baiklah, itu dia sedikit sebanyak perkongsian berkenaan dengan peniaga restoran yang dikompaun KPDN Labuan. Baiklah, sekian itu saja perkongsian pada waktu dan kini. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini hanya di Labuan FM, suara pesiran dah, segmen IDD Siuk Banar.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik ulah

0: perkongsian, khasiat, resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian Kitani.
1: Ini di Siuk Banar, balik lagi berdengarkan kedai aku si Awang Shelly pada waktu dan ketika ini. Bahapa dia rampaian kita ni akan kukongsikan sama bis kita. Ini dia perkongsian yang telah dikongsikan oleh penerbit kita ni di Korwina, iaitu berkenaan dengan Petua Timun Kakal Rangop untuk acar. Biasanya orang kawin-kawinan ni kan, minggu lepas masa tem-tem cuti kamatan gawai hari tu. Banyaknya orang kawin dah putus-putus kan menghaga banar tah. Kan dah sempatkan belapa pada rumahnya dengan ah. Ada saja panggilan itu. Jadi kalian ni antara Petua Timun Kakal Rangup untuk acar, iaitu yang pertama bis kita boleh membuang biji tengahnya itu, sebab di bahagian tengah timun ini mengandungi biji yang mempunyai kandungan aing yang sangat tinggi. Jadi bis kita balah lo timun itu secara memanjang, kemudian gunakan sudu damit untuk mengurik dan membuang keseluruhan bahagian biji-biji yang di tengah-tengah itu. Dikurik tu ya, dibuat dia macam mana, perahu dikit. Jadi diputung tengah, potong memanjang, dikurik tu. Lepas tu jadikan yang macam bentuk perahu di dalam kosong. Jadi bila bagian bijinya tu di dalam tu, aingnya tu sudah dibuang, jadi di sana sanang lah jua. Habis kita seterusnya juga jangan lupa cara yang akan menjaga kekalnya orang kekal rangup lah kan, untuk timun tu, iaitu tabur garam dan juga paras aingnya. Jadi petua ni pun penting juga, sebab garam ni menarik keluar lebihan air semula jadi daripada sel-sel timun ni secara osmosis. Jadi caranya, selepas timun ini dihiris, taburkan tiap satu sudu damit sirak dan juga digaul rata. Jadi biarkan selama 10 hingga 15 minit dan bis kita akan nampak aing timun itu keluar dengan banyaknya. Dan juga langkah akhir itu, baru tah dibilas timun dengan aing bersih untuk membuat membuang lebihan masin. Sebab kemudian paras timun menggunakan kain bersih ataupun tapis dan juga takkan sampai tiap benar-benar kering sebelum digaul dengan cuka. Lepas itu jangan tambah aing ke dalam bancuhan cuka, sebab walaupun sudah diparas timun dan juga buah-buahan lain seperti nanas akan tetap mengeluarkan sedikit aing apabila bertindak balas dengan gula. Jadi caranya adalah satukan cuka, gula dan juga garam secara terus tanpa setik aing pun. Jadi aing itu daripada sayuran itu sendiri akan mencairkan kuah acar secara semula jadi, jadi menjadi kuah yang ngam-ngam pakatnya dengan. Okey. Jadi gunakan dia juga, boleh juga guna gula kasar ataupun gula pasir, sebab di sanalah kita ini kan melihat bagaimana perkongsian dan juga hasil bahagian tengahnya tu untuk menjadikan timun tu lebih kering. Habis kita sekian itu saja perkongsian untuk rampaian kita ni sehari ini. Jangan ke mana-mana. Okey, berbalik lagi selepas ini dengan perkongsian yang berikutnya, itu berkenaan dengan lagu daripada Mawat Dayang Bintang. Balik lagi selepas ini hanya Labuan FM, suara pesiran dah.

Ini di Syuk Bandar Ratulah dia. Tadi lagu Sari Inang Labuan daripada Nuri Abi telah pun menghiburkan kita ni pada waktu dan ketika ini. Tepat pukul 2.48 minit malam hari, berdangankan kerja aku si Awang Charlie pada Sari Ani dalam segmen EDD Siuk Banar. Okey, jadi selepas ini jangan ke mana-mana, kita ni akan akan terus berhibur selama 2 jam ini. Apapun kerja aku sebenarnya adalah kat menunggu untuk kita ni mendapatkan signal ataupun siaran bagi kita menyiarkan test line untuk lapor terus bersempena dengan program Hari Belia Negara peringkat wilayah Pertuan Labuan tahun 2026, iaitu sebentar saja lagi yang kita akan bawakan secara langsung daripada perkarangan pentas Anggrek Ujana Kewangan. Kita akan bersama-sama dengan pelapor kita iaitu DJ Azri, yang sebentar saja lagi kita akan sambung siaran ini bersama-sama dengan mereka sebentar saja lagi. Jadi kita layan dahulu lagu ini dia, lagu daripada Eda Ezrin dan juga Dan Manjo yang bertajuk Adik Saya Abesore. Hanya Labuan FM, suara pesiranda.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting pagi ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon mu tu. Sudah tiap kau punya yang indah pedah-pedah. Tinggi darah pelang karang.
0: Bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni. Mesej dari siapa je tu kan? Jangan join data tu tantu karangan itu ani.
0: Aniba, disuruhnya aku daftar masuk bankku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Kajap kau wah, aku daftar masuk dulu.
1: Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je kau ikutan ikan?
0: Macam dah aku merasainya mau ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku, Meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nomor telefon ku ani janya menang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawa, ingda salah lagi ni Wania. Memang mesej ani dari skema ni. 100% ku pasti percaya tercap ku ani.
0: Dah jua deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngam pulang tujunya arah laman web bank lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit ni nah.
1: Ya tak kau nah anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu. Laman web pun boleh dipalsukan kali ya.
0: Benar juga muatu aku, Ming. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kerja ku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni. Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ingatkan aku, Ming. Mun indak bekisah ya Riane. Kerja aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni bandarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Bayi bunganya bah.
2: Ayo Belia Labuan, meriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada 13 hingga 14 Jun 2026 di Ujana Kewangan dan Kompleks Belia dan Sukan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Jangan lepaskan peluang menyaksikan penyampaian Anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang turut berlangsung sama Hari Belia Negara 2026 menggerak belia.

0: Laporan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kini kita akan sambungkan siaran kita untuk sesi test line lapor terus bersama dengan program Hari Belia Negara peringkat wilayah Persatuan Labuan bagi tahun 2026 bersama-sama dengan DJ Hezri yang sekarang ini berada di perkarangan pentas Anggrek Ujana Kewangan. Jadi sama-sama kita dengarkan ulasan beliau. Silakan.
1: Saya Zuan dari Konti Obam Suara Persis Anda. Assalamualaikum, bahagia sekali lagi kami bawakan lapor terus dari Pentas Anggrek Ujana Kewangan sempena dengan Sambia Negara bagi tahun 2026 ini. Dan kalau kita lihat sambutan Hari Belia Negara yang diadakan di ya, Persekutuan Labuan ini peran antarabangsa yang sangat-sangat menggalakkan selama 3 hari sebenarnya bermula pada hari ini sehinggalah hari Ahad ya, dan diangkat sebagai tema sambutan Hari Belia Negara pada kali ini ialah menggerak ya madani, dan insyaallah kita juga akan mengupas lebih lanjut apakah tema yang dimaksudkan menggerak belia negara ini yang menjadi tema untuk sambutan Hari Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Dan sekarang ini kami berada di lokasi pentas Anggrek Ujana Kewangan yang mana sedang pun berlangsungnya bagi acara raptai dan juga beberapa siri pertandingan yang diadakan ataupun dianjurkan khususnya oleh pihak penganjur sempena dengan sambutan bagi tahun 2026 ini. Dan apa yang penting sekali ialah ini sudah pasti satu penganjuran yang dinanti-nanti ataupun ditunggu-tunggu khususnya kepada golongan belia kita, kerana di sinilah yang akan kita lihat ataupun kita nampak sendiri bagaimana belia memainkan peranan dalam membangunkan negara kita ya. Dan antara yang menjadi tumpuan sebenarnya untuk sambutan Hari Belia Negara ini sudah pasti esok adalah merupakan

0: acara peresmiannya yang dijadwalkan kira-kira pada pukul 11.30 pagi ataupun seawal pukul 11 pagi, yang mana orang ramai bolehlah datang lebih awal dan bersama-sama dengan tetamu kehormat yang berhormat Tuan Murdi Anak Bimo, merupakan timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, yang akan hadir bersama-sama untuk merasmikan sambutan Hari Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 ini. Dan sedikit tentatif ataupun atau cara untuk sambutan hari perasmian esok ya, selepas saja ketibaan yang berhormat Tuan Murdi Anak Bimol, iaitu Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, yang mana akan diadakan lafaz ikrar rukun negara yang akan diikuti dengan ikrar belia. Kemudian juga akan kita dapat ikuti beberapa persembahan sebagai sambut tamu dan juga ucapan daripada Cik Nazira binti Roslan selaku Presiden Majlis Belia Labuan, dan juga sudah pasti ucapan peresmian oleh yang berhormat Tuan Murdi Anak Bimol, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Dan dalam acara peresmian ini juga sudah pasti akan diadakan gimmick peresmian dan seterusnya penyampaian sijil watikah dan juga penghargaan panel penilaian APBN ya, peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 ini, dan juga penyampaian anugerah perdana belia negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026, dan seterusnya akan diikuti dengan persembahan pentas. Jadi siapakah yang bakal dianugerahkan untuk menerima anugerah perdana belia negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 nanti akan kita ketahui esok ya, selepas saja upacara perasmian. Dan selain daripada itu, beberapa aktiviti yang ingin saya kongsikan bersama yang turut dianjurkan sempena dengan sambutan hari belia negara ini, antaranya adalah seperti segmen pekerjaan yang melibatkan peluang pekerjaan dan juga pameran agensi. Jadi orang ramai yang datang ke Ujana Kewangan ini sudah pasti akan dapat bersama-sama untuk melawat ke gerai-gerai pameran agensi dan mengetahui apakah antara perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi-agensi yang mengambil bahagian dalam pameran sempena dengan sambutan Hari Belia Negara bagi tahun 2026 ini. Dan selain itu juga diadakan segmen seni budaya yang ini melibatkan persembahan kuaya, persembahan artis jemputan dan juga genta suara generasi madani daripada sekolah wilayah Persekutuan Labuan ya, yang akan mengambil bahagian dalam segmen seni budaya. Dan juga diadakan ialah segmen aktif yang ini melibatkan 3 kilometer MBL Hari Belia Negara Night Fun Walk ya, yang ini akan juga diadakan di Ujana Kewangan. Dan selain itu kita juga ada segmen inovasi yang ini melibatkan interaktif booth ya, diadakan di Ujana Kewangan. Dan selain itu ada juga aktiviti-aktiviti tambahan yang saya kira mampu untuk menarik orang ramai untuk hadir sempena dengan sambutan Hari Belia Negara. Antaranya adalah cabutan bertuah, dan saya difahamkan cabutan-cabutan bertuah ini menawarkan hadiah-hadiah yang cukup menarik untuk dimenangi. Dan juga diadakan beberapa gerai seperti Gerai Belia Kitane dan juga Instagramable Corner, ataupun ini adalah pot untuk bergambar. Jadi ada bermacam-macam lagi sebenarnya acara yang akan diadakan sebagai pengisian ataupun aktiviti sempena dengan sambutan Hari Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 yang bermula hari ini sehinggalah hari Ahad ini ya. Dan pada petang ini tidak ketinggalan, dari tempat kami membuat lapor terus, saya juga sempat bersama dengan beberapa pengunjung dan juga petugas-petugas serta para belia yang berada di Ujana Kewangan ini, terutamanya di tempat kami membuat lapor terus ini, tak lain ialah Cik Eliana Elixius. Dan Cik Eliana merupakan rakan muda Exco Rakan Aktif Labuan ya. Jadi assalamualaikum, selamat datang ke tempat kami Encik Eliana.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabarnya pada petang ini?
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Juga belia ya?
1: Ya,
0: masih belia.
1: Masih.
0: Dan saya difahamkan Cik Eliana Elixius ini juga merupakan antara belia yang giat dan juga aktif di Labuan dan juga di Sabah saya kira. Apapun, saya mengambil kesempatan pada petang ini untuk bersama-sama dengan Cik Eliana kerana kita juga ingin mengetahui dan mendengar sendiri pandangan daripada golongan belia kita. Ya, apa yang dimaksudkan ataupun apakah sebenarnya objektif tema ini dipilih sambutannya pada tahun ini, iaitu belia menggerak madani. Jadi Cik Aliana mungkin boleh jelaskan sedikit mengenai dengan tema sambutan iaitu belia menggerak madani. Sebagai golongan belia, mungkin ada sesuatu yang diminta oleh pihak kerajaan kita khususnya kepada para belia kita dalam mengangkat tema ini sebagai satu haluan ataupun tujuan dalam mencapai sesuatu terutamanya golongan-golongan belia kita. Sila.
1: Okey, baiklah. Tema bagi belia menggerak madani ini bertujuan untuk kita membangunkan belia-belia kita pada masa kini.
0: Mm-hmm.
1: Bagi saya, salah satu cabaran terkini, cabaran yang sangat-sangat susah dibendung adalah belia pada zaman kini dilahirkan dengan zaman teknologi yang semakin, orang bilang semakin advance lah, semakin meningkat.
0: Banyak teknologi IT segalanya.
1: Ya, betul. Jadi di sini pihak kerajaan cuba untuk mengeluarkan belia daripada terus tersangkut dengan dunia IT untuk ke dunia belia ni, di mana dunia belia ni bagi mengubah minda dorang, di mana kadang-kadang pemikiran setengah belia ni macam alah kita ikut sini untuk apa, macam tu dapat apa. Tapi bagi saya, bagi saya, saya sudah berada di sini sejak berumur 15 tahun lagi. Jadi sejak berumur 15 tahun lagi, minda saya sudah terbuka, di mana terkadang bila kita sentiasa duduk di rumah, main handphone, sebenarnya benda tu menghabiskan masa kita macam tu je.
0: Sia-sia lah.
1: Ya, sia-sia. Betul. Tapi bila saya keluar dari dunia IT, saya dapat tahu bahawa sebenarnya belia ni bukan merangkumi satu benda je, dia banyak benda.
0: Banyak benda ya.
1: Ya, banyak benda, di mana salah satunya belia menggerak madani ni adalah salah satunya. Dorang mau belia kita pada zaman kini terlibat dengan aktiviti macam contoh kesukarelawanan begitu kan. Sebab aktiviti macam ni dapat mencungkil sedikit sebanyak kemampuan seseorang belia. Sebab kadang-kadang bila kita sentiasa duduk di satu tempat, kita tidak akan tahu kelebihan kita di mana selagi kita tidak keluar.
0: Betul.
1: Begitu. Tapi bila kita sudah keluar di satu tempat, kita sudah boleh tahu, oh, rupa-rupanya aku boleh macam ni, rupa-rupanya aku boleh macam ni, macam tu. Maksudnya sebab kan kita tahu umur belia ni adalah dari berumur 15 tahun sehingga 30 tahun. Jadi bila kita menghabiskan masa kita macam tu jangan sampai umur kita 30 tahun, semuanya kita jadi terlambat begitu. Tapi bila kita sudah terdidik diri kita dari awal, kita terlibat dengan pelbagai aktiviti belia, kita pergi ke sana, kita pergi ke sini, kita dapat menguasai kematangan dalam diri kita tu.
0: Ya, jadi nampaknya kena banyak penglibatan lah.
1: Ya, kita kena banyakkan penglibatan.
0: Jadi kalau saya lihat di sini, yang mana tema ini juga diangkat sebagai salah satu objektifnya adalah untuk transformasi minda belia.
1: Betul. Ya,
0: agar supaya tidak ketinggalan dan sentiasa menyahut cabaran-cabaran khususnya dalam dunia yang sebab canggih pada kini. Jadi bagi pandangan daripada Cik Eliana sendiri, adakah para belia ataupun golongan belia di Labuan ini telah mencapai ya tahap yang menjadi sasaran seperti yang dalam tema yang diangkat sambutan Hari Belia Negara?
1: Okey, baik, saya, bagi saya belia-belia di Labuan ini untuk mencapai tahap KPI sasaran tu masih kurang lagi.
0: Masih kurang ya.
1: Tapi apa yang saya nampak sendiri, penglibatan belia di Labuan ini semakin lama semakin meningkat.
0: Ada peningkatan.
1: Ada peningkatan. Dia semakin lama semakin meningkat. Sebab di mana bila contoh kan ada program begini Hari Belia Negara kan, mesti orang akan cari sukarelawan kan. Jadi bila dong cari sukarelawan, banyak terus golongan belia yang muncul datang begitu. Sebab kadang ada pertubuhan belia. Jadi kadang-kadang golongan belia tu sebenarnya daripada pertubuhan-pertubuhan belia yang ada di Labuan ni. Jadi bila dikumpulkan, sebenarnya bila ditengok memang banyak sukarelawan belia di Labuan ni lah. Tapi untuk ada dari semasa ke semasa.
0: Kenapa sambutan Hari Belia Negara ini di peringkat wilayah persekutuan teruskan ya?
1: Ya betul.
0: Jadi mungkin ada kata-kata ataupun harapan daripada C. Eliana sendiri khususnya ya untuk kita memanggil para belia kita untuk hadir bersama-sama dengan sambutan yang diadakan mulai hari ini hingga hari Ahad.
1: Baiklah, harapan saya adalah semoga untuk kedepannya lagi makin banyak lahirnya golongan belia yang bergiat aktif dalam aktiviti belia ini. Dan harapan saya juga insya Allah bila kita sentiasa aktif dalam belia ini, insya Allah generasi penerus kita pun akan meneruskan kita punya orang bilang amanat tu. Jadi kita tidak akan stop di sana. Kita akan
0: kena terus datang ramai-ramai ya.
1: Betul. Dan jangan lupa datang ke Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah Persekutuan Labuan.
0: Jadi mereka juga perlu mendaftar untuk menjadi ahli barangkali ya.
1: Ya barangkali. Belia
0: kita.
1: Jangan lupa daftar akan muda Bandar Labuan guys.
0: Ya, jadi apapun terima kasih banyak C. Eliana kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini sempena dengan sambutan Hari Belia Negara wilayah Persekutuan Labuan. Jadi insyaallah kita akan bersama esok ya. Kita akan jumpa di Ujana Kawang ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baru saja bersama dengan C. Eliana Alexius, rakan muda Exco, rakan aktif wilayah Persekutuan Labuan yang begitu bersemangat sekali dan seterusnya menyeru golongan-golongan belia kita untuk hadir bersama-sama dengan harapan mereka akan terus menyertai ataupun mendaftarkan diri sebagai ahli dalam persatuan-persatuan ataupun pertubuhan-pertubuhan belia yang ada di wilayah Persekutuan Labuan ini. Jadi sambutan Hari Belia Negara ini sebenarnya dianjur adalah menghargai peranan signifikan belia dalam pembangunan negara di samping untuk memupuk semangat patriotisme dan juga memperkukuhkan perpaduan nasional. Jadi inisiatif ini turut menyediakan platform strategik untuk para belia menyuarakan aspirasi ke arah pembangunan modal insan yang holistik, ya, inklusif dan juga sejahtera. Jadi selari dengan nilai teras Malaysia Madani khususnya kemampuan dan kesejahteraan dalam usaha untuk memperkasakan potensi generasi muda secara menyeluruhnya. Jadi saya rasa itu dulu yang dapat kami bawakan pada petang ini dari tempat kami membuat lapor terus ke Konti Labuan FM, suara pesisir anda. Dan kami juga mengharapkan dan mengalu-alukan para pendengar kita untuk datang beramai-ramai ke Ujana Kewangan ini untuk sama-sama kita meraihkan dan juga memberikan sokongan khususnya kepada para belia yang ada di wilayah Persekutuan Labuan ini. Lebih-lebih lagi sambutan Hari Belia Negara ini adalah merupakan salah satu pengiktirafan, anugerah pengiktirafan yang diberikan khususnya kepada belia-belia perdana yang berjaya. Jadi saya rasa itu dulu lapor terus daripada saya Ezri dan juga bersama dengan rakan-rakan yang lain yang telah pun berkampung di Ujana Kewangan ini. InsyaAllah esok kami akan bawakan lagi lapor terus dari Pentas Anggrek Ujana Kewangan sempena dengan sambutan Hari Belia Negara Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 ini. Jadi kita kembali ke studio bersama Azwan di sana. Silakan.
2: Terima kasih rakan setugas DJ Hezri yang telah membawakan kita lintas langsung dan juga test line bersempena dengan program Hari Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 yang dijangka akan dilaksanakan pada hari esok. Jadi orang ramai, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke sambutan Hari Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 esok di Ujana Kewangan. Datang ramai-ramai, bawa keluarga lah kan, dan juga khususnya untuk belia jua dan juga nyadangan nak lupa untuk datang. Dan insyaAllah esok kita ni pelbagai aktiviti menarik dan juga temui pasukan kira ambil mood World Cup lah kan, temui pasukan Labuan FM yang akan berkampung di sana selama sehari esok. Pelbagai aktiviti menarik dan juga permainan interaktif yang saya difahamkan ada acara timbang bola dan juga acara penalty shootout bagi acara di lapor terus ataupun di kawasan radio di lokasi bagi Labuan FM esok. Dan difahamkan pelbagai hadiah menarik bakal anda dapati, antaranya barangan-barangan merchandise Piala Dunia official merchandise Piala Dunia secara percuma sekiranya anda mengikuti aktiviti yang telah kami laksanakan pada hari esok seawal pukul 10 pagi. Okey, tim Laporan FM akan melaksanakan persiapan dan jumpa anda di sana untuk siaran Lapor Terus pada hari esok, yang insyaAllah juga difahamkan kita akan ada sesi Lapor Terus bersama-sama dengan tetamu jemputan kita pada hari esok, iaitu yang berhormat Timbalan Menteri Belia dan Sukan pada hari esok. Baiklah, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Layan dahulu lagu dalam segmen EDD Siuk Banar, hanya di segmen EDD Siuk Banar.

kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak kundangan ini.

Laporan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bertemankan dengan saya dan juga dengan kedai aku, si Awang Charlie, pada waktu dan ketika ini. Babis kita, okay, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita ni berehat seketika untuk memberi lawan terlebih dahulu kepada masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persatuan Labuan sehari ini, bagi edisi 12 Jun 2026. Itu maksudnya waktu solat fardu asar sekarang pukul 3.47 minit malam hari. Dan juga bis kita nampaknya untuk segmen ini siuk benar sampai di sini saja. Jadi kedai aku beri note dahulu, bo, jangan ke mana-mana kerana selepas ini akan disambung lagi dengan segmen destinasi yang akan menangani bis kita sehingga pukul 7 malam garang. Dan juga tepat pukul 4 petang garang, kedai aku difahamkan akan ada rancangan Atuj Anda Tanya Ustaz Jawab bersama-sama dengan tetamu jemputan bis durang garang. Jadi kita ni nantikan bertemankan dengan DJ Izu selepas ini. Jadi sekian itu saja pada waktu dan ketika ini, bo, kini aku berinut dahulu, hidup tenang-tenang saja, jumpa lagi pada minggu hadapan, dan juga semoga urusan kita ini semua dipermudahkan. Sekian itu saja, assalamualaikum dan sampai berjumpa lagi. Ketinggalkan kita dengan lagu daripada Triswaka, Fatwa Orang Tua, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kian kau takut kukut tumi?
1: Anita ba, gatal. Bakas ka nagigit angit, cik. Cak kau lihat ni, abis babanti.
0: Aw, ah, mudah-mudahan ta angit biasa mi. Tahu tak kangan itu? Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis, lakas pulang jadi wasa ni mi. Dari 10 hari jadi 5 hari nganya.
1: Aw eh, palis-palis cik. Tapi, ban aja hujan mutu ah cik. Angit edis ani, ukan dapat dipamainnya. Ya aktif, sebalas sambat. Semula subuh, datang ke pukul 9. Lepas itu, kia-kia sejam lagi ke magaib, datang ke pukul 8 malam tua.
0: Sabuting lagi, jangan lupa mi, Edis ani jo iski ni, jilama yang makai baju hitam, yang patang-patang kalanya. Aduh tah, amun dapat pakai baju kala yang tang, dapat jua mangilak Edis iski kan gigit kita.
1: Nada ubat atau vaksin ya, cik. Baik lagi kita menagah dari mengobati. Kita tagah dari angit Edis ani membiak, cik. Semua bakas yang ada menakung aing, buang baik-baik. Amun adakah ditauh, tutup apat-apat, sama tauhi bahan pembunuh cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
0: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga, dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, standby penyambu acun angit. Bau tianda bangit.
2: Nada Edis, nada denggi.
3: Bandau, mai tadangakan ini di Siok Bana. Di

0: Coba lihat dulu suplemen yang kubalian ni.
1: Amana? Kan sudah nyangkut. Jangan indah tantu-tantu membalik. Nana jual cap sirim sama kelulusan dari Kementerian Kesehatan ni.
0: Iya, benar, Ba.
1: Oh, benar. Patutlah indah pandai baik demam kita ni. Baik join dah papa.
0: Ya Allah, rupanya dang Mina. Nada takut tahu. Nganya aku pikir mahal, baik tak tu. Iya, buangkan dia suplemen tu eh. Nada aku berani membalik lepas ni.
1: Nah, mun kita akan sadar lepas ni, sadar tah. Jaga kesehatan atau bukan kan disemberanakan tubuh badan kita ni ani. Merati kita bujijah.
0: Aw deh, cukur tah jua kau singgah kemari. Bah, dangankan tah kau pesepital.
1: Bah.
0: Becek kesehatan buri pulangku.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa orang yang dizalimi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman lalu bersabda, mafhumnya, takutlah, yakni berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, kerana antara doanya dan Allah tidak ada apa-apa penghalang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap kita adalah pewaris dakwah. Di mana sahaja kita berada, tugas kita adalah mengajak orang lain melakukan ma'ruf dan menjauhi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Mu'adz yang diutus ke Yaman untuk menjadi wakil baginda di sana dalam melakukan dakwah dan mengurus umat. Pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain walaupun kita seorang pendakwah serta dikenali alim, berilmu dan saleh. Tugas dakwah tidak menjamin seseorang itu tidak melakukan kezaliman ke atas orang lain. Contohnya, apabila dia mengaibkan nama baik dan maruah seseorang, membuat serangan pribadi yang tidak berasas, menghukum berdasarkan andaian dan lain-lain. Jangan sesekali kita menyangka sedikit kezaliman itu wajar ke atas seseorang kerana dia itu fasik, pelaku maksiat atau dia itu bukan Muslim. Sekiranya seseorang itu telah menzalimi orang lain, sesungguhnya tiada hijab antara orang berkenaan dan Allah apabila dia berdoa dan mengadu akan nasibnya itu. Marilah kita berusaha agar tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman menerusi surah Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Para pendengar sekalian, ketakwaan adalah benteng utama seseorang Muslim dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, apakah cara yang terbaik untuk kita menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan dosa dan juga maksiat? Menurut Imam Malik rahimahullah, cara untuk menghindarkan diri dari dosa atau pemaksiat adalah melalui ilmu, iaitu dengan tidak menodai cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Manakala Imam Asy-Syafi'i pula menyatakan cara utama menghindarkan diri daripada maksiat dan dosa adalah dengan menjauhkan perkara yang sia-sia dan memberi tumpuan kepada ilmu agama. Bagi Imam Nawawi pula menyatakan bahawa cara untuk mengelakkan maksiat adalah cara mengisi masa lapang dengan kebaikan, menjaga hati dan pandangan serta bertekad kuat untuk bertaubat dengan meninggalkan dosa. Sidang pendengar sekalian, menghindari kemaksiatan dan dosa adalah perkara yang wajib bagi seorang yang mukmin. Maka sewajarnya kita perlu memperbanyakkan ibadah, terutama sekali ibadah sunat, di samping tidak meninggalkan ibadah-ibadah wajib. Sentiasa memohon doa, perlindungan dan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Islam, kita sepatutnya mengetahui bahawa jika kita berusaha bersungguh-sungguh menghindarkan diri daripada melakukan maksiat dan dosa, maka kita pasti akan mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, jagalah lidah dan pandangan kita di samping berbaik sangka sesama kita, supaya kita cepat membenci perbuatan-perbuatan dosa. Kepada orang yang tidak mahu menghindarkan diri daripada perbuatan dosa, maka pasti akan dapat kepada mereka perkara-perkara berikut. Yang pertama, pasti terhalang dari ilmu dan kebenaran. Yang kedua, rezeki menjadi semakin sulit. Yang ketiga, hati menjadi semakin gelap. dan yang keempat mudah dan suka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, selalulah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dapat menghindarkan diri daripada maksiat, kerana kebahagiaan kita ada terletak pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: bersama-sama tetamu jemputan dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam. Salam Malaysia Madani. Kepada anda yang sedang mendengarkan siaran Lawan FM. Tentunya di dua frekuensi kami. 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTI M-Click. Kepada anda yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Dan sekarang ini yang mana kita tahu kita sedang di apa demam bola lah orang katakan. Jadi anda boleh tonton juga Piala Dunia menerusi aplikasi penstriman RTM Click. Baiklah, kepada anda yang sedang mendengarkan kami menerusi siaran Lawan FM di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Terima kasih saya ucapkan kepada anda dan terima kasih juga kerana terus setia mendengarkan kami dan menjadikan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Dan saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada rakan penyampai Awang Chali yang telah pun menemani anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Dan kini anda bertemankan saya DJ Izu dan pastinya hari ini dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bagi edisi hari ini, hari Jumaat 12 Jun 2026 Masihi bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, seperti biasa kita tampilkan tetamu dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Dan hari ini sekali lagi kita akan bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Omar bin Sulahaji yang merupakan pegawai Al-Ehwal Islam di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Beliau sudah pun bersama-sama saya ketika ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ustaz hari ini?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Kita tengok cuaca di luar Ustaz.
2: Itulah.
1: Mendung-mendung sekarang.
2: Mendung-mendung, hujan. Nasib je nak kena demam.
1: Nasib baik. Tapi kena demam bola Ustaz. Sampai nak tidur malam.
2: Tapi tidurlah dulu.
1: Tidurlah. Nanti datang kerja layu-layu.
2: Itulah masalahnya nanti.
1: Okey Ustaz. Jadi apabila tibanya tahun baru Ustaz, ia bukan sekadar pertukaran angka pada kalender Islam yang mana tetapi juga mengingatkan kita sebenarnya kepada peristiwa hijrah Rasulullah SAW yang syarat dengan pengorbanan, perubahan dan pembaharuan diri ke arah yang lebih baik. Jadi bersempena dengan kedatangan tahun baru yang tidak beberapa hari saja lagi.
2: Betul.
1: Ya, marilah kita sama-sama menghayati makna hijrah yang sebenar khususnya dari sudut perubahan minda dan jiwa berkaitan dengan tajuk kita, perubahan apa minda dan jiwa. Untuk itu saya ingin mengajukan soalanlah, beberapa soalan kepada Ustaz. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan hijrah minda dan jiwa menurut Islam? Adakah ia sekadar perubahan luaran atau lebih daripada itu Ustaz? Silakan.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini, pada hari Jumaat lah.
1: Alhamdulillah.
2: Dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab.
1: Betul.
2: Bersama dengan sahabat saya juga DJ Izu.
1: Ya.
2: Terlama tak jumpa kan.
1: Macam berapa bulan lah? Sebulan lebih lah.
2: Sebulan lebih kan. Okay. Jadi itulah, sekarang ni tidak lama lagi kita akan memasuki yang dinamakan sebagai awal Muharram.
1: Awal Muharram.
2: Yang akan dijangkakan pada hari Selasa lah. Selasa minggu depan. Okay. Jadi apabila kita sebut awal Muharram ni, kita akan terlintas satu peristiwa yang dinamakan sebagai peristiwa hijrah. Jadi apakah yang dimaksud dengan perkataan hijrah ni? Apabila kita menyebut perkataan hijrah, ramai yang terus membayangkan perpindahan Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Memang betul, itu adalah peristiwa hijrah yang agung dalam sejarah Islam. Namun para ulama menjelaskan bahawasanya semangat hijrah ni tidak terhenti pada perpindahan tempat semata-mata. Bahkan ia merangkumi perpindahan hati, perpindahan pemikiran, perpindahan kehidupan daripada keadaan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keadaan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita tengok hadis ni, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak menyebut orang yang berpindah rumah, tidak. Dia tidak menyebut orang yang berhijrah itu ialah orang yang berpindah rumah. Tetapi baginda baginda juga tidak menyebut orang yang berhijrah ini adalah orang yang berpindah negeri. Tetapi baginda menyebut orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan ataupun berhijrah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bermakna seseorang yang meninggalkan riba, dia sedang berhijrah. Seseorang yang meninggalkan zina, dia sedang berhijrah. Seseorang yang meninggalkan hasad dengki, dia sedang berhijrah. Seseorang yang meninggalkan solat yang sering ditangguhkan, lalu mula menjaga solatnya, dia sedang berhijrah. Jadi hadis ni sangat penting. Sebab apa? Kerana ia menunjukkan bahawa hijrah sebenar bukanlah sekadar berpindah tempat. Tetapi kita berhijrah, kita meninggalkan maksiat, meninggalkan keburukan dan juga kita meninggalkan dosa. Apabila disebut pula dengan hijrah minda. Hijrah minda ni pula macam mana? Hijrah minda ni kita merubah cara berfikir kita. Dahulu mungkin seseorang dia berfikir bahawa agama hanya untuk orang tua. Apa yang dimaksudkan agama untuk hanya untuk orang tua? Kalau mau mati sudah barulah dia mau bertaubat. Dekat-dekat umur tua barulah dia mau bertaubat.
1: Barulah rajin ke masjid.
2: Tetapi setelah berhijrah minda, dia melihat agama sebagai panduan hidup sepanjang masa. Bukan sekadar hanya ketika tua, tetapi daripada usia kanak-kanak, remaja sampailah dia tua. Okay. Jadi hijrah jiwa pula ialah perubahan dalaman hati. Apa yang berubah di dalam hati kita? Daripada hati yang lalai kepada hati yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Daripada jiwa yang cintakan dunia semata-mata kepada jiwa yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum ataupun tidak akan mengubah keadaan seseorang itu sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka, pada diri mereka sendiri. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahawa perubahan besar itu bermula daripada perubahan dalaman, bukanlah perubahan luaran. Dia start daripada dalaman, barulah disusuli dengan perubahan luaran. Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah berkata, permulaan segala kebaikan adalah perubahan hati. Kerana apabila hati kita baik, maka baiklah seluruh kehidupan. Sebab itulah kita lihat ada orang yang rumahnya sama, kerjanya sama, pakaiannya sama, tetapi hidupnya berubah kerana hatinya telah berubah. Hijrah yang paling besar bukanlah menukar alamat rumah, tetapi menukar arah kehidupan menuju Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanahu wa taala. Baiklah, itu dia perkongsian yang diberikan kepada kita daripada Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang sangat jelas tentang makna hijrah minda dan jiwa serta hakikat perubahan yang sebenar dalam Islam. Baiklah Ustaz, saya ingin mengajukan soalan kedua pula. Mengapa ramai orang mahu berubah tetapi sukar untuk istiqamah dalam hijrah mereka ini?
2: Okey. Istiqamah ni kan istiqomah. Satu benda yang berat.
1: Betul.
2: Memang orang dia, ramai orang dia mau berubah, tetapi dia kecundang pada dalam bab istiqamah. Ini adalah cabaran yang sangat besar dalam kehidupan seseorang Muslim. Jangankan kehidupan seseorang Muslim, kehidupan manusia lah secara amnya. Ramai orang boleh berubah selama sehari, boleh berubah selama seminggu, boleh berubah selama sebulan. Tapi yang lebih sukar itu ialah dia mengekalkan perubahan itu.
1: Momentum tu.
2: Momentum dia punya perubahan tu dia mau kekalkan sepanjang, orang bilang sepanjang jalan lah.
1: Betul.
2: Tapi itu memang susah lah.
1: Betul.
2: Sebab kita sepanjang kita mau berubah ni, memang kita akan ada godaan-godaan daripada syaitan.
1: Betul.
2: Jadi kita kena kuatkan kita punya mental.
1: Betul.
2: Dan ini memang ada disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, fastaqim kama umirta. Maka hendaklah engkau tetap istiqamah sebagaimana yang diperintahkan. Ha. Apabila ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Sallallahu alaihi wasallam.
2: Para sahabat ni dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan semakin beruban. Terlampau memikirkan banyak benda lah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, surah Hud telah membuatkan aku beruban. Maksudnya ayat ni lah. Fastaqim kama umirt. Jadi para sahabat ni tanya, kenapa ya Rasulullah? Kerana istiqamah ini jauh lebih sukar daripada memulakan sesuatu. Itu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama pun menyebut ayat ini antara ayat yang paling berat dalam Al-Quran, walaupun dia ringkas. Fastaqim kama umirt, tetapi implikasinya adalah sangat berat. Jadi Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa istiqamah ni bermaksud terus berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa berpaling ke kanan atau ke kiri. Kenapa kita sukar mau istiqamah? Susah kan setiap kali kita mau buat benda yang baik ni. Betul. Mesti ada si halangan.
1: Mesti ada si halangan, mesti ada si hasutan.
2: Buatlah. Lepas tu hasutan tu sudah lari, nafsu kita pula yang yang terlayan dengan hasutan tu sendiri. Okay. Jadi sukarnya kita mau istiqamah ni kerana syaitan ni dia tidak pernah berhenti bekerja. Apabila seseorang berada dalam maksiat, syaitan akan membiarkannya. First dia akan hasut dulu. Sudah orang tu sudah terbiasa dengan dosanya. Okay, you go. Aku mau hasut lagi yang lain. Kau punya sudah settle. Okay. Tetapi apabila seseorang mau berubah, syaitan akan bekerja lebih kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan sumpah syaitan ni dalam Al-Quran. Thumma la ya'tiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimalihim. Syaitan bersumpah depan Allah ni. Kemudian aku akan datangi mereka daripada hadapan, dari belakang, dari kanan dan juga dari kiri. Untuk dia menghasut anak-anak Adam ni supaya tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan antara sebab manusia ni gagal istiqamah ada beberapa faktor lah. Yang pertama adalah dia tidak memperbaiki persekitaran dia. Jadi jika seseorang ni berhijrah tetapi masih berkawan dengan kelompok yang membawa kepada maksiat, maka perubahan itu sukar bertahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada bagi kita nasihat tentang benda ni, tentang kawan ni. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ila ma yakhalli. Seseorang itu berada di atas agama sahabatnya, maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Maka kalau kita mau berubah, carilah kawan yang bagus, yang tidak mengajak kita kepada maksiat. Yang kedua, dia mau berubah secara mendadak. Apakah yang dimaksudkan dengan secara mendadak ni? Kadang-kadang seseorang tu mau menjadi sempurna dalam masa yang singkat. Apabila dia gagal, dia terus berputus asa. Contohnya dia terus dia mau baca Quran. Tetapi dia mau terus baca satu juzuk satu hari. Itu satu benda yang berat. Usul dia mau terus tahajud 20 rakaat. Benda yang berat. Kita buat benda daripada yang kecil dahulu.
1: Yang kecil dahulu.
2: At least baca Quran yang boleh kita istiqomahkan setiap hari. Kita istiqomahkan sehari dalam satu muka surat. Ataupun sehari dalam satu muka surat tu, carilah kita mau baca di mana-mana selepas waktu solat. Itu yang lebih sesuai lah. Supaya kita ni tidak terganggu.
1: Okay. Masa-masa yang lain pun boleh.
2: Boleh juga cari masa yang sesuai. Dan ini ada disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Bukanlah amalan yang banyak tetapi terus
1: stop.
2: Dia biarlah sedikit tetapi ia berterusan.
1: Betul.
2: Sama ada dia seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, yang penting kita start daripada benda kecil.
1: Benda kecil.
2: Jangan kita start besar terus.
1: Biar kecil asal istiqomah.
2: Yes.
1: Jangan yang apa yang ibadah
2: terus
1: yang
2: mendadak.
1: Terus
2: dia fed up. Dia penat. Hais, tak dapat aku buat ni. Penat aku kalau aku tahajud 20 rakaat satu malam ni.
1: Jadi dari situ macam tidak timbul apa keikhlasan untuk beribadah.
2: Dia mau berubah tapi dia rasa berat. Jadi kalau dia rasa berat ni pun nanti kadang itulah yang menyebabkan dia jadi malas. Itu di antara faktor-faktornya lah yang boleh menyebabkan seseorang ni gagal istiqomah.
1: Okey, baiklah Ustaz, terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat berkaitan cabaran sebenarnya untuk istiqomah dalam beribadah. Jadi untuk hijrah sebenarnya, semoga menjadi peringatan untuk kita lah semua untuk terus kekal berada di jalan perubahan yang baik. Baiklah, kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab.
2: Kalau nak tahu, tanyalah dulu.
1: Bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Omar bin Sulhaji. Teruskan bersama kami hanya di 8FM, suara pesisir anda.

Keliru tentang hukum? Ada persoalan ibadah dalam kehidupan seharian? Anda tanya, Ustaz jawab. Kupasan isu agama berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Omar bin Sulah Haji yang merupakan pegawai Al-Ehwal Islam di pejabat di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah Ustaz, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, ya Ustaz.
1: Boleh.
0: Selepas kita memahami tentang makna hijrah dan cabaran untuk istiqamah sebentar tadi, jadi kita teruskan perbincangan dengan melihat pula kepada apakah tanda-tanda seseorang itu benar-benar berjaya melakukan hijrah minda dan jiwa ini.
1: Okey. Tadi kita pun telah pun berbincang tentang sebab-sebab seseorang itu gagal istiqomah lah kan. Di antaranya tidak memperbaiki persekitaran, mahu berubah secara mendadak. Jadi itu antara faktor-faktor. Jadi apakah tanda seseorang itu benar-benar berjaya melakukan hijrah minda dan jiwa? Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kejayaan hijrah ini bukanlah diukur dengan banyaknya kata-kata, tetapi melalui perubahan sikap dan akhlak. Bukan dia mencakap saya aku telah berjaya, aku sudah berjaya berubah, tidak. Dia kena tu, apa orang bilang, kena buktikan dengan amalan, dengan sikap. Dan di antara tanda-tandanya ialah yang pertama adalah bertambah cintanya kepada Allah dan Rasul. Dahulu mungkin time dulu dia anggap solat ni sebagai satu beban. Memanglah kewajipan itu adalah satu beban. Sebab dia adalah benda yang dipertanggungjawabkan ke atas mukallaf. Kita lah mukallaf tu.
0: Amanah
1: ni kita kena jaga. Jadi amanah ni adalah satu beban bagi kita.
0: Betul.
1: Tapi itu adalah kewajipan bagi kita. Kalau kita anggap dia beban, maka beratlah. Tapi kalau kita anggap dia sebagai satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan berubah kepada satu benda yang meningkatkan semangat rohani kita. Okay. Mungkin dahulu dia anggap solat itu sebagai beban, tapi kini dia anggap solat itu menjadi satu keperluan. Untuk dia, orang bilang, mendekatkan diri kepada Allah, untuk meningkatkan apa orang bilang hubungan kerohanian dia tu, spiritual.
0: Betul.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berhijrah, dia akan mula mencari majlis ilmu sebagai tanda dia cinta kepada Allah. Dia akan mula suka membaca Al-Quran sebagai tanda dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mula merasakan kehilangan apabila dia tidak beribadah. Kalau dia tidak beribadah, dia tidak baca Quran, dia akan rasa macam tidak keruan.
0: Betul.
1: Apa yang aku buat ni macam ada something goes wrong.
0: Macam dia rasa gelisah.
1: Rasa gelisah. Dia rasa hidup dia tidak tenteram. Jadi ini, kalaulah benda ni ada, macam contoh dia start untuk cari majlis ilmu, dia merasa kehilangan apabila tidak beribadah. Kalau benda ni ada, ini tanda hati dia sedang hidup. Hati dia sedang bertambah cinta kepada Allah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menjadi seseorang yang mudah meninggalkan maksiat. Bukan maksud kita ni tidak pernah berbuat dosa. Kita ni memang akan melakukan kesilapan.
0: Betul.
1: Nabi cakap pun kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam ini akan melakukan kesilapan, akan melakukan dosa. Tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia terjatuh ke dalam lembah kemaksiatan, apabila dia terbuat sebarang dosa, dia segera bangun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah suka orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah ni mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi apabila kita telah terlanjur melakukan sesuatu dosa, maka jangan kita, orang bilang, jangan kita putus asa. Kita bertaubat terus
0: beristiqamah.
1: Istiqamah kita bertaubat. Jangan kita merasa kita ni tidak dilayan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah satu prasangka buruklah. Tidak bagus.
0: Selagi belum kiamat, pintu taubat sentiasa terbuka.
1: Yes, betul. Pintu taubat ni tidak pernah tertutup. Untuk lagi-lagi untuk kita yang beragama Islam ni.
0: Ya.
1: Okey.
0: Betul.
1: Yang ketiga adalah akhlaknya akan menjadi semakin baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlak. Kadang-kadang seseorang mukmin belum banyak ilmu, tetapi kita nampak dia semakin sabar. Ilmunya tak tinggi, tetapi dia makin sabar. Semakin dia menghormati ibu bapa, semakin menjaga percakapan, dan juga dia semakin ringan membantu orang lain. Itulah tanda hijrah yang berjaya. Walaupun bukan dengan ilmu yang banyak, tetapi dia amalkan dengan ilmu yang dia ada. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah berkata, bukanlah iman itu dengan angan-angan, dengan angan-angan atau perhiasan kata, tetapi apa yang menetap dalam hati dan dibuktikan oleh amalan. Jadi maka di sini ukuran hijrah itu ialah perubahan amalan, bukanlah perubahan status di media sosial, bukanlah perubahan penampilan semata-mata, tetapi perubahan gaya hidup kita, kehidupan kita secara keseluruhan.
0: Betul itu. Baiklah Ustaz, terima kasih atas penjelasan atau perkongsian yang cukup-cukup penerangan tentang tanda-tanda hijrah yang sebenar. Semoga kita semua dapat muhasabah diri kita masing-masing untuk kita terus beristiqomah dalam melakukan hijrah, melakukan kebaikan dan meninggalkan segala larangan yang Allah SWT benci dan murka. Baiklah, sebagai penutup kepada perbincangan kita pada hari ini, Ustaz mungkin boleh dikongsikan pula nasihat dan panduan yang boleh diamalkan oleh kita semua sempena tahun baharu hijrah ini untuk memulakan langkah perubahan ke arah yang lebih baik. Silakan Ustaz.
1: Okey. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, tahun baru hijrah ni bukanlah sekadar pertukaran angka pada kalender. Ia adalah satu bentuk peluang untuk kita muhasabah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab. Jadi antara amalan yang boleh dimuliakanlah sebagai kita untuk orang, sebagai seorang Muslim ni, yang pertama adalah kita muhasabah diri kita setiap hari. Kita tanya diri kita, adakah solat kita ni semakin baik? Adakah solat aku ni semakin baik? Adakah hubungan saya dengan ibu bapa semakin baik? Adakah saya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini muhasabah diri kita sebelum tidur. Yang kedua, kita tetapkan satu perubahan yang realistik. Jangan semata-mata kita berfantasi dengan perubahan, tetapi perubahan yang kita tetapkan tu realistik yang kita boleh capai. Contohnya macam mana yang kita sebutkan tadi, membaca satu muka surat Al-Quran setiap hari. Kalau dia tak mampu, dia rasa dia tak mampu, kita start dua hari seminggu. Apa orang bilang? Dua hari sekali, satu buka surat. Okay. Sebab dia nak boleh lebih daripada 3 hari. Yang penting 2 hari. Satu buka surat tu benda yang simple surat tu. Okay. Ataupun start daripada menjaga solat berjemaah. Solat berjemaah ni, okay, mungkin kita susah mau solat berjemaah tiap waktu kerja ni di masjid. Kalau subuh tu jangan ceritalah. Jadi kita start daripada maghrib ataupun isya. Start dari situ dulu. Lepas tu kalau kita sudah istiqamah, barulah kita upgrade balik. Okay. Lepas tu kita kurangkan masa kita di media sosial. Banyakkan masa kita dengan menuntut ilmu. Kalaupun mau pakai telefon ni, tengoklah benda-benda yang berfaedah.
0: Betul. Ceramah-ceramah.
1: Buat benda yang bermanfaat untuk diri kita. Apabila kita sudah dapat manfaat tu, kita kongsikan pula manfaat tu kepada orang lain.
0: Orang lain, betul.
1: Lepas tu yang ketiga, apa dia? Pilih sahabat yang membawa kita kepada kebaikan. Imam Syafi'i pernah sebut, bersahabatlah dengan orang soleh kerana engkau akan mendapat keberkatan daripada mereka. Nanti kalau kita ni nauzubillah minzalik lah, mungkin disebabkan dosa-dosa kita dimasukkan dalam neraka. Tapi kita ni ada kawan orang yang soleh. Jadi mungkin dengan syafaat ataupun bantuan daripada dorang ni boleh menyelamatkan kita daripada api neraka.
0: Mungkin ada satu bantuan kita tolong yang orang yang soleh ini, mungkin dia tarik kita pergi syurga.
1: Dia tarik kita pergi syurga. Masya atas Allah. Asbab kita berkawan dengan orang-orang soleh ini.
0: Masya Allah. Okay.
1: Yang terakhir sekali, jangan kita putus asa dengan dosa-dosa silam. Kadang-kadang syaitan ni dia bisik sama kita, sudahlah, kamu ni, kau ni sudah banyak dosa. tak sudah kau ni layak masuk syurga. Banyak sudah dosa mu ni. Sampai membuatkan orang tu pun malas sudah mau bertaubat. Sampai kadang-kadang kita pernah dengar, kalau semua mau masuk syurga, siapa masuk neraka? Biasa dengar juga kan perkataan itu. Itu sebenarnya bahaya. Bahaya perkataan itu. Jadi itu sebenarnya dia sudah termakan dengan hasutan syaitan. Syaitan dah sudah hasut dia. Jadi, sebab dia sudah, orang bilang, mindset dia sudah begitu. Jadi sebenarnya benda itu salah. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah ini besar, luas. Allah tidak mengampunkan, Allah mengampunkan semua dosa melainkan dosa syirik sahaja. Dosa-dosa yang lain kau tinggalkan solat, kau tidak bayar zakat ke apa ke. Kalau kau bertobat, insyaAllah Allah akan ampunkan. Jika dia bertobat dengan bersungguh-sungguh, semua dosa Allah akan ampunkan melainkan dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa syirik ni amat besar.
0: Betul.
1: Walaupun sebenarnya dosa syirik ni, kalau dia sudah syirik kepada Allah, kembali, lepas tu dia kembali bertobat, ada perbahasan ulama. Ada ulama mengatakan mungkin dia boleh dimasukkan dalam syurga, tetapi itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Maksudnya syirik ni Ustaz, menduakan Allah.
1: Menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bahaya syirik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun pernah berpesan, jangan melihat kepada besarnya dosamu, tetapi lihatlah kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, peristiwa hijrah ni mengajar kita bahawa perubahan ni sentiasa mungkin berlaku.
0: Betul.
1: Umar Al-Khattab yang dahulu memusuhi Islam akhirnya menjadi pembela Islam.
0: Masya-Allah.
1: Khalid bin Al-Walid yang dahulu memerangi Islam akhirnya menjadi pedang Allah, saifullah, yang mempertahankan agama Allah. Jika mereka boleh berubah, kita juga boleh berubah. Jadi mudah-mudahan tahun baru hijrah ini menjadi titik permulaan kepada hijrah minda yang lebih berilmu, hijrah jiwa yang lebih dekat kepada Allah, dan hijrah kehidupan yang lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a." Barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, nescaya dia akan mendapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semoga Allah menjadikan kita ini semua daripada kalangan orang yang sentiasa berhijrah menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah.
0: Insyaallah. Baiklah Ustaz, terima kasih atas segala perkongsian dan pencerahan yang sangat bermanfaat itu tadi. Jadi hari ini banyak sebenarnya kita perolehi ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga segala ilmu yang disampaikan memberi kefahaman dan menjadikan amalan buat kita semua, insyaAllah. Dan hari ini kita banyak menyentuh tentang hijrah minda dan jiwa, serta pengajaran di sebalik makna hijrah yang sebenar dalam Islam, ya. Bagaimana perubahan diri ini bukan sekadar luaran, tetapi bermula daripada hati dan pemikiran kita lah.
1: Betul.
0: Kan, yang sentiasa tunduk kepada Allah SWT. Semoga ia menjadi, orang kata, peringatan lah untuk kita semua, buat kita semua agar terus memperbaiki diri dan istiqomah dalam melakukan kebaikan. Lebih-lebih lagi kita kini masih berada dalam suasana hijrah, ya.
1: Betul.
0: Ya, bulan Zulhijjah, ya Ustaz.
1: Masih lagi masih di penghujung bulan.
0: Penghujung bulan Zulhijjah, dan beberapa hari sahaja lagi kita akan melangkah ke bulan Muharram, bulan yang penuh keberkatan dan simbol permulaan hijrah yang agung dan dalam sejarah Islam lah, ya. Semoga kita semua menjadi, orang kata, menjadi peluang lah untuk kita memperbaharui azam dan meningkatkan amal ibadah kita. Jadi setinggi-tinggi penghargaan dihulurkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Omar bin Sulhaji atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga Allah SWT terus memberkati usaha Ustaz dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat, khususnya kepada pendengar-pendengar setia Lawan FM, suara pesir anda, insyaAllah. Bila kita akan bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah, dengan topik yang tidak kurang menariknya. Moga Allah memudahkan kita semua untuk terus mencari ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, sebentar lagi tepat pukul 5 petang, sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Ini dia lagu daripada Alif Sattar featuring Raihan Iman Mutiara.

0: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: meraihkan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa. Beast on Air.
1: Nama saya Adam bin Yunus. Saya membuat kasut 40 tahun sudah. Anak saya masih 3, sekarang anak saya 9. Cucu 24 sudah, masih jadi begini. Saya bermula di tempat depan supermarket itu asal malam, di bawah tangga. Habis itu di arah kami pergi gerai, di rubuh sudah gerai. Minatlah saya siang malam pun, kalau kadang-kadang ada tidak boleh aku buat, aku bawa pergi rumah bantu anak. Jahit kasut lah. Aku jahit kasut perempuan, tukar tapak, tukar tumit, macam-macam lah. Kalau aku boleh buat, buat sajalah. Lebih-lebih lah, ada koyak sikit lah ini-ini. Boleh jahit. Buka sini pukul 7 sampai pukul 4.30. Kadang-kadang ada kerja pejabat, aku tunggulah. Jam 5 baru aku balik. Hari-hari buka, kecuali hari raya lah, kecuali tidak sihat lah. Kadang-kadang RM10, ada yang RM5. Siapa yang mau buat kasut boleh cari Pati Adam dengan kawan-kawan. Bekas pasal lama, Jalan OKK, Awang Basah.
0: Beast on Air.

0: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.
1: Hiburan berinformasi. Labuan FM.
0: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

pembakaran di kios. Polis tahan 341 individu dalam operasi mentera sindiket penipuan di Sabah dan Labuan. Sekian dari Labuan, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Bila info sukan untuk petang ini, saya ingin kongsikan kepada anda semua. Korea Selatan membuka kempen Piala Dunia 2026 dengan langkah penuh bergaya apabila bangkit menewaskan Republik Czech 2-1 dalam aksi kumpulan A yang berlangsung di Stadium Guadalajara, Mexico. Republik Czech terlebih dahulu mengejutkan lawan apabila membuka tirai jaringan pada minit ke-59 menerusi tandukan kemas hasil situasi bola mati sekaligus memberi tekanan awal kepada skuad Korea Selatan yang diketuai Sun Heung-min. Namun Korea Selatan kembali mengatur rentak apabila sebelum pemain tengah Hwan In-byeom menjetuskan kebangkitan apabila menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-67 hasil gerakan solo yang tenang dan menewaskan penjaga gol lawan. Oleh itu, momentum terus memihak kepada pasukan Asia itu apabila Ho Hyun muncul wira dengan gol kemenangan pada minit ke-80 selepas menyambar hantaran lintang rendah dalam situasi serangan balas pantas. Walaupun Republik Czech cuba bangkit pada ketika itu, penghujung permainan, benteng pertahanan Korea Selatan kekal kukuh untuk memastikan tiga mata pertama milik pasukan kendalian Hong Yong-po. Oleh itu, sekian info sukan untuk petang ini. Siapakah pilihan pasukan anda semua untuk Piala Dunia 2026? Oleh itu, Lawan FM, suara pesisir anda. Kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Shakira, Bruna Boy, Dai Dai. Lawan FM kembali selepas ini.

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nurani.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, di ruangan Nurani ini, kita akan seakan dipeluk oleh ketenangan yang tidak terlihat, namun terasa hingga ke dasar jiwa. Alunan lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan berputar perlahan seperti bisikan lembut yang mengajak hati pulang kepada fitrah, merawat luka yang tidak terucap dan menenangkan gelora rasa yang sering tidak difahami. Baiklah, di sini dunia seakan perlahan meredup, memberi ruang kepada jiwa untuk bersujud dalam diam, merenung kebesarannya dan menemukan kembali makna sebuah ketenangan yang sebenar. Kepada anda yang sedang mandu dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, berhati-hatilah di jalan raya. Setiap detik di jalan raya adalah amanah, setiap perjalanan adalah doa yang mengiring langkah pulang ke pangkuan keluarga tercinta. Pandu dengan tenang, jangan tergesa-gesa dan pastikan sentiasa fokus serta mematuhi peraturan lalu lintas yang ditetapkan. Biarlah jalan yang kita tempuhi dipenuhi sabar, bukan terburu-buru yang mengundang bahaya. Keselamatan diri dan orang tersayang adalah keutamaan kita bersama, kerana mereka sedang menanti dengan penuh harapan di hujung perjalanan. Oleh itu, semoga setiap putaran roda membawa kita pulang dengan selamat, dan setiap perjalanan yang dilalui dilindungi olehnya dari sebarang musibah. Ingatlah, sampai cepat tidak seindah sampai dengan selamat. Lawan FM, suara pesisir anda, setiap lagu ada cerita.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebagai panduan bersama Muslimin dan juga Muslimat di wilayah Persekutuan Laban, hari ini Jumaat 12 Jun 2026 Masihi, bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menyambut seruan azan dan menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Oleh itu, waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Laban pada hari ini adalah pada pukul 6.32 minit petang, saat mentari melabuhkan tirainya di ufuk barat dan langit mula dihiasi rona senja yang indah. Marilah kita meninggalkan seketika urusan dunia untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat inilah hati yang sibuk kembali tenang, jiwa yang resah kembali damai, dan hamba yang lalai kembali mengingati Tuhan Yang Maha Esa. Semoga azan yang berkumandang menjadi peringatan buat kita semua bahawa sesibuk manapun urusan kehidupan, hak Allah tetap perlu diutamakan. Mudah-mudahan setiap langkah menuju ke masjid, surau atau tempat solat dicatat sebagai amal soleh, dan setiap doa yang dipanjatkan pada petang yang penuh keberkatan ini dikabulkan, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa orang yang dizalimi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke Yaman lalu bersabda, mafhumnya, takutlah, yakni berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, kerana antara doanya dan Allah tidak ada apa-apa penghalang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap kita adalah pewaris dakwah. Di mana sahaja kita berada, tugas kita adalah mengajak orang lain melakukan ma'ruf dan menjauhi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Muaz yang diutus ke Yaman untuk menjadi wakil baginda di sana dalam melakukan dakwah dan mengurus umat. Pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain walaupun kita seorang pendakwah serta dikenali alim, berilmu dan soleh. Tugas dakwah tidak menjamin seseorang itu tidak melakukan kezaliman ke atas orang lain. Contohnya, apabila dia mengaibkan nama baik dan maruah seseorang, membuat serangan pribadi yang tidak berasas, menghukum berdasarkan andaian dan lain-lain. Jangan sesekali kita menyangka sedikit kezaliman itu wajar ke atas seseorang kerana dia itu fasik, pelaku maksiat atau dia itu bukan Muslim. Sekiranya seseorang itu telah menzalimi orang lain, sesungguhnya tiada hijab antara orang berkenaan dan Allah apabila dia berdoa dan mengadu akan nasibnya itu. Marilah kita berusaha agar tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
2: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menerusi surah Ali Imran ayat 102, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Para pendengar sekalian, ketakwaan adalah benteng utama seseorang Muslim dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apakah cara yang terbaik untuk kita menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan dosa dan juga maksiat? Menurut Imam Malik rahimahullah, cara untuk menghindarkan diri dari dosa atau pemaksiat adalah melalui ilmu, iaitu dengan tidak menodai cahaya ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan. Manakala Imam Asy-Syafi'i pula menyatakan cara utama menghindarkan diri daripada maksiat dan dosa adalah dengan menjauhkan perkara yang sia-sia dan memberi tumpuan kepada ilmu agama. Bagi Imam Nawawi pula menyatakan bahawa cara untuk mengelakkan maksiat adalah cara mengisi masa lapang dengan kebaikan, menjaga hati dan pandangan, serta bertekad kuat untuk bertaubat dengan meninggalkan dosa. Sidang pendengar sekalian, menghindari kemaksiatan dan dosa adalah perkara yang wajib bagi seorang yang mukmin. Maka sewajarnya kita perlu memperbanyakkan ibadah, terutama sekali ibadah sunat, di samping tidak meninggalkan ibadah-ibadah wajib. Sentiasa memohon doa, perlindungan dan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran menerusi surah Al-Baqarah ayat 201, A'uzubillahi minasyaitanirrajim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Islam, kita sepatutnya mengetahui bahawa jika kita berusaha bersungguh-sungguh menghindarkan diri daripada melakukan maksiat dan dosa, maka kita pasti akan mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, jagalah lidah dan pandangan kita, di samping berbaik sangka sesama kita, supaya kita cepat membenci perbuatan-perbuatan dosa. Kepada orang yang tidak mahu menghindarkan diri daripada perbuatan dosa, maka pasti akan dapat kepada mereka perkara-perkara berikut. Yang pertama, pasti terhalang dari ilmu dan kebenaran. Yang kedua, rezeki menjadi semakin sulit. Yang ketiga, hati menjadi semakin gelap. Dan yang keempat, mudah dan suka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, selalulah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohonlah kepada Allah agar kita dapat menghindarkan diri daripada maksiat, kerana kebahagiaan kita ada terletak pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum. Saudara, sekarang sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Sidin. Beliau akan membaca ayat-ayat dari surah Waqi'ah bermula dari ayat 1 hingga 24, manakala terjemahannya akan disampaikan oleh Ustaz Hairul Azam Ramli.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
2: Apabila berlaku hari kiamat itu.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
1: Khafidatur rafi'ah.
2: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.
1: Iza

Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan, dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya.

0: hasta.
1: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
0: Wa kuntum azwajan thalatha.
1: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.

0: ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.
1: Sulla.

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas takhta-takhta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.

yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir. Layu.

0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: Wa nahmi tayrim mimma yashtahun,
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: Wa hurun ain,
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: Kamthalil lu'lu'il maknun,
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: Jazza.

Lawan FM, suara pesisiran anda. Bila ruangan nurani kini melabuhkan tirainya, saya ingin terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan selepas ini, seperti biasa, saya akan sambung siar ke Nasional FM bersama rakan penyampai di sana, dan kita dengarkan ringkas 7 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kepada anda sedang memandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling anda. Oleh itu, saya DJ Izu mengundur diri. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Opik berjudul Rapuh. Lawan FM, setiap lagu ada cerita. Assalamualaikum.

Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua. Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Antara keselamatan dan kepentingan negara dengan pertimbangan kemanusiaan, isu berkaitan pelarian Rohingya di Malaysia menjadi perdebatan. Sehingga kini, data Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR merekodkan kira-kira 215,000 pelarian dan pencari suaka berdaftar di Malaysia. Daripada jumlah itu, lebih 193,000 berasal dari Myanmar dengan lebih 123,000 merupakan etnik Rohingya, menjadikannya kumpulan pelarian terbesar berada di Malaysia sejak kemasukan mereka bermula pada era 1970-an. Meski Malaysia bukan penandatangan Konvensyen Pelarian 1951, kerajaan selama ini membenarkan UNHCR mengurus pendaftaran pelarian yang masuk ke negara ini atas rahmah kemanusiaan. Namun, ia hadir dengan tanggungjawab lebih besar apabila melibatkan aspek keselamatan. Mutakhir ini, isu pendapatan haram, pemerdagangan manusia dan kos pengurusan etnik tersebut menjadi perhatian dan membangkitkan kritikan. Ia susulan beberapa insiden penangkapan etnik tersebut yang memasuki negara ini secara haram melalui sempadan perairan utara negara. Lebih menghangatkan keadaan, sikap biadab sesetengah mereka dan didukungi NGO cuba menuntut pendapatan kekal di lokasi tertentu di Malaysia sekaligus menyentuh aspek kedaulatan negara. Itu tidak termasuk penempatan haram yang dikesan di Langkawi dan terbaru di Hulu Langat melibatkan penempatan besar-besaran sehingga memerlukan campur tangan pihak berkuasa. Sementara kawasan yang sering dikaitkan dengan penempatan mereka termasuk Selayang, Ampang, Kajang dan Klang menyebabkan kepadatan penduduk meningkat serta mencetus pelbagai kebimbangan dalam kalangan masyarakat setempat. Turut menambah kegusaran rakyat, pertambahan populasi etnik Rohingya di Malaysia bukan sahaja melalui kemasukan berdaftar namun jumlah kelahiran generasi mereka tidak terkawal dan memerlukan perhatian pelbagai pihak. Malah, selepas 5 dekad kehadiran komuniti Rohingya di Malaysia, apakah nasib generasi baharu yang lahir dan membesar di sini? Mereka bukan warga Malaysia. Pada masa sama, mereka juga berdepan ketidakpastian untuk kembali ke negara asal. Jika isu ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian jangka panjang, ia berpotensi mewujudkan cabaran sosial, pendidikan dan ekonomi yang lebih kompleks pada masa hadapan. Tidak dinafikan mereka bergantung sepenuhnya kepada sistem bantuan kemanusiaan dengan kebanyakan bantuan datang dari UNHCR, NGO tempatan dan NGO antarabangsa. Namun, harus diingat, Malaysia terpaksa menanggung kos tidak langsung apabila mereka turut bergantung kepada kemudahan awam negara antaranya perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan. Itu tidak termasuk kos penguatkuasaan keselamatan melibatkan PDRM, Immigration, APMM dan RELA yang melaksanakan kawalan laut, rondaan sempadan dan operasi anti penyeludupan. Bagai menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan terserak. Hakikatnya, kerajaan berdepan dilema yang bukan mudah. Terlalu berlembut mengundang

pendekatan seimbang diambil bagi menangani isu pelarian Rohingya di Malaysia. Sistem baharu pendaftaran pelarian diperkenalkan selain pakalan data diwujudkan dengan mengumpulkan data biometrik, saringan identiti dan penentuan status pelarian di Malaysia. Malah, langkah penyekatan kemasukan baharu turut dilaksanakan. Malaysia tidak wajar terus memikul risiko keselamatan akibat krisis pelarian Rohingya. Sudah sampai masanya punca permasalahan etnik minoriti Rohingya ini diselesaikan sendiri oleh Myanmar tanpa membebankan rakan serantau. Jika tiada penyelesaian tuntas dicapai, rantau ini akan terus berdepan isu pelarian, pemerdagangan manusia dan cabaran keselamatan rentas sepadan yang sama walaupun pelbagai langkah penguatkuasaan telah dilaksanakan. Namun persoalannya, jika permasalahan atau konflik di Myanmar terus berlarutan, sampai bila dan sejauh mana Malaysia dan negara-negara serantau mampu menanggung risiko keselamatan, sosial dan ekonomi yang mungkin berpanjangan? Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Siti Salwa Yusof.

0: 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baru yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1990.

0: pencaharuan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
1: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang ketika ini bersama dengan Zura dan juga Lin di jam terakhir, Lin.
2: Itulah dia kan. Dalam pada kita berseronok, dalam pada kita bergembira, kadang-kadang kita melalui internet kan, dekat media sosial, kena hati-hati juga dengan scammer. Mereka ni tak pernah tidur, sentiasa mencari ruang peluang untuk menipu orang ramai. Sama ada dalam bentuk pelaburan lah, ataupun mereka kata kita menang hadiah tapi kena masukkan sejumlah duit, ataupun menjadi kaldai dadah gunakan akaun kita untuk macam-macam aktiviti yang tak sihat lah. Kena hati-hati.
1: Betul. Juga sekarang ni ada juga yang kata kalau di call tu dia senyap. Dia record suara kita dulu pun ada
2: saya
1: juga.
2: Saya dah banyak kali kena macam tu, Zura.
1: Tapi tak buat diam juga.
2: Mula-mula dulu saya jawab, hello, is it me you're looking for? Saya nyanyi. Lama kelamaan, saya rasa dia seram kot dengan suara saya.
1: Maksud, dia tak bunyi lah.
2: Saya senyap. Kita lawan macam tu.
1: Dia
2: senyap, saya senyap. Tak bunyi.
1: Oh, tak bunyi langsung.
2: Untuk tempoh yang lama.
1: Dahsyat lah Lizainol ni.
2: Lepas tu saya
1: mungkin
2: pun.
1: Mungkin dia orang kata macam teruji dengan suara Lim tu. Rasa macam sedap ni.
2: Tak ada. Nombor bertukar-tukar. Dia tak tahu saya DJ.
1: Oh, tak tahu pula. Ya. Sebab tadi orang nyanyi yang first tu, saya takut dia macam dia capture tu.
2: Tak ada. Ini orang lain.
1: Orang lain lah.
2: Nombor berbeza.
1: Dia kena hati-hati lah juga Lim kan.
2: Saya ikut rentak dia. Dia senyap. Saya senyap.
1: Sampai berapa minit tu senyap?
2: Lama itu. Berlarutan. Akhirnya saya padamkan tayar. Buang masa aku je.
1: Buang masa je lah tunggu kan. Ingat tak tahu ke? Sekarang macam mana? Jadi untuk anda kena hati-hati kan Lin kan? Sekarang ada macam-macam taktik Lin. Diorang ni, kita dah sampai bau C, dia dah sampai orang kata dah hujung dah. Nak sampai ke Z dah ni.
2: Kita kena
1: akal
2: ingat.
1: Panjang.
2: Ya, mereka ni nak tipu duit kita. Pernah kita bekerja pagi petang siang malam macam saya dengan Zura. Habis kerja pukul 8. Belum tentu balik pukul 8.
1: Belum.
2: Kadang-kadang pukul 10, 11 sampai rumah.
1: Lambatnya bagaimana tu?
2: Saya pun terfikir, kita pergi mana itu?
1: Suraya. Baik untuk anda, nanti banyak lagi lagu-lagu menarik di sini. Dan juga masuk waktu maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.25 malam. Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 46 hingga 50.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan demi sesungguhnya, jika mereka disentuh oleh sedikit sahaja dari azab Tuhanmu, sudah tentu mereka akan berkata, aduhai celakanya kami. Sebenarnya, kami adalah orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri.

Dan ingatlah, kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk menimbang amal makhluk-makhluk pada hari kiamat. Maka, tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikit pun. Dan jika amalnya itu seberat biji sawi sekalipun, nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Dan cukuplah kami sebagai penghitung. Walaqad

0: iaitu mereka yang takut melanggar hukum-hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang, dan mereka pula gerun cemas akan peristiwa-peristiwa yang mengerikan pada hari kiamat.
1: Wahai

0: dan Al-Quran ini juga pengajaran yang berkat yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan keadaan yang demikian, maka patutkah kamu mengingkarinya?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh berbincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insyaAllah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak dalam masyarakat hari ni tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun kebelakang ni masyaAllah meriah tuan-tuan. Dan kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masyaAllah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat, dia buat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. MasyaAllah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah tengok nampak pening kepala, tapi audience dia Masya Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ini, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena teguh. Sebab bila mana kita tidak menunggu tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak teguh, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak teguh, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, teguh lah tuan-tuan, kita teguh. Sebab apa yang betulnya macam ini, jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni maknanya perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut dan panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan macam-macam lah, dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan, janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah kan, ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz-ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.

0: Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Baiklah Lin, sekejap je Lin, masa berlalu dah hampir pukul 8 malam dah Lin. Kita nak menutup siaran geng kakak petang hari inilah.
3: Ya, untuk minggu ini juga. Jadi terima kasih kami ucapkan untuk anda dari hari Isnin sampai hari Jumaat, tanpa henti 5 hari seminggu. Macam-macam topik kita bincangkan. Betul. Voice note yang dihantar. Begitu juga dengan pendengar-pendengar kita yang sporting, yang bagi respon dekat TikTok. Ramai
2: juga. Terima kasih untuk anda lah kan, yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okey, teruskan nanti menonton Piala Dunia 2026 bersama dengan RTM sebagai penyiar rasmi.
3: Dan malam ni Zura, adanya sembang bola dunia bersama dengan Reza dan juga tetamu undangan, kupasan eksklusif analisis perlawanan, perkembangan pasukan pilihan dan momen-momen menarik. Ini sepanjang Piala Dunia 2026
2: bersama dengan hari ini Reza nanti dan juga tetamu hari ini Cik Zaki Ahmad Suri.
3: Itulah dia
2: pengacara sukan RTM. Ini legend tau.
3: Macam-macam informasi akan dikongsikan. Betul. Semestinya sembang bola dunia malam ini 10.30 minit malam. Satu jiwa sejuta sorakan.
2: Baik, saya kena undangkan diri dan Linkan. Saya Azura.
3: Saya Lin Zainal.
2: Kita jumpa minggu depan bersama geng
3: kakak petang.
2: Baik semua, assalamualaikum.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

Anda sekarang sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam yang berikutnya menerusi Nasional Malam, untuk segmen yang berikutnya edisi hari ini, segmen yang terakhir hari Jumaat penghulu segala hari, 12 Jun 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM di pelbagai lokasi ketika ini, yang terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara utara, selatan, timur, barat juga. Untuk anda semestinya hiburan yang terbaik. Terima kasih geng kakak petang bersama Lin dan juga Zura yang terus menyediakan lagi senja anda dengan pelbagai kandungan yang terbaik, informasi dan hiburan yang terus menyediakan lagi senja anda pada hari ini. Baik, seperti biasa, yang mana memandu, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang baru saja sampai. Alhamdulillah, tenang-tenang rehatkan diri anda, bercuti dah ya hujung minggu, jadi selamat beristirahat. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Pulau Pinang menyambut baik pelaburan Galatek Technologies dalam sektor teknologi tinggi yang disifatkan mampu memperkukuh ekosistem semikonduktor di negeri itu sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub strategi pengeluaran maju. Menurut Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yau, di mana pelaburan awal sebanyak $2 juta bersamaan RM9.4 juta berkenaan melibatkan kemudahan pengeluaran mesin yang diperlukan oleh industri berkaitan termasuk teknologi pengujian serta penyelesaian kecerdasan buatan AI, elektronik termaju, sains hayat dan tenaga mampan. Menurutnya juga, dalam masa yang sama, pelaburan ini turut menyokong perkembangan sektor sains hayat yang semakin berkembang di Pulau Pinang. Perkongsian yang seterusnya pula, Radio Televisyen Malaysia RTM memperkenalkan konsep penciptaan bersama bagi memastikan kandungan tempatan dapat dimanfaatkan merentasi pelbagai platform penyiaran dan digital. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Encik Aswar Ismail, di mana pendekatan itu diperkenalkan bagi memastikan kandungan yang diperoleh RTM tidak hanya disimpan untuk siaran televisyen tradisional, sebaliknya dapat diperluaskan kepada pelbagai platform yang menjadi pilihan pengguna masa kini. Menurutnya juga, perubahan corak penggunaan media dalam era digital memberi kesan langsung kepada industri penyiaran dan pemikiran kandungan, khususnya dari segi pendapatan pengiklanan yang kini semakin beralih ke platform media sosial. Pada masa yang sama juga, mengakui perkembangan teknologi turut membawa cabaran tersendiri kepada industri kreatif, termasuk risiko pengguna

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Da'ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati sekalian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang jelah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah bila mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nada dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga kan. So kita tak nak lah bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat, dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat kan. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur kan, sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah, tapi dia ada ilmu sedikit, oh yang apa dia buat ni salah ni, kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menegur tuan-tuan, ridha bil kufr, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampaklah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegurlah tuan-tuan. Kita tegur sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak bagi tahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut dan panjang pendek ke kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan, ini dia perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan macam-macam lah, dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh nama macam ni tak bagus, siapa kahwin bulan ni tak bagus tuan-tuan kan, siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegurlah kau kan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni, ilmunya tak ada macam ni pun, tapi kenapa kita jadikan macam ni tuan-tuan? Macam-macam lah ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ini perangai agama banyak, ustaz-ustazah masya-Allah tuan-tuan, tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jahim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Abang Bat kembali dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Apa? Okey, Abang Ban nak tanya satu soalan ni. Kenapa bila kita nak bercakap depan orang kan, tiba-tiba dada jadi sempit, suara jadi ketat, dan kepala jadi kosong? Bila nak cakap depan orang je, dia jadi macam tu. Tuan-tuan, benda ni normal. Ada kajian menunjukkan bahawa 77% manusia memang takut bercakap di depan orang. Jadi hari ni Abang Bat nak kongsikan 3 cara untuk berani cakap tanpa takut dinilai oleh orang lain. Dan kata kuncinya ialah, yang pertama nafas, yang kedua rangka, yang ketiga latihan selamat. Yang pertama nafas. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila gugup, badan kita akan masuk mood cemas. Jadi sebelum kita betulkan ayat yang kita nak cakap, betulkan badan kita dulu. Nah, okey, buat teknik ni sangat mudah dan sangat cepat membantu. Kita tarik nafas dalam-dalam 4 kiraan. Kemudian kita tahan 4 kiraan dan kita lepaskan 4 kiraan. Kita ulang lebih kurang dalam 3 ke 5 kali. InsyaAllah kajian telah menunjukkan teknik pernafasan perlahan ini boleh membantu mengurangkan stres dan kebimbangan dengan mengaktifkan sistem saraf yang menenangkan. Sebab, bukan apa, ramai orang risau suara bergetar. Padahal yang bergetar itu adalah nafas. Bila nafas kita stabil, suara pun akan ikut stabil. Dan kata kunci kedua adalah rangka. Sebenarnya kita ni apabila takut dinilai, dia datang apabila kita takut tersalah cakap. Jadi cara paling selamat untuk elak salah cakap adalah guna rangka yang mudah supaya otak tak panik. Gunakan rangka 3 bahagian. Kita buka dengan satu ayat yang jelas, kita bagi satu isi utama, kemudian kita tutup dengan ayat kesimpulan. Contoh-contoh kita tengah bercakap depan staff kita, contoh kita nak tegur dia. Okey, kita buka dengan ayat ni. Saya nak kita rapatkan kualiti kerja minggu ini. Isi dia pula, satu perkara, pastikan laporan siap sebelum jam sekian. Contoh, kemudian kita tutup. Kalau kita konsisten, kerja akan jadi tenang dan pelanggan pun akan puas hati. Nampak tak? Ada pembukaan, ada isi penting dan ada penutup. Rangka ini akan membantu anda. Dan kata kunci ketiga adalah latihan selamat. Ramai orang nak jadi yakin, tapi dia hanya berlatih dalam kepala. Itu bukan teknik latihan dalam kita nak bijak berbicara. Itu bukan latihan. Itu drama mental. Latihan selamat yang Abang Bat selalu cadangkan kepada pelajar-pelajar Abang Bat adalah, yang pertama, kita rekod video kita sedang berbicara. Rakam video itu, kemudian kita tonton semula. Daripada situ kita nampak apa kelemahan kita. Kemudian cara yang kedua adalah berlatih di depan cermin. Ini akan terus menampakkan apa yang kurang dan apa yang patut kita lebihkan. Dan yang ketiga adalah kita berlatih di depan orang. Boleh memberi komen yang membina, bukannya yang memberikan kritikan yang menghina. InsyaAllah ini akan sangat-sangat membantu. Abang Bat doakan anda untuk yakin, berani dan bijak berbicara. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
2: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
4: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan.

kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. $1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

RN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

dengan lagunya Rimba Cinta. 9.20 minit malam waktunya. Bersama-sama dengan saya, sama Zia dengan hiburan yang terbaik menurut Zia Nasional. Malam, selamat malam. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM walau di mana jua anda berada. Selamat malam, selamat beristirahat untuk anda semua walau di mana jua kalian berada ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Malam penghulu segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026. Sheri 76, Assalamualaikum dari Aussie. Wow, sahabat kita dari Australia. Terima kasih Sheri 76. Seperti biasa, yang mana berkelapangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM ya. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun perkongsian apa jua yang ingin dikongsikan, boleh hadir terus bersama-sama dengan saya sambillah kita berbual, sambil kita berhibur dengan lagu. Lagu-lagu yang terbaik, lagu best dan menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat datang semua. Ida Osman, Nur Halim dari Burger, Halim Burger, Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Mantap orang Johor. Mantap bang eh. Juga untuk sahabat-sahabat kita ya, yang mana berniaga ketiga ini, semoga dimurahkan rezeki selalu sambil layan Nasional FM, sambil berniaga. Yang bertugas tidak dilupakan, yang bekerja sambil bekerja, sambil layan Nasional FM eh. Jangan lupa untuk terus ikuti semua platform media sosial rasmi Nasional FM, secara khususnya di Facebook, di Instagram kami, serta di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini serta kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda, secara khususnya untuk info semasa mengenai Piala Dunia FIFA 2026, kerana RTM adalah penyiar rasminya, serta Nasional FM, radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Jadi jadual perlawanan, penjaringnya siapa, jadi kesebelasan utama, bolehlah ikuti ataupun ikuti terus media sosial rasmi Radio Televisyen Malaysia. Terima kasih Herman bagi gift. Semoga murah rezeki. Nur Ariza, waalaikumsalam, selamat malam. Baik, untuk pilihan pertama pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0, permintaan rakan pendengar kita Lin Roslinda dengan ucapan salam Jumaat dan selamat malam buat semua sahabat walau di mana juga anda berada. Permintaan lagu saya yang berjudul Tragedi Cinta. Lagu ini dipopularkan oleh Wani Hasrita dan Tajul. Semestinya hiburan yang terbaik untuk kita. Easy-easy dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Phil Collins, You Will Be In My Heart katanya. Untuk hiburan pada malam ini, pendengar setia Nasional Malam, semoga ceria selalu dan selamat malam buat kita semua. Zainab Hussein dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Shima yang berjudul Sedar. Untuk malam ini, kita layan lagu-lagu nostalgia yang mungkin membawa cerita untuk kita. Jadi sama-sama kita santai malam minggu, layan pilihan bersama 2.0. Untuk anda, lagu-lagu terbaik, terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan daripada Fauzi Marzuki untuk anda dipublikan oleh Shima yang berjudul Sedara. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat-sahabat pendengar kita. Pendengar setia menerusi nasional malam pada malam ini. Selamat malam semuanya. Yang mana dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun perjalanan bersiar-siar dan sebagainya lah kan. Sebab dah mula hujung minggu ni, pelbagai rancangan telah dirancang. Minggu ni kita kena pergi tempat ni. Katanya sipulan-sipulan. Baik, untuk sahabat-sahabat kita yang berada di TikTok, assalamualaikum semuanya. Apa khabar? Selamat malam. Mang Anggur dari Singapura. Mantap Mang Anggur, terima kasih. Layan terus, gerik sih, kata Mang Anggur. Dan semua sahabat-sahabat kita, terima kasih tapi-tapi screen. Kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian, boleh terus hantarkan menerusi ruangan komen ataupun di Facebook juga. Bersama dengan sahabat kita, Abang Abdul Jalil dari Endau Johor. Salam Jumaat, selamat bersiaran Reza. Terima kasih. Fort Ranger, assalamualaikum. Selamat malam, terbaik. Terbaik Fort Ranger, mantap. Masna Luso, assalamualaikum. Selamat malam Reza. Dan semua pendengar, walau di mana juga anda berada, santai hujung minggu kita, layan nasional malam. Dari Sibu, Sarawak menghadirkan diri. Abang Ramli kita, assalamualaikum. Buat semua para rokes-rokes siwang dan juga semua pendengar setia, semoga sihat ceria selalu. Terus layan kita menerusi pilihan bersama, lagu-lagu pasti yang terbaik katanya. Mantap Bang Ramli. Abang Ainul, terima kasih. Semoga berada rezeki selalu bang. Diikuti Nozi Musa, assalamualaikum, selamat malam. Muhammad Yusof dari Terengganu. Dan juga Rubia Zakaria. Itu antara dedikasi ucapannya lah ya. Jadi kalau anda yang ingin hantarkan ucapan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hantarkan terus kepada saya di TikTok Live Nasional FM eh. Sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur, lagu-lagu yang terbaik. Untuk permintaan yang seterusnya, permintaan sahabat kita Sadin. Selamat malam untuk semuanya dan selamat bersiaran buat DJ yang bertugas. Terima kasih. Lagu permintaan saya, sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Mi yang berjudul Sendiri. Ida Mulyadi dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Sebuah lagu daripada kumpulan New Boys, Hiasan di Laman Rindu. Lagu ini tujukan kepada teman-teman tersayang. Pastinya hiburan yang terbaik kita pada malam ini. Malam minggu, malam yang terbaik. Muhammad Shah, pilihan bersama 2.0. Hadir dari Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Menara yang berjudul Sayang. Sayang semuanya. Pasti Nasional FM terbaik, radio pertama di Malaysia. Layan kita malam minggu ini dengan dengan lagu-lagu yang terbaik untuk anda menerusi pilihan bersama. Terus layan, terus berhibur kita.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Pilihanku, pilihanmu jua.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama-sama dengan saya menerusi nasional malam jam yang berikutnya untuk edisi malam ini 10.11 minit malam. Selamat malam, semoga selamat bersihat pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu. Selamat beristirahat. Semoga malam ini juga saya doakan semoga menjadi malam yang terbaik buat kita semua. Hari Jumaat penghulu segala hari, 12 Jun 2026. Dah makan ke belum tu? Kalau belum makan, makanlah dahulu. Kita isi perut, barulah hati pun jadi tenang ya. Selamat berehat dan selamat berhujung minggu serta selamat bercuti. Yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Berhati-hati ketika memandu. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Jabatan Pendidikan Negeri Perlis memberikan kerjasama penuh terhadap proses siasatan polis terhadap kes murid tahun 6 yang mengalami kecederaan sehingga membataskan pergerakannya selepas dipercayai terjatuh akibat kerusi yang ingin didudukinya disyaki ditarik oleh rakan sekelasnya. Jabatan itu dalam kenyataan pada hari ini memaklumkan pihaknya tidak sesekali berkompromi dengan salah laku buli dan sesiapa sahaja yang bersalah perlu dikenakan tindakan. Pihak sekolah terbabit telah diminta untuk memastikan bantuan terbaik diberikan kepada murid berkenaan yang kebajikan serta kesejahteraan murid terlibat perlu diberi keutamaan. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Besar, ACP Muhammad Syukri Abdullah mengesahkan menerima laporan mengenai kejadian itu dan kes disiasat bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan serta telah dirujuk kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Perkongsian yang berikutnya mengenai sukan. Pelumba berbasikal trek wanita negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menepati ramalan apabila meraih pingat emas bagi acara 1 km ujian masa wanita elit pada Kejohanan Trek Kebangsaan dan Remaja Kebangsaan 2026. Pelumba dari Kedah itu mencatat masa 1:07.900 saat mengatasi pencabar terdekatnya Nur Alisa Muhammad Farid dari Johor yang ketinggalan 0.694 saat, sementara pingat gangsa milik Nurul Aliana Syaf Fika Azizan yang mewakili Pulau Pinang. Dalam perkembangan sama, pelumba negara itu menyifatkan kejohanan berkenaan sebagai medan terbaik buat pelumba muda dari setiap negeri mempamerkan keupayaan masing-masing selain berupaya memberikan persaingan baru buat dirinya. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dan berita lebih lanjut, nantikan utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

0: nam di National FM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, selamat kembali bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Pada malam ini adalah minggu yang pertama untuk kita bersembang bola dunia berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026, dan kita bersama dengan panel kita pada hari ini. Di atas talian kita bersama dengan lain tak bukan pengacara sukan RTM, iaitu Encik Zaki Ahmad Suri. Assalamualaikum, apa khabar?
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah bang, semalam baru nampak abang kat TV bang. Itulah kalau ceritanya, kalau seronoknya kalau dapat hadir ke konti lah ya, kita berbual bola ya bang eh.
2: Yalah, betul lah.
1: Itulah, tapi tak apa. Walaupun di atas talian, saya rasa walaupun sekejap je kita punya segmen pada malam ini, lebih kurang dalam 15 minit, tapi sebenarnya saya nak tanyalah pengalaman bang kan, menjadi pengacara yang pertama membuka tirai untuk liputan Piala Dunia FIFA 2026 secara khususnya di RTM semalam, grandstand bang kan, dekat luar, kawasan betul. Luar tu. Betul, jadi bang, sebenarnya betul. Saya teringin kan nak tahu pengalaman buat apa grandstand di luar kawasan tu bang, nak pula membuka tirai sebagai pengacara pertama bang.
2: Okey, disebabkan saya bermula untuk mengacarakan Piala Dunia 2010. Itu edisi pertama saya lah.
1: 16 tahun lepas eh.
2: Ya, betul. Okay. Di Afrika Selatan. Masa tu RTM menyiarkan, saya rasa dalam 30 perlawanan lah, lebih kurang macam itulah. Adalah pengalaman dengan pengacara pemula legend Dato' Asbul Awang. Zaman itulah.
1: Best time tu.
2: Berkesempatan. Itu adalah pengalaman pertama. Tu membawa kepada edisi 2014. 2018 saya tak buat. 2022 dan semalam apabila nama diumumkan untuk buat opening ceremony. Perlawanan pertama tu dia menjadi satu satu situasi yang pasti mendebarkan. Kerana apa? Yeah, kerana betul. Ini kali pertama RTM the only station TV yang rakyat Malaysia tonton.
1: Ya, yeah, yang memang semua tertumpu sebenarnya.
2: Ya, yeah, betul. Sebab sebelum-sebelum ni kita ada satu saluran berbayar yang akan menyiarkan, tetapi kali ini eksklusifnya RTM. Jadi bayangkan seluruh rakyat Malaysia yang nak tengok bola sepak perlu tengok di RTM.
1: Ya, betul.
2: Jadi pressure game pertama tu dengan buat di kawasan luar tu, satu memang best lah, seronok sebab kita dapat berjumpa, kita dapat rasa sorakan
1: betul
2: daripada orang-orang yang penyokong-penyokong kedua-dua pasukan kan. Tapi bagi host dia, satu, kita dapat privilege untuk kita jadi host perlawanan pertama. Jadi kita diberikan tumpuan, tetapi untuk menyediakan diri untuk perlawanan pertama tu dia berbeza. Sebab satu, semalam kalau siapa perasan, kita bersiaran 2 jam.
1: Ya, yeah, betul.
2: Kalau kami host-host yang sebelum ni, apa perlawanan, dia hanya akan grandstand awal tu sejam. Kita akan berbual dalam 45 minit, 50 minit.
1: Oh, okey.
2: Semalam bayangkan kita kena ready bahan rujukan tu untuk 1 jam setengah.
1: Ush. Lama bang.
2: Ya, betul.
1: Bila saya bila saya tonton tu, kadang saya terfikir lama juga pengacara ni bercakap ya, nak kena
2: betul.
1: Cerita kita nak kena recap Piala Dunia yang sebelum-sebelumnya kan.
2: Betul.
1: Dan kalau kita lihat juga bang, kalau kita lihat pada tahun ini Piala Dunia FIFA 2026 ni, sebenarnya dia mengimbau nostalgia 16 tahun lepas sebenarnya untuk pembukaan ni.
2: Betul.
1: Di mana perlawanan pertama pada tahun ini, Mexico menentang South Africa, di mana Mexico tuan rumah, dan 16 tahun lepas South Africa menentang Mexico. Jadi kat situ kalau kita lihat di sosial media, memang banyaklah orang dah mula tribute-tribute zaman ketika jaringan pertama Shabalala ketika tu bang.
2: Ya,
1: memang epic masa tu. Dan kalau kita nak cerita bagaimana abang sendiri, Abang Zaki, merumuskan mengenai aksi semalam, boleh kita lihat sebagai perlawanan pertama di mana Mexico menentang South Africa dengan, boleh kita cerita bang eh, kad merah lebih banyak daripada gol sebenarnya.
2: Ya, betul. Semalam juga ada tercipta sejarah perlawanan pembuka pertama yang menghadirkan 3 kad merah.
1: Ya.
2: Sebab kalau tak silap, previous World Cup, satu World Cup tu 4 kad merah.
1: Betul.
2: Tapi semalam perlawanan pertama dah menghasilkan 3 kad merah. Jadi itu ada satu benda yang baru dan bagi saya Mexico secara peribadi walaupun dia menang, tapi persembahan Mexico tidak mencapai tahap lah, tahap yang dikehendaki oleh pemerhati bola sepak. Saya ada sempat berbual dengan Syed Ani, pandit saya semalam, dan juga Dato' Richard sekali. Selepas perlawanan kami merumuskan tak berapa baik, tak berapa orang kata apa, tak mencapai yang dikehendaki corak permainan yang dilakukan oleh Mexico. Kerana kalau kita lihat game kedua, Korea dan juga Czechia, dilihat kedua-dua pasukan itu memiliki corak permainan yang lebih baik daripada tuan rumah Mexico. Satu, kalau kita lihat keputusan semalam, Afrika Selatan kehilangan dua pemain, mereka sukar untuk bangkit. Namun bagi saya satu perlawanan yang menghiburkan. Menghiburkan. Walaupun orang cakap kualiti kurang, tapi menghiburkan kerana perlawanan pertama ni apa saja keputusan korang tak kisah.
1: Betul.
2: Sebab dia nak memulakan satu kejohanan yang panjang. Dan kita terima saja apa keputusan. Mungkin strategi pasukan game pertama tak nak terlalu keras.
1: Betul.
2: Jadi dia membiarkan untuk melihat bagaimana keseluruhan aksi.
1: Dia kalau kita lihat sebenarnya perlawanan pertama ni satu dunia tertumpu. Jadi dia punya orang kata aura dia lain tau. Jadi mungkin keserasian pasukan belum dapat dimeterai lagi sesama pasukan kan. Jadi perlawanan pertama ni mungkin menjadi orang kata pengajaran untuk perlawanan yang kedua. Biasa kalau kita sendiri bang, kalau kita dapat perlawanan pertama kita sendiri pun gugup cerita dia.
2: Betul,
1: kan.
2: Betul.
1: Nak pula satu dunia menonton. Dan itu pandangan Abang Zaki sendiri mengenai perlawanan pertama semalam di mana Mexico City menentang South Africa untuk saingan Piala Dunia FIFA 2026. Okey bang, sekejap lagi kita akan sambung semula. Kita nak berehat seketika. Semuanya dalam Nasional Malam untuk Sembang Bola Dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Bersama kembali dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Masih lagi kita dalam sembang bola dunia bersama dengan panel jemputan kita, Encik Zaki Ahmad Suri selaku pengacara sukan RTM. Okey bang, tadi yep. kita dah membincangkan mengenai perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026 pada tahun ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya FIFA World Cup ataupun Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini adalah merupakan penganjuran terbesar dalam sejarah sebenarnya bang. Di mana betul. Dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Banyak sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dari segi prestasi semasa berdasarkan perlawanan persahabatan, perlawanan pertama, perlawanan kedua kumpulan A. Jadi kalau kita lihat pasukan yang mana paling mencuri perhatian sama ada sebagai calon juara ataupun pasukan dari negara-negara underdog, pendapat Abang Zaki sendiri bang?
1: Okey, pada setiap edisi Piala Dunia, negara yang akan menjadi tumpuan adalah Brazil.
0: Ya, yeah, betul.
1: Setiap
0: saya setuju.
1: Setiap Piala Dunia, tanyalah mana-mana peminat bola sepak, pasukan mana juara? Brazil. Sama juga dengan tahun ini, walaupun Brazil tidak sekuat Brazil sebelum ini, kerana bagi saya Brazil kali ini Brazil yang sedikit berusia. Masih lagi mengharapkan Neymar untuk membawa satu nama besar dalam kejohanan pada kali ini.
0: Betul.
1: Tapi kalau lain-lain pasukan, Argentina bagi saya kali ini mereka dah pun menjadi juara. Messi dah meraih kejuaraan. Mungkin fokus Argentina pada kali ini tidak begitu untuk piala. Sebab Messi dah complete dia punya trofi.
0: Ya, yeah, dia punya career dia.
1: Dia punya career. So, dia dah menang semua. So, bukan lagi untuk Messi mencapai kejuaraan. Mungkin juga kali ini Portugal. Untuk
0: Ronaldo.
1: Bagi Cristiano Ronaldo sebelum dia retire. Tetapi kalau kita lihat kepada pemain-pemain yang available untuk Portugal pada kali ini, mereka boleh dikatakan antara yang mempunyai prestasi semasa daripada Liga yang berakhir pada bulan 5 sehingga ke bulan 6 ni, pemain-pemain Portugal dalam kondisi yang baik. Itu untuk Portugal. Tapi kita harus ingat pasukan-pasukan seperti Jerman, pasukan-pasukan yang big game player.
0: Betul.
1: Dia orang ni kita tak boleh predict.
0: Betul.
1: Tapi sentiasa akan perform bila dah masuk ke kalang hati.
0: Dia punya permainan, corak permainan dia dah jadi lain bila masuk pusingan kalah mati ni. Sebab dia dah ibarat macam bermain di pentas akhir dah sebenarnya.
1: Betul.
0: Dan kalau diberi peluang bang, memilih ataupun kita melihat satu perlawanan yang wajib ditonton oleh semua peminat bola sepak sepanjang Piala Dunia 2026 ni, perlawanan yang mana menjadi pilihan dan kenapa memilih pilihan tersebut bang? Cerita dia.
1: Kalau macam sekarang ni peringkat kumpulan, peringkat kumpulan dia masih open sebab tim-tim yang pilihan semua dipecahkan. Jadi kalau nak tengok sekarang ni kebanyakannya yang masih menanti perlawanan pertama bagi Brazil ada awal pagi Ahad nanti. Dan juga perlawanan yang membabitkan Argentina, membabitkan Jerman, Spanyol, Perancis juga antara pasukan yang perlu diberikan perhatian.
0: Betul.
1: Kerana mereka pada edisi lalu sebenarnya bagi saya personally itu adalah kejuaraan untuk Perancis. Tetapi Martinez menyelamatkan last minute tu lah, save of the tournament. Itu adalah yang memberikan kejayaan kepada Argentina walaupun Messi yang melakukan sepakan. Tapi kita tak boleh predict sebab terlalu awal untuk kita jangkakan mana-mana perlawanan yang kita tengok nanti dalam selepas ditentukan kumpulan dan di bracket mana pasukan-pasukan ni akan diletakkan, dan selepas tu baru kita boleh jangkakan okey selepas ni siapa lawan siapa. Itu baru kita boleh kita tengok, kita boleh pilih perlawanan of the tournament lah.
0: Betul. Dan pilihan pasukan abang, negara mana yang mungkin menjadi juara pada tahun ni bang untuk Piala Dunia?
1: Yang mungkin menjadi juara, saya ada pasukan pilihan yang saya telah bukan menyokong sebab kita rakyat Malaysia, kita sokong pasukan Malaysia, tetapi pasukan pilihan di kejuaraan dunia saya suka Jerman dan England. Sebab saya memang suka daripada zaman Karl-Heinz Rummenigge,
0: legend
1: Lothar Matthäus, itu zaman-zaman 80-an. Tapi Itali tak beraksi juga, sedih.
0: Yelah, 2 tahun berturut-turut bang.
1: Ya, Itali adalah satu pasukan yang cukup-cukup tradisi, tapi itulah Itali tak dapat lepas. Dan untuk prediction juara, saya dah baru ni saya bercakap dengan media lain, saya memilih Portugal.
0: Sama, samalah kita. Saya rasa mungkin Piala Dunia FIFA tahun ni menjadi Ronaldo punya tahap kata sangat-sangat akhir dia lah, ya, sebelum dia tamat kerjaya beliau.
1: Ya, betul.
0: Tapi
1: betul,
0: kalau kita lihat bang, sebenarnya untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni ramai pemain-pemain yang boleh dikatakan last dance sebenarnya kan.
1: Ya, betul. Luka Modric,
0: you,
1: Neymar, Ronaldo, ramai lagi lah.
0: Ramai kalau kita sebut memang.
1: Virgil
0: van Dijk. Ramai sebenarnya. Okey bang, sebenarnya kita nak sembang lagi, tapi itulah kita telah, masa pun dah sampai ke penghujungnya. Okey bang, terima kasih di atas perkongsian kita pada malam ini. Kita bersama dengan Encik Zaki Ahmad Suri selaku pengacara Sukan RTM dalam topik kita Sembang Bola Dunia bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Terima kasih bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi kepada anda pendengar Nasional FM sentiasa di hati, jangan lupa untuk terus ikuti Sembang Bola Dunia setiap Jumaat 10.30 minit malam, yang pastinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Sembang Piala Dunia 2026 di Nasional FM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM Sentiasa di Hati.

Perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi itu dijangka dipacu oleh usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik serta gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Penalti sehingga RM10 juta serta tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada platform media sosial sekiranya gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
1: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo yang berakhir semalam sebagai amat berjaya, sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama. Antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair LNG jangka panjang antara Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Jeraco Incorporated berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
1: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Datuk Fahmi Fadil. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang Malaysia dalam memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat serta dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemerkasaan dialog antara agama dan budaya. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor, manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Tony Popovic menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Ketua jurulatih Australia itu dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak itu sebagai satu penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan keenam berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D. Kecerdasan buatan AI menjadi tumpuan baru dalam meramal pemenang Piala Dunia 2026. Teknologi tersebut mengambil alih peranan popular yang pernah dimainkan Paul the Octopus pada edisi 2010. Beberapa chatbot seperti ChatGPT dan Cloud dilaporkan memilih Spanyol sebagai calon utama juara. Manakala LeChat daripada Mistral meramalkan Perancis mampu menjulang trofi di laman sendiri. Sementara itu, sistem AI dari China seperti DeepSeek dan Quinn pula cenderung memilih Argentina sebagai pemenang kejohanan berkenaan.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ketenaga WTE kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi tiga loji berkenaan termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
3: Tak ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak mendabik-dabik, we perfect. Tapi so far for the first month pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar Johor menahan pemilik dan penyelia premis di Pasir Gudang susulan insiden kebocoran bahan kimia dipercayai asid nitrik. Pengarahnya Dr. Muhammad Fahmi Yusof berkata tangkapan dibuat selepas siasatan rapi mengesahkan pelanggaran serius Undang-Undang Alam Sekitar. Kes diambil tindakan mengikut Seksyen 16 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 memberi kesan ketara kepada negara yang berisiko berdepan dengan kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang berkata ia berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian serta pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara masuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fredolin Tangang. Di Indonesia, ratusan pelajar dari pelbagai universiti di sekitar Jakarta mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak kerajaan memperbaiki semula dasar pentadbiran susulan kemerosotan ekonomi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perdagangan edaran Malaysia dijangka cecah 6.1%. Judi dalam talian platform media sosial diberi amaran tegas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

percintaan daripada Sari Amri. Nyanyikan oleh kumpulan Spring, Hutakah Cinta, yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini 11.20 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus berhibur. Pastinya hiburan yang terbaik buat anda pada malam ini. Menerusi radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat cuti dan selamat berhujung minggu, sahabat-sahabat semua. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan juga berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di penghulu segala hari, semoga kita sentiasa diberkati untuk hari ini 12 Jun 2026. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Ya, tidak kira ke mana saja halu tuju anda, fokus pada pemanduan yang paling penting. Terus kekal siaran Nasional FM. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Jadi untuk makluman gangguan siaran kepada semua pendengar Nasional FM, di mana dijangka berlaku gangguan siaran radio FM, yang tarikhnya berlaku pada hari esok, hari Sabtu 13 Jun, di mana masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara 12.30 malam sehingga 5 pagi. Untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan Kuching dan kawasan yang sekitarnya, disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan oleh pihak TM di stesen Gunung Serapi, Sarawak. Frekuensi Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 88.1. Jadi kepada anda, jangan khawatir, anda boleh terus mengikuti siaran Radio RTM melalui aplikasi RTM Klik ataupun melalui atas talian Radio Portal RTM. Masih lagi kita teruskan menerusi pilihan bersama 2.0 yang seterusnya. Permintaan sahabat kita Ainul Jaafar dengan permintaan lagu daripada Raja Emma yang berjudul Mentari Korea. Buat hiburan kita yang terbaik pada malam ini, pastinya lagu-lagu terbaik, hiburan yang terus menyerikan lagi malam anda. Diikuti Simon hadir pada malam ini dengan permintaan sebuah lagu daripada Arrow, Rango Arrow 77 Rindu. Pasti lagu yang membawa kita ke lembayan lama. Diikuti dari Brunei Darussalam, Ahmad Suhaili, sebuah lagu daripada Left Handed, Kenangan Bersamamu. Untuk hiburan kita yang terbaik pada malam ini, terus layan lagu ciptaan Eddie Hamid 77 Rindu.

Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini, 11.37 minit malam, mentari Korea. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 ucapan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini bersama dengan Hisham Udin. Selamat malam semuanya, semoga ceria selalu. Santai kita, layan Nasional malam di hujung minggu. Nasional FM dulu, kini dan selamanya. Mantap, Jaya Kesuma, budak lawa yang misti. Selamat bersiaran Reza dan semua pendengar Nasional FM yang bekerja bertugas, semoga dipermudahkan segalanya. Cahaya Azwar, Marina Wati, Sufian Sulaiman, Nur Azila Sunflowers, Nur Diana Nodin, Muhammad Ramli dari Ceras Kuala Lumpur. Mantap. Terima kasih ya sahabat-sahabat kita yang menghantarkan ucapan AB2. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu. Ini dia Mekar di Jiwa, permintaan sahabat kita Adan Misha untuk hiburan yang terbaik. Untuk anda terus layan, terus berhibur. Pasti hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

Informasi Nasional Malam, pastinya hiburan terbaik anda di Nasional FM. Sebentar nanti jangan lupa untuk tonton dan saksikan Piala Dunia FIFA 2026 untuk aksi yang berikutnya. Tuan rumah Canada menentang Bosnia dan Herzegovina pada jam 3 pagi nanti, serta tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada pukul 9 pagi. Boleh tonton dan saksikan melalui aplikasi RTM Klik serta saluran TV OK dan saluran Sukan Plus, yang pastinya RTM sebagai penyiar rasmi Nasional FM, radio utama bahasa Melayu FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Selepas ini Rakan Sugas akan sambung siarannya sampai kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim.

0: Merecitlah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama era dengan kita lah Bintang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Buat Reza, terima kasih banyak-banyak menemani anda sebanyak 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6

Semuanya okey berjalan dengan lancar. Kita mengharapkan hari ini hari yang baru, ianya akan jadi lebih baik. Kalau semalam baik, hari ini bertambah baik. Kalau semalam sedih, hari ini kita akan gembira. Kalau semalam gelap, kelam, hari ini akan lebih bercahaya. Mudah-mudahan ya. Tetap semangat, kerana roda itu akan terus berputar. Tetaplah kita terus bersyukur untuk apapun yang telah pun terjadi. Tetaplah kita terus berjuang dan jangan kita menyerah. Tidak ada kehidupan yang sempurna sebenarnya. Sebab sedih dan bahagia selalu hadir menyapa. Maka kita jadikanlah sabar dan syukur sebagai penyempurna semua rasa yang ada ya. Dan untuk National Game Berhantu hari ini, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah di MyTV itu juga salah satu. RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu. Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Kita terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Saya tahu ramai yang tengah demam sekarang ni. Bukan demam kepialu, bukan demam denggi, bukan. Tapi demam Piala Dunia. Ramai yang sedang menantikan perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Jadi sambil anda menantikan Piala Dunia yang akan berlangsung jam 3 pagi nanti, anda akan terus bersama-sama dengan saya. Okey, janji dengan saya semua. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak, hiburannya agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda nanti ya. Khalifah dengan Cikgu Ayu. Ya, hari ini hari Sabtu, ramai cikgu bercuti kan. Tapi jangan sangka walaupun cikgu dekat rumah, tapi dia sedang menanda buku tau. Kerja juga namanya. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Nun Alif Zaid Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta

bergerusa dengan Zunika. Zunika tengah buat apa, Zunika? Zunika tengah lipat kain baju, bang. Oh, okey. Ada juga waktu ni yang tengah basuh baju, sidai baju, lipat baju, basuh pinggan, terutamanya suri rumah, ya. Suri rumah ni 24 jam kerja tak habis, lagi celik mata, selagi itulah ada kerja. Itulah suri rumah, kan. 12.29 minit tengah malam. Ramai yang sedang menantikan perlawanan seterusnya bagi peringkat kumpulan B. Semalam telah berlangsung peringkat kumpulan A, kan. Mexico menewaskan South Africa 2-0. Korea Selatan, ini antara pasukan pilihan saya lah, Korea Selatan, menewaskan Czechia 2-1. Untuk perlawanan hari ini 3 pagi nanti, Kanada akan turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi, Amerika Syarikat akan menentang Paraguay. Siapa pasukan pilihan anda untuk memenangi Piala Dunia 2026? Kalau tanya saya, pasukan saya dari dulu sampai sekarang Argentina. Kalau tanya saya, anda pula macam mana? Ada yang pilih Portugal, ada yang pilih Brazil. Tapi kalau untuk negara dari Asia, saya memilih Korea Selatan. Kita kena sokong tau Asia punya pasukan, pasal kita, negara kita Malaysia ni dari Asia. Okay, geng-geng berang tu semua okey ke? Mana dia, mana dia, mana kawan-kawan saya, mana geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Saya menantikan anda semua. Ramai-ramai juga yang telah pun melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Sekejap je, saya baru buka kedai dekat Facebook, dah ramai dah Cik Burger dan juga rakan-rakan Noah Jadi Jual Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Nazri Yahya Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa Razak Palangi, Tunduk Tufilip Maling, kita ada Juas Bizi Abdullah, dia kata kasi on terus, hadir dari Puchong, Jamak Aloha, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani Princess Su, anak Anton dari Kudat Sabah, Shelly Nadia, Intan Hamid juga turun hadir, Afif Nur Syazaf, Itah Chok dari Ipoh Perak, Tantari Mas Merah, Mona Rahim dari Cemor Perak, Santalia Bruas, Abdul Jalil Tahir, Masa Salih, Agnes Emma. Kita lagu-lagu best sangat menghiburkan. Pastinya yang best saja, yang terbaik saja dekat Game Burhan tu. Ahmad Suhaili, Brunei Darussalam, terima kasih. Yusuf MC, hati terus luncur sambil pegang spana lagi. Badan dah letih, okey. Tak apa, saya ada menemani anda, ya. Ita Rosaya, Sumandak Sabah hadir. Janet Zai, Bida dari Salju, Iskandar Puteri, Johor Lin, Roslinda, Cempaka di Rembulan, juga ada Abang JJ Gemas, Muhammad Jasni, Mon, juga turut bersama-sama. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Lagu ciptaan Zainul Ali, lirik oleh Azamin Syahab, sejeringan balada pemuzik jalanan. Oh ya, yang atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, terus luncur.

0: Tema bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan Mayu dengan Hakikat Perjuangan. Hidup ini pastinya ada perjuangan. Perjuangan yang memang takkan selesai. Sehinggalah kita tutup mata, meninggalkan dunia ini. Selagi kita hidup, selagi itulah ada perjuangan yang perlu kita perjuangkan. 12.48 minit tengah malam. Sembang-sembang bola. Ramai yang tengah sembang bola pada waktu ini. Pasukan-pasukan pilihan anda. Dan Piala Dunia tahun 2026 merupakan penganjuran terbesar sebenarnya dalam sejarah penganjuran dia. Sebab apa? Sebab ada 48 pasukan. Sebelum ini 32 pasukan. Sekarang ada 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Jadi 104 perlawanan itu, jangan lupa anda boleh tonton semuanya. Perlawanan itu di mana? Di RTM lah yang pastinya. Yang tak berkesempatan dekat rumah tu, boleh tengok dekat RTM Click tau. Itu yang seronoknya dekat RTM ni. Tak dapat tengok kat rumah, dekat dalam kereta, dekat dalam lori, dekat dalam bas express. Anda sedang menuju ke satu destinasi, boleh tengok menerusi RTM Click ya. Cuaca tempat anda macam mana? Kalau di ibu negara tengah hujan waktu ini, hujan gerimis, sejuk je rasa. Tempat anda okey? Ada yang katanya kawasannya panas bang. Kalau panas jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey, geng-geng Burhan tu, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Rashidi Abbas antaranya yang hadir. Rio Kalang, Hazli Zabaha, Rosmera, Jaja Kiyur, Fazli, Zainal dan Difeda. Umas di Tawau ya. Mama Fikri, Noliana Mokta, ada Fas, ada Sarah, ada Nur Nazri. Hatiku hancur manja. Ita Chot, dahan reput abang tanker Petron. Pam-pam-pam, satu kali. Zai, Salmia Karim, Salmah Karim, ada Daklina. Ramai lagi, ramai lagi ya. Fikri 92 juga terus hadir bersama-sama. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju-laju. 1 juta like boleh tak? 1 juta like untuk apa manis? Untuk Nasional Game Buruh Hantu. Hari ini kita teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Zila Sabtu juga terus hadir. Ada Adik Lacoste, ada Bonda juga terus bersama-sama. Mantap semua. Mamek sampai lori pam-pam-pam, luncur terus. Salam dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan. Abang Lori, mantap Abang Lori. Miss Ayu dari Sepang. Azu juga terus bersama-sama. Saya nampak anda yang hadir. Ati Azuriati, hadir dari mana? Abang Mat Ampun juga terus bersama-sama. Okey, Zulkifli Kuala Terengganu. Jumain Kromok, mantap terus. Siti Cincin, Siti Cincin ya. Asmalini Hanan, hadir dari Alustar. Ada Su dari Lumut. Okey, di samping kegembiraan kita tengok bola, peminat-peminat bola tengok bola, kita juga bergembira dalam negara kita. Kita aman damai dan makmur dan sejahtera. Jangan lupa ya, kita terus doakan kepada saudara Islam kita di Palestin. Semoga mereka terus diberi semangat, ketabahan dalam jiwa untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap mereka. Ini dia Rockers dengan Kekejaman. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Wings dengan Bazooka Pernahkah membawa kita ke 1.7 minit pagi, berada di jam yang kedua. Pertemuan hari ini Sabtu 13 Jun 2026. Ada yang tak berkesempatan nak mengetahui keputusan-keputusan perlawanan Piala Dunia kan. Kalau bangun pagi tu nak tahu pasal bola malam tadi, dengarkan Kopi Bola Pagi di semua stesen Radio RTM. Cakap-cakap bola ni memang sebulan ni kita bercerita di awal pagi menerusi Kopi Bola Pagi di semua stesen Radio RTM tau. Yang berkesempatan tengok bola dekat RTM Click, dekat TV1, bukan TV1, saluran sukan RTM ataupun TV OK. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih RTM. 104 perlawanan kami bawakan secara langsungnya. Tak ada pilih-pilih dah. Memang 104 perlawanan kita bagi terus. Senang kan? Nak tengok bola secara percuma je kita bagi. Kerajaan dah sediakan. Jangan risau untuk peminat-peminat bola. Satu jiwa, sejuta sorakan. Jangan lupa ya. Oh ya, ada juga tarikh yang penting untuk mereka yang tinggal di Johor ataupun pengundi-pengundi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Kerana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri ke-16 bagi negeri Johor dan juga 1 Ogos 2026 bagi Negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun menyatakan hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini, manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Dan bagi PRN Negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai, manakala hari mengundi awal pada 28 Julai nanti. SPR telah pun mengadakan mesyuarat khas pada semalam dan juga memutuskan PRN Johor ke-16 dan juga Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan sebanyak 56 kerusi Dewan Dewan Negeri Dun Johor dan juga 36 kerusi Dun Negeri Sembilan yang telah pun dibubarkan sebelum ini ya. Jadi mereka pengundi-pengundi Negeri Johor, tarikh-tarikh penting tu jangan lupa. Jangan lupa mengundi. Tanggungjawab kita pada negeri kita. Undi itu sebenarnya pada saya adalah tanggungjawab kita pada negeri dan juga pada negara. Undi anda itu menentukan siapakah ataupun kerajaan manakah yang bakal membentuk ataupun parti mana yang bakal membentuk kerajaan bagi negeri Johor dan juga Negeri Sembilan. Yop Zadi hadir merusi live kita pada waktu ini. Saya nampak saya nampak ada Ati 80, Muhammad Nur dari Pahang, Tok Kiah dari Langkawi, Nur Syah, ada Nora, ada Irin, ada Ariana Yana, Kuma Jingga, Kati Kelat Nisang, Suzana Ahmad, Aimi Ash dari Sabah, Siti Fatimah, Nolia Ramli, Zainuddin Saad, Hairul Anwar, Abang Lori luncur terus ke Gebeng katanya. Bang, satu kali Wahab Adam, ada Akuza, Madam Rose dari Pontian, Nisanusi Juso, Papa Kor ataupun Papa Korea, Boogeyman, ada Daud, ada Lin, ada Fatiha, Mawar, Mr. ZH, Sadiq Sigaraga pun hadir, Lady Heda, Jajah 83, Ira, Zaidun Harun, Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Headbanging pun juga Abang Lori. Muncul terus ya, pencari-pencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua. Jangan lupa terus ikut peraturan. Jangan laju-laju. Tolonglah, tolonglah kita ikut peraturan. Kita sama-sama bertanggungjawab di atas jalan raya. Kita tak mahu, kalau boleh kita nak kurangkan kemalangan jalan raya. Apatah lagi kemalangan yang melibatkan kemalangan maut ya. Okey, minggu ini Sabtu dan Ahad adalah minggu yang paling sibuk sebenarnya. Sibuk bukan kepada kita, sibuk kepada pengantin-pengantin se-Malaysia.
Ramai hari tu cuti sekolah tak tak ada kesempatan waktu kan untuk melangsungkan perkahwinan. Tapi minggu ini, biasanya hujung minggu memang banyaklah perkahwinan-perkahwinan di seluruh negara. Masing-masing nak tamatkan zaman bujang. Alhamdulillah bertemu dengan jodohnya ya. Jadi selamat pengantin baru untuk anda yang menjadi raja sehari. Semoga cinta dan juga kebahagiaannya dibina pada hari ini mekar selama-lamanya.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan. Mesti lagunya Jenaka Hayalah. Ini antara lagu yang cukup popular dalam filem Kabi Kushi, Kabi Gam. Lambung kita ke 1.31 Media Pagi. Oh yeah, World Cup tahun 2026 kan, merupakan edisi pertama yang sebenarnya dihoskan tiga negara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Sebelum ni ada jugalah edisi yang dihoskan tapi dua negara. Biasanya satu negara je. Kalau berlangsung di Amerika Syarikat, Amerika Syarikat je. Kalau berlangsung di Korea, Korea saja. Kalau berlangsung di Brazil, Brazil saja. Tapi kali ini adalah kali pertama dihoskan tiga negara, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico sebagai tuan rumah ya. Ramai peminat-peminat bola sepak yang sedang menantikan perlawanan bola sepak seterusnya. Hari ini berlangsung kumpulan B ya. Kanada akan menentang turun menentang Bosnia Herzegovina. Juga pukul 9 pagi Amerika Syarikat sebagai tuan rumah akan menentang Paraguay. Sambil-sambil anda tunggu bola sepak tu, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Okay. Bagi mereka yang suka hiking ataupun mendaki kan di negeri Selangor, kerana Jabatan Perhutanan Negeri Selangor akan menutup sementara permohonan bagi menjalankan aktiviti trans hiking dan juga hiking kompres di semua hutan simpanan kekal di negeri itu berkuat kuasa 1 Julai atas faktor keselamatan. Dan notis yang dikeluarkan oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor, mana-mana pihak yang melanggar arahan berkenaan boleh disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 47 Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985. Jadi jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM30,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi tolong patuhi ya. Cuma notis berkenaan tidak menyatakanlah tempoh pelaksanaan penutupan sementara itu. Tapi berkuat kuasa 1 Julai, nak pergi hiking ke di kawasan-kawasan hutan di negeri Selangor, seluruh negeri Selangor, kalau nak mohon, ditutup sementara. Tapi kalau pergi hiking juga, dapat kena tangkap, jawab sendiri. Wang Spawi, selamat pagi Wang Spawi. Liza, Liza ada Roslina. Abang tak bohong. Abang tak bohong eh. Baguslah kalau abang tak bohong. Aris ada Asya Memiana, Rora Taca, Lee N, Merpati Puti, Iza, Virginia, Vanessa, siapa lagi, Pejuang Tegar pun hadir, member Man Boy Sabriu Rajman Bangah katanya dalam perjalanan ke Melaka. Alai 71, Nur Cahaya, Kak Nayana, Merpati Putih, Iza, ada Merpati Putih, ada Faizal, Zamberlis, Mr. Joe, Nur Azila, Masya, Nur Pineng, Shima, Shima Jazz, Dino Dino, Yusran Zainal pun hadir, Abang Josh, ada Mina, okey. Terima kasih Mina. Mina mati dulu ke? Doh mati dulu. Itu dalam filem Biramli ya. Ada Azra dari Selayang, Lavender Girl, Putri Nora Kaliza, Intan Abdul Kadir, Paman Ujang, Paman Ujang, Alan Burger, Geni Kona Pulau Pinang. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Bagus, Alhamdulillah. Bagus tak bagus, sebut Alhamdulillah. Apapun dalam hidup kita, kita bersyukur. Laku sedikit, laku banyak, itu adalah rezeki. Yang paling penting rezeki itu mendapat keberkatan Allah SWT. Itu yang paling penting sebenarnya, nak dapatkan keberkatan tu. Biar sikit tapi berkat. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga tau. Ada orang dapat RM20 tapi dia punya keberkatan tu macam dapat RM200. Ada orang dapat RM200 tapi tak ada dapat keberkatan macam RM10 je rasanya duit tu. Sungguh. Jadi apapun kena bersyukur selalulah eh. Hidup ini kena terus bersyukur. Baik, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, sebagaimana yang dijanjikan, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Saya pasti lagu itu ada kenangan, meninggalkan kenangan dalam hidup anda.
kenangan itu adalah menjadi sebahagian dalam hidup kita kan. Sebab kenangan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, dalam mendewasakan kita, menjadi kita semakin hari semakin matang, menjadikan kita semakin hari semakin baik, baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Kenangan juga mengubat kerinduan kita pada perkara-perkara yang lepas. Ada kenangan manis yang mampu membuatkan kita tersenyum. Ada juga kenangan pahit yang membuatkan hati kita terusik. Kadang-kadang bila kita terlalu kenangan kenangan pahit tu, luka lama boleh berdarah kembali. Jadi kita mungkin boleh toleh ke belakang, tapi adalah untuk mengambil satu pengajaran dan juga pembelajaran. Bukan toleh ke belakang untuk kita kembali padanya. Apatah lagi kalau kembali kepada saat-saat kepahitan yang kita lalui. Jangan begitu ya. Jadi hidup kena diteruskan. Roda sentiasa berputar. Hashtagnya Zahrul Mawar. Kita mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Kata dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Zulkifli Majid, lirik oleh Azlan Abu Hassan. Lantaran suara bidu wanita negara Datuk Seri Siti Nurhaliza menerusi lagunya Seribu Kemanisan. Mudah-mudahan pertemuan kita di GBH ini memberi meninggalkan seribu kemanisan untuk pertemuan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026.

0: Minit Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua. Dalam kejohanan, layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

Kumpulan Scan dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sanggupkah anda semua geng-geng berhantu untuk teman saya sampai pukul 6 pagi? Sanggup ataupun tidak? Ramai yang berjanji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, betul. Ini ada yang tertidur nanti ni. Tapi jangan tertidurlah. Sambil-sambil anda mendengarkan Nasrul Geng Berhantu, nanti pukul 3 pagi kita sama-sama layan di RTM, saluran TV, saluran sukan RTM, menerusi perlawanan Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina tepat jam 3 pagi nanti ya. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut, tak kisahlah apa saja kudap-kudapan yang boleh kita kunyah-kunyah sambil dengan tengok bola dengan GBH dan layan lagu-lagu terbaik. Sambil tengok bola pun boleh menitiskan air mata sebab layan GBH kan, menangis tepi bucu katil. Baik, kita kena bersiap sedia lah. Bersiap sedia dalam kita menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dan juga berpotensi membawa kepada cuaca lebih kering serta berpanjangan dalam negara kita. Pakar klimatologi dan juga perubahan iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tangang berkata, keadaan itu sebenarnya dijangka memberikan kesan ketara kepada rantau Asia Tenggara termasuklah Malaysia yang berisiko berdepan kemarau dan juga gelombang haba. Fenomena tersebut dijangka berterusan sehingga tahun 2026 sebelum mulanya melemah sekitar April ataupun Mei 2027 dan juga kembali kepada keadaan normal selepas itu. Jadi El Nino akan terus berlarutan sehingga tahun 2026 sehingga awal 2027, pada bulan April ataupun Mei tahun depan akan mula melemah serta kembali kepada normal. Jadi bersiap sediakah kita? El Nino ni jangan main-main tau. Cuaca panas berpanjangan, ada kalanya terutamanya biasanya akan mencecah lebih 40 darjah Celsius di sebelah utara lah, utara tanah air kan, utara semenanjung, di Kedah, di Perak, termasuklah di Perlis, juga di Kelantan, di sebelah pantai timur. Jadi apabila El Nino ini, kita jangan lupa untuk terus minum air, cukupkan badan tu dengan air, bukan air manis tau, air masak tu. Kalau air manis kan, asyik minum air manis je kan, kena potong kaki baru tahu. Bahaya tau potong kaki ni. Okay, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, semua okey ya? Ada juga Mak Tam Sabaria melaporkan diri bersama dengan saya. Aladin tengah bekerja di Pantai Dalam. Ui, dekat je dengan saya ni. Abang saya dari Brunei Darussalam. Terima kasih mendengar di Brunei. Mizi 85, Mrs. Vario sama petugas, Nurizan Atan. Hai, tak tidur lagi ya busu. Ani Sarbini, My Lover. Ada Ani 7879, Cik Zahida Zida, Puteri Delisha, Chef Zack. Kita ada siapa lagi? Rosnani Ani, Miss Ayu, Ani Sarbini, Fairuz, Rozi Cik Ros, Cinta Hati 79, Miss Lai, Muhammad Farhan, Ina, Muhammad Nazwah. Ada Maisarah juga hadir. Sarjan Misai pun bersama-sama. Naitim, Rusdi, Kasut Dah Buruk, Opa Akil Akif, Ani Zakaria, Ina, Abang Lori Ping, Abang From Fresh. Muhammad Nazri kata masih lagi okey ni bang. But SB bang bang bang. Ah boy, Cik Syamah pun terus bersama-sama. Okey, sambung lagi, sambung lagi. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dari ciptaan Mazan B. Siti Nurdiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Ramai yang terpaut dengan game berhantu tau. Betul. Semakin hari semakin ramai pendengar GBH. Terus layan.

0: kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Minit Piala Dunia.
3: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean Curaçao mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Kelayakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah

sebuah lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro, kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda dan sentiasa bersama-sama dengan anda, kerana kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam dengan penyampainya. Betul. Sungguh. Lagu itu membawa kita ke 2.33 minit pagi. Peminat-peminat bola sepak dah bangun dah tu. Ramai yang dah bangun tu, dah bersiap sedia nak tengok Kanada. Hari ini berlangsungnya kumpulan B, Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina pukul 3 pagi nanti. Kurang lebih setengah jam lagi sepak bola akan berlangsung di RTM pastinya. Baik, insyaAllah bermulanya Julai ini, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka boleh mula dilaksanakan pada Julai ini ya. Secara digital sebenarnya, membolehkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM mendapatkan bahan bacaan dengan lebih mudah dan juga telus. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah menyatakan inisiatif itu sebenarnya melibatkan pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6, matrikulasi dan juga Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan RM210 juta. Penebusan akan dibuat secara dalam talian melalui platform yang dikendalikan Perbadanan Kota Buku bagi memastikan ketelusan pelaksanaan serta mengelakkan penyalahgunaan baucer. Jadi dengan pelaksanaan ini, kita dapat memastikan ketelusan pembelian pada tahap 100% dan juga sifar peratusan ketirisan, dan kita tidak mahu perkara ketirisan itu berlaku ya. Jadi untuk pelajar-pelajar, penebusan baucer buku Madani 2026 dijangka bermula Julai ini. Jadi mungkin dengan ini, kata orang tu, dapat meringankanlah beban pelajar-pelajar semua, dan juga boleh memilih bahan bacaan sesuai bagi meningkatkan pengetahuan dan juga pembelajaran anda semua. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak, Piala Dunia 2026 kan, dua legenda bola sepak berkemungkinan lah tahun ini menjadi pentas terakhir lah untuk dua legenda bola sepak dunia. Anda kenal Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo dari Portugal, yang masing-masing berpotensi membuat penampilan Piala Dunia ke-6 mereka. Tapi kalau tengok usia, mungkin ini tahun yang terakhir mereka beraksi di pentas Piala Dunia. Negara-negara baru juga muncul lah. Untuk kali pertama layak ke perlawanan Piala Dunia, Uzbekistan antaranya, Jordan, Cape Verde dan juga Curacao. Ini semua menambah warna dan juga persaingan baru dalam kejohanan. Sebab apa? Sebab tahun ini ada 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Okey, Sofia Hassan, selamat pagi. Amir Rostam, Yayang Zandra juga selamat pagi untuk anda ya. Abang Terak katanya dari Kota Tinggi. Kita ada Mutiara Rockers. Ui, mantap. Rinova, Kak As, ada Kak Ai, Fauzia Osman, Remy 78, Yong Iza, Ju 8754, Anis Ai, ada Nuras, ada siapa lagi? Siapa lagi? Ajib 8189, saya nampak tengah tepi-tepi lightnya. Mantap semua. Fiza Riza, jangan lupa Dayan Nurafida juga hadir tepi-tepi like-nya. Cinta Hati juga tengah tepi-tepi like. Oh mantap, 1 juta like hari ini. 1 juta like. Katanya teruntuk Cinta Hati, terus lagi berhibur merusik lagu-lagu menangis sampai bujuk katil. Ini bersembah daripada Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Bagaimana gambaran cinta anda? Anda saja yang tahu.

komposernya awang BPR dan masuk terang dengan umpama mimpi dalam mimpi. Ada yang baru terjaga dari mimpi. Sedar tak sedar dah dekat pukul jam 3 pagi. Terjaga dari mimpi, mimpi yang indah. Alhamdulillah. Dapat mimpi yang indah kan, bestnya. Agar dapat mimpi yang ngeri, itu silap anda. Tidur tak cuci kaki. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat National Game Berhantu. Sekejap lagi bermulalah perlawanan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Saya tahu, saya percaya ramai yang berada di depan TV sekarang ini, peminat-peminat bola sepak tanah air, menantikan perlawanan-perlawanan hari ini. Perlawanan daripada Kumpulan B esok juga menarik tau. Esok antara Qatar dan juga Switzerland, Brazil. Ini antara pasukan pilihan, ramai yang memilih Brazil untuk menjadi ataupun menjadi juara Piala Dunia 2026. Ramai yang pilih Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Maghribi antara pasukan yang saya cukup minat sebenarnya. Kepada kalau kita lihatkan pada edisi yang lepas kan, banyak kejutan yang dilakukan oleh Morocco ke atas pasukan-pasukan pilihan. Tapi saya percaya tahun ini untuk Piala Dunia 2026 banyak kejutan akan berlaku. Sebab kalau kita lihatkan sebelum ini 18 pasukan je yang pergi layak pergi ke kalah mati kan. Kali ini 32 pasukan yang akan layak ke pusingan kalah mati. Sampailah ke penentuan juara nanti. Pastinya banyak kejutan-kejutan yang akan berlaku. Kadang-kadang pasukan pilihan boleh tersingkir awal tau. Jangan main-main. Lihat semalam pasukan antara pasukan pilihan Mexico juga. Tapi yang tak bestnya, 3 kad merah tau pada perlawanan pertama. 3 kad merah dilayangkan. Okey, skim perlindungan kesihatan sosial MySalam. Siapa yang pernah kata orang tu buat tuntutan kepada MySalam ni? Ramai-ramai yang dah buat tuntutan untuk MySalam ni yang dikelolakan oleh Kementerian Kewangan telah pun memanfaatkan sebanyak 1.88 juta rakyat Malaysia dengan jumlah tuntutan yang dibayar mencecah 1.423 bilion ringgit hingga 31 Disember 2025. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan program yang bermula pada 2019 dengan dana 2.37 bilion itu kini menyediakan perlindungan kepada penerima sumbangan tunai rahmat STR dan juga pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Penerima yang layak boleh mendapatkan 3 bentuk manfaat utama, iaitu allowance hospitality sebanyak RM50 sehari dengan maksimum 14 hari ataupun RM700 setahun, bantuan sekali bayar sehingga RM8,000 dan juga 50 penyakit kritikal serta tuntutan kos peranti perubatan sehingga maksimum RM30,000 ya. Itu sebab saya cakap jaga kesihatan. Ia tak sihat, pergilah kata orang tu ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Boleh buat tuntutan MySalam bagi mereka yang layak. Jadi jangan takut untuk pergi periksa tubuh badan anda. Ini tidak ada kawan saya, macam kawan saya badan sadar, bergetul-getul badan. Sekali bila sakit demam suruh pergi klinik ataupun hospital takut. Saya kadang-kadang pelik, badan nampak sadar, so pergi jumpa doktor takut. Okey, Mustaqim Nur Azuwawa ada dari Blok Minang, terima kasih hadir. Abang Zek, ada Nur Badayana, Yuswan Yusof, Zaila Rose, Khairul Anwar dari Terengganu, IW Jamil melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Siapa lagi? Saya percaya ramai yang melaporkan diri. Ada yang katanya takut jarum. Badan sadar tapi takut jarum. Jarumnya sekecil itu tapi takut. Nur 68, terima kasih juga turut bersama-sama. Ramai-ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasihlah kerana terus menjadikan Game Buruh Hantu segmen ini sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. Balkish dari Taiping, Mr. Joe, saya okey je, derma darah lagi mantap, itu yang kita mahukan. Derma darah ni pun satu perkara yang baik tau. Nasi lomak simpang tiga dari Seromban hadir, mantap nasi lomak.
nasib baik dekat Seremban. Kalau dekat Kuala Lumpur ni, saya suruh hantar nasi lemak tu dekat saya hari sekarang juga tau. Waktu-waktu begini perut pun lapar. Tapi ramai juga yang tengah menjamu selera kan? Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki kita yang masuk dalam perut kita tu adalah rezeki yang berkat. Pak Su, Tanker Shell, KVDT turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati melalui lagu ini pula. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif.

Komposernya adalah Umarul. Diklaim dengan Gerhana Cinta Luka. 3.30 minit pagi. Ramai yang sedang menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan RTM. Terima kasih kerana memilih RTM. Borak-borak pagi tentang bola pun ada di radio RTM. 34 stesen radio setiap pagi ya. Sepanjang bulan ataupun sepanjang tempoh Piala Dunia berlangsung, Bosnia Herzegovina mendahului Kanada dengan 1-0. Gol pada minit ke-21. Siapa yang sokong Kanada? Siapa sokong Bosnia? Kalau saya, saya sokong Bosnia tau. Go-go Bosnia kalau saya lah. Ada yang sokong Kanada. Sebab itu saya cakap, bulan ini ataupun sebulan ini kita akan demam. Ramai yang demam, demam bola namanya. Dia demam bola sama ada menangis ataupun gembira ataupun ketawa. Menangis sebab pasukan pilihan anda tercicir ataupun tersangkut ataupun tidak layak untuk teruskan ke perlawanan seterusnya ataupun ke peringkat seterusnya. Gembira sebab pasukan pilihan kita menang. Menangis sebab pasukan pilihan kita kalah. Itulah demam bola namanya. Makan bola, tidur bola. Pagi-pagi pun bercerita pasal bola. Dekat warung pun cerita pasal bola. Oh ya, cerita pasal warung. Ada yang tengah kemas warung tu ah. Tapi ada juga yang masih lagi terus berniaga. Terima kasihlah peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, toke-toke restoran yang terus bersama-sama dengan National FM ya. Mr. Joe katanya samalah memilih Bosnia tapi takut kalah. Jangan takut kalah. Kita sama-sama pilih. Ada yang katanya saya pilih yang menang ya. Miss Kayoi fi sabilillah. Kita ada Zumi Frankie Alun dari Sabah. Norma ada, ada Norina Ena, Siti Khalija, Hawalina, Malak Acid, Iris Chome, Jamila Ahmad, Shima Shah, Yub Zali, Aini 67, Mazna, Nurul Islam. Terima kasihlah, mantap terus memilih National FM. Nuri, ada yang bangun untuk solat tahajud, alhamdulillah, syukur. Ada yang baru lepas solat tahajud ya. Bangun untuk melaksanakan ibadah sunat, alhamdulillah. Semoga segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Ingat terus lakukan kebaikan meskipun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang. Sebab apa orang mengata kita? Sebab apa? Sebab hidup dia tidak sempurna. Sebab itulah dia mengata kita. Percayalah, orang yang hidupnya sempurna tidak akan pernah mengata orang. Disebabkan hidup dia tak sempurna, dia cemburu pada kita, dia akan mengata diri kita. Jadi kalau anda suka mengata orang, maknanya hidup anda tidak sempurna. Tapi kalau hidup anda sempurna, anda tidak akan pernah mengata orang. Anda akan fikirkan tentang diri anda aja. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda menerusi koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, okey? Dan koleksi 80-an saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui, Nur Sheila Amin dengan Aku Sudah Jatuh Hati. Jatuh hati pada siapa? Jatuh hati pada National FM. Sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

lagu ciptaan Kenny T, lirik oleh Dato' Absar Hassan, Kenny, Remy dan juga Martin. Suratan atau kebetulan. Tepat jam 4 pagi waktu ini, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Baik, keputusan semasa bagi pertemuan antara Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Separuh masa pertama, Bosnia mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-21, ya. Jangan lupa pagi nanti juga anda boleh layan pula pertemuan dalam grup D, antara pertemuan antara USA ataupun Amerika Syarikat dan bertemu dengan Paraguay. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada jam 9 pagi nanti, juga di RTM. Anda boleh tonton terus. Bulan ini ataupun sebulan ini memang kita akan demam bola sepak. Tapi itulah, perlawanan pukul 3 pagi, pukul 6 pagi, ada yang pukul 6 pagi nanti. Jadi perlawanan pukul 3 pagi, 6 pagi, ada yang nak pergi kerja pagi tu, sampai tempat kerja mata pun mengantuk je. Jangan sampai terganggu kerja anda, okey? Tengok bola juga, tapi jangan sampai terganggu kerja anda. Kerja mesti dilaksanakan. Amanah yang diberikan kepada kita mesti dipikul sebaik-baiknya. Kena ingat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang dah baru sampai destinasi, ada yang belum lagi sampai. Masih jauh lagi ni, bang. Okey, luncur terus. Kalau mengantuk, berhenti. Cari kawasan rehat dan rawat. Ubat mengantuk adalah tidur, bukan kopi O, ya. Yang dekat rumah tu tak apalah, kalau mengantuk kena kopi O, kan. Yang sedang memandu ni, kalau mata dah letih tu bukan kopi O, dia kena tidur seketika. Cukup tidur untuk setengah jam, 20 minit cukup untuk segarkan kembali mata kita. Baik, kita nak tanya jugalah kepada anda semua rakyat Malaysia, apakah kekuatan kita sebenarnya? Kekuatan negara kita. Kekuatan negara kita bersatu padu. Itu kekuatan kita. Kekuatan Malaysia juga bukan terletak kepada keseragaman tau. Sebaliknya, keupayaan negara kita sebenarnya mengurus kepelbagaian secara adil dan juga saksama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengalaman Malaysia sebenarnya sebagai negara berbilang kaum dan juga agama membuktikan masyarakat berbeza kepercayaan dan juga latar belakang mampu hidup bersama secara aman sambil terus berpegang teguh kepada kepercayaan serta pegangan masing-masing. Walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan sebagaimana diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Malaysia tetap sebuah negara majmuk yang mengamalkan nilai hormat menghormati dan juga saling memahami dalam melaksanakan hak serta tanggungjawab sebagai warga negara. Itu yang saya selalu berkatakan, kan? Malaysia ini kekuatannya adalah bersatu padu. Kalau kita tak ada bersatu padu, mana mungkin kita boleh hidup dalam aman dan juga damai. Kita hidup dalam masyarakat majmuk. Sedangkan ada negara yang hanya ada satu kaum saja pun boleh berperang sesama sendiri. Itu perang perang saudara yang dipanggil, ya. Apa? Satu bangsa, diorang hanya ada satu bangsa, satu agama pun bergaduh. Tapi kita, itu yang dunia selalu melihat kita, cemburu akan kita. Kenapa kita boleh hidup aman damai, ya? Kita ada masyarakat yang majmuk tapi boleh tenang je hidup dalam Malaysia ni. Sebab kita bersatu padu. Sebab kita dah terapkan nilai murni, terapkan nilai bersatu padu itu dari mula lagi sebelum mencapai kemerdekaan, sampailah kita mencapai kemerdekaan 31 Ogos 1957. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira, Bunga Lestari, Botak Bahau, Muhammad Fadli, Hati J dari Brunei, Lara Saufi, Idah Khairi, kita ada Zainon, Lina Azlina, Cik Norma, ramai yang tengah buat kuih, ada yang buat kuih apam bakar, macam-macam lagi, ya, geng-geng buruh hantu ni. Ada yang dah sampai warung katanya untuk masak nasi berlauk dengan nasi dagang katanya, bang. Okey, Mok Iti, Bat SB baru siap kerja, pam-pam-pam, satu kali. Kalau dah siap kerja, tolonglah tapping-tapping like tu. Tak dapat lagi pun 1 juta ni.
Lagi sambung lagi beribur untuk lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Kita sambung kembali. Tadi kita hentikan seketika untuk setengah jam beri laluan kepada Koalisi 80-an. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu beginilah, kita terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu yang sangat popular penghujung tahun 90-an. Lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Lagu dalam filem Kuch Kuch Hota Hai, lakonan Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee dan juga Kajol.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

Komposer ni adalah Klaus Main dan juga Rudolf Shankar. Scorpion dengan Still Loving You. Membawa kita ke 4.31 minit pagi. Okey, keputusan semasa untuk perlawanan pagi ini antara Kanada dan juga Bosnia. Masih lagi Bosnia mendahului dengan 1-0. Telah memasuki minit ke 69 ataupun minit ke 70. Gol pada minit ke 21. Tapi kalau nampak pada ketika ini Kanada tak berhenti-henti melancarkan gerakan serangan. Apakah keputusan ini kekal ataupun berubah? Saksikan terus di RTM sampai habis perlawanan, ya. Ramai juga yang sedang menantikan bintang-bintang ternama lah untuk beraksi di Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe antaranya dari Perancis. Dan sebelum ini kalau kita lihatkan dua edisi dia jaringkan hat-trick tau. Tapi tahun edisi yang lepas 2022 dia jaring hat-trick tapi tak menang pun Piala Dunia. Argentina yang menang kan. Antara bintang termuda Lamine Yamal dari Spanyol. Kalau dulu, zaman-zaman dulu, Pele menyinar pada usia 17 tahun. Bintang termuda juga, usianya 18 tahun, dianggap remaja paling mendapat perhatian pada ketika ini. Antara lain, penyerang berimej Viking, iaitu Erling Haaland dari Norway. Ramai juga tak sabar menantikan Lionel Messi. Oh, Messi umur 38 tahun. Ronaldo 41 tahun. Neymar pada usia 34 tahun. Ramailah yang tak sabar menantikan bintang-bintang ternama ini untuk beraksi membantu pasukan masing-masing di Piala Dunia 2026. Okey, ejen White Gluta Host melaporkan diri. Mariana Zinon, Khairul Azli Nizam, D. Naim, Aliza Kasim, Bunga Kebangsaan. Ada siapa lagi? Ima Ros, Mama Ra, Isa, Zalwa 73, Cik Na, Pak Cu Terakus, ada Kamal, ada Syah Kamarudin. Terima kasih banyak-banyak. Sambil-sambil layan game buruan tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Ada juga yang sedang menonton di TV TV saluran Sukan RTM menyaksikan perlawanan bola sepak dunia yang berlangsung pada saat ini. Madu Kemenyan hadir dari Bumi Sarawak ini. Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Masih Rasul, Kak Pau, Rosliza, Ishak. Dia kata lagu-lagu memang best . Amdan Arifin dari Kampung Bukit Berimbing, Kuala Selangor hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kalau hati anda bersuara macam mana? Apa yang anda ingin berkatakan? Kalau saya sekarang ini, hati saya untuk terus anda terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Itu hati saya berkata-kata.

0: Mini Piala Dunia.
1: Sejarah bola sepak dunia terus dilakar dengan kisah luar biasa. Kali ini, sebuah negara kecil di Caribbean, Curaçao, mencatat nama mereka sebagai pasukan paling kecil dari segi populasi dan keluasan yang pernah layak ke Piala Dunia. Bayangkan, dengan populasi hanya sekitar 156 ribu orang, mereka berjaya menempah tiket ke pentas bola sepak paling berprestij. Lebih menarik, pasukan ini dibimbing oleh jurulatih veteran dari Belanda, Dick Advocaat, yang kini menjadi pengurus tertua dalam kejohanan. Layakan Curaçao bukan sekadar angka atau rekod, tetapi simbol bahawa bola sepak adalah milik semua, tidak kira besar atau kecil sesebuah negara.
0: Saya Ainas, sekilas fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 107.9.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini benda terjerai menangis tepi bujuk katil. Untuk pertemuan hari ini sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Oh ya, tamat sudah perlawanan antara Kanada bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Keputusannya seri satu sama. Keputusan seri yang pertama dicatatkan dalam Piala Dunia 2026 ya. Gol daripada Bosnia dijalankan oleh Jovo Lukic pada minit ke-21, manakala Kanada menyamakan kedudukan melalui Kylie Larin minit ke-78. Kalau kita tengokkan statistik sebenarnya, ball position lebih kepada Kanada lah. Pada sebelum masa kedua ni saya tengok Bosnia lebih banyak bertahan. Untuk pagi nanti jangan lupa satu lagi perlawanan akan berlangsung

antara pasukan Amerika Syarikat USA tuan rumah akan menentang dengan Paraguay pukul 9 pagi nanti. Jangan lupa terus tonton RTM ya. Akan disiarkan secara langsung 104 perlawanan secara keseluruhannya. Baik, untuk anda yang bersama dengan National FM, selamat pagi semua. Semua okey ya. Semua okey pagi ini. Ada juga pagi-pagi bangun hati dah sakit dah. Pasal apa? Sakit hati tu biasalah kan. Kalau hati kita banyak merasakan sakit, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain pula. Sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 13 Jun 2026, 27 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.45, Bandaraya Melaka Seremban 9.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak pula 5.50, Johor Bahru Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Polis pula 5.48 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa 5.15 pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Nur Razlina Nordin dengan tajuknya Memahami Hukum Faraid Siri yang akhir, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Zul Hakimi Muhammad dan Daniel. Rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang liriknya menjurus ke arah ketuhanan, ke arah nasihat, dengan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda, mudah-mudahan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikit ketenangan, sedikit semangat untuk anda, mudah-mudahan ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir, dan saya mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Lagu dan lirik cuitan Dato' M. Nasir, lontaran suara Dato' M. Nasir menerusi lagunya Gerhana. Terus layan Kembur Hantu.

bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja. Bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Dia yang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan

yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, Ustaz, adik beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, kata besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah ada, Ustaz. Ayah ada. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Betullah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki, besar dengan tanggung jawab, bukan sonok-sonok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sebagai kita ni tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja, bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke, macam-macam lah. Berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni, suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist, so tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi, nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dikatakan saya, Ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, Ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan, saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni, bukan diorang yang bayar, Ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan, iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi, bank sebagainya, ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata isteri tuan, maka waris-waris fardu layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz, dia kata, saya bayar bulan-bulan macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami, kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan, bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ni. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar aku, Ustaz. Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak.

0: dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah, dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu tuan-tuan, dia pun tidak bekerja. Tak ada pendapatan. Ya? Maka terpaksalah mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka istri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa yang sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri, dan dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, lagi saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, saya kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dulu. Suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, dia kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sebentar lama saya, puan, daripada puan takut suami tu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki itu tadi, sepatutnya masih hidup, isi tadi boleh hibahkan rumah ini kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan yang buat, tapi keputusan yang terbaik saya kata adalah jual rumah ini dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup, supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada, supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya. Saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun, untuk betul-betul boleh move on, untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya. Jadi kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita memastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada, bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati ke depan dengan aman, tenang dan bahagia. Bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut Ustaz saya. Kenapa rahsiakan ni? Dia kata, saya ada satu lagi pasangan. Patutlah rahsiakan, dia kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menjuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. Ustaz doakan kamu meninggal dunia ke? Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya? Kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Afiq Syazwan dengan Rindunya Rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang, ada juga yang sedang merindukan mereka yang telah pun tiada, kan. Itu lagi perit sebenarnya. Jadi kalau kita rindu, masih kita dapat temui, kita temuilah, kita berjumpalah. Kerana kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya merindu pada yang telah pun tiada. Kerana sakit sangat merindu kepada yang telah pun tiada. Kita rindu tapi tak boleh nak temui. Hanya kenangan, hanya senyuman yang boleh terlihat pada gambarnya saja. Hanya kenangan yang kita yang kita pegang ketika dia ada bersama dengan kita. Rindu yang tidak berpenghujung. 5.35 minit pagi waktu ini. Kurang lebih setengah jam lagi saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa dia? Jeng, jeng, jeng. Rahsia, rahsia. Surprise. Pukul 6 pagi nanti. Terus dengarkan National FM. Nak tahu siapa? Pukul 6 pagi hingga 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya di National FM. Anda kena terus dengarkan National FM, okey? Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk bersama-sama dengan anda untuk segmen pagi nanti, ya. Pagi ini. Jangan lupa perlawanan bola sepak seterusnya. Tuan rumah Amerika Syarikat akan menentang Paraguay jam 9 pagi nanti. Terus tonton RTM. Jangan ke mana-mana. Pastikan RTM menjadi destinasi bola sepak anda untuk sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di RTM tau. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat mengubat sedikit keresahan di hati anda. Ada yang resah sebenarnya, ada yang jiwanya tengah sakit, jiwanya tengah sakit hati, jiwanya tengah bersedih. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit tekanan yang anda alami. Tapi apapun, yang paling penting kita kena terus gembira lah, eh. Gembira dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang kita ada sebenarnya, supaya kita akan lebih tenang dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda. Jangan kata orang tu berhibur-berhibur juga. Apa yang kita lakukan, solat jangan tinggal, okey? Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit kata-kata. Mudah-mudahan kata-kata ini yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kalau kita lihatkan orang yang bijak itu, orang yang bijak sebenarnya tidak berharap dapat menemukan kehidupan yang berharga. Mereka akan membuat kehidupannya lebih berharga. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda. Lawan.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda mendengarkan siaran Laman FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, sama ada di frekuensi 103.7 dan satu lagi kita ada 89.4 MHz. Okay. Terima kasih kerana memilih siaran Laman FM seawal pagi ini untuk mendengarkan lagu-lagu hiburan dan juga pastinya mendapatkan informasi-informasi terkini. Okay, seperti biasa, okay, lebih kurang 6.15 minit pagi nanti, jangan lupa dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi hari ini 13 Jun 2026. Dan seperti biasa kita ada perkongsian berita pilihan SP lebih kurang 6.30 minit pagi nanti, dan juga perkongsian info cuaca lebih kurang 6.45 minit pagi nanti. Okay, jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, terus bersama-sama kami sehinggalah ke penghujung segmen dan juga penghujung siaran kami tepat jam 7 malam nanti. Okay, saya akan kembali lagi selepas ini. Terus dengarkan, ini dia Salam Padian, menceritakan bagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. 1/3 akhir malam yang istimewa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika 1/3 malam terakhir. Lantas dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut antara waktu mustajab doa ialah 1/3 malam terakhir. 1/3 malam terakhir iaitu bermula sekitar jam 3 pagi antara waktu mustajab untuk berdoa. Sesiapa berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Sesiapa yang meminta kepada Allah akan diperkenankan. Dan sesiapa yang memohon keampunan akan diampunkan. Rebutlah peluang

0: family.
1: Saya kembali bersama-sama dengan anda, terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Okay, selain daripada frekuensi kami, anda sebenarnya boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Click. Okey, yang belum ada, apa kata anda muat turun sekarang? Okey, kerana dalam RTM Click tu macam-macam anda boleh dapatkan. Boleh tonton saluran TV 1, TV 2, TV OK, TV 6, berita RTM dan juga Sukan Plus. Okey, sekarang ni pun kata demam Piala Dunia. Jadi bolehlah tonton semua perlawanan ini menerusi RTM Click. Okey, baiklah, seperti biasa, lebih kurang 6.30 minit pagi nanti, okey, saya akan kongsikan kepada anda perkongsian menerusi berita pilihan SP. Jadi kalau nak tahu apa berita yang akan saya kongsikan, nantikan 6.30 minit pagi nanti, okey? Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan saya, dengarkan ini dia Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Kembali selepas ini.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Tahu ni Mahan. Ha? Memang aku
2: tertutup.
1: Awak
2: okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh cerita semacam itu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sahabat Lumat Sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Jom saya kongsikan kepada anda apa yang menarik menerusi portal berita RTM untuk pagi ini. Kita mulakan dengan tajuk Rukun Negara Tetap Relevan Mendepani Cabaran Polarisasi Ekstremisme. Rukun Negara kekal relevan sebagai panduan utama dalam membantu Malaysia mengurus kepelbagaian serta mendepani cabaran yang semakin meningkat akibat polarisasi ekstremisme dan penyebaran maklumat palsu, menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu Dagang. Berucap pada sidang kebuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga, beliau berkata falsafah kebangsaan itu terus berperanan sebagai kerangka hidup dalam memperkukuh perpaduan sosial dan daya tahan masyarakat Malaysia yang berbilang agama serta budaya. Dan menurutnya, dalam dunia menyaksikan polarisasi ekstremisme dan maklumat palsu sering mengeksploitasi agama serta identiti, Rukun Negara menyediakan kompas moral bersama-sama kepada rakyat Malaysia berasaskan prinsip kepercayaan, kesetiaan, keadilan, kedaulatan undang-undang dan nilai moral. Jelasnya, komitmen Malaysia terhadap perpaduan berteraskan Rukun Negara yang diisytiharkan pada 1970 lahir selepas negara melalui satu tempoh yang mencabar dalam sejarahnya. Rukun Negara dibina berasaskan lima prinsip utama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Falsafah itu membantu Malaysia mengelakkan kesan buruk perpecahan meskipun berdepan pelbagai cabaran termasuk perubahan politik, curang ekonomi dan peningkatan sikap tidak bertoleransi di peringkat global. Dato' Aaron berkata pelbagai kajian dan tinjauan secara konsisten menunjukkan rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang masih melihat kepelbagaian sebagai sumber kekuatan serta mempercayai penganut agama lain sebagai jiran, rakan sekerja dan juga sahabat. Baik, satu lagi saya kongsikan, RTM perkenal konsep penciptaan bersama perluas kandungan merentasi platform digital. Yang mana Radio Malaysia, Radio Televisyen Malaysia RTM memperkenalkan konsep penciptaan bersama bagi memastikan kandungan tempatan dapat dimanfaatkan merentasi pelbagai platform penyiaran dan digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata perkataan itu diperkenalkan bagi memastikan kandungan yang diperoleh RTM tidak hanya disimpan untuk siaran televisyen tradisional, sebaliknya dapat diperluaskan kepada pelbagai platform yang menjadi pilihan pengguna masa kini. Menurutnya, perubahan corak penggunaan media dalam era digital memberikan kesan langsung kepada industri penyiaran dan pembikinan kandungan, khususnya dari segi pendapatan pengiklanan yang kini semakin beralih ke platform media sosial. Kepenggunaan media sudah nyata berubah dan impak langsungnya dapat dilihat terhadap perbelanjaan pengiklanan yang menjadi sumber pendapatan kepada pembuat kandungan serta syarikat media. Kebanyakan pengiklanan kini beralih ke media sosial seperti Facebook, YouTube, Threads, X dan TikTok yang bukan milik kita, dan di situlah kita perlu faham bahawa RTM perlu mempunyai keanjalan untuk melihat bagaimana kandungan yang dihasilkan boleh dimanfaatkan sebenarnya dan tidak hanya disimpan. Beliau berkata demikian selepas sesi town hall perolehan program TV RTM Fasa 2 tahun 2026 di Angkasa Puri. Ashwat berkata RTM perlu terus menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap media bagi memastikan kandungan yang diterbitkan kekal relevan serta mampu mencapai kelompok penonton yang lebih luas. Baik, itu antara rangkuman berita yang sempat saya kongsikan kepada anda. Seperti biasa, anda dapatkan berita-berita terkini terus saja longsuri portal berita rtm.gov.my. Saya akan kembali lagi selepas ini dengan perkongsian info cuaca lebih kurang 6.45 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.

Baik, saya kembali bersama-sama dengan anda kali ini dengan perkongsian info cuaca. Kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Persekutuan Labuan, yang mana di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Kita juga di sebelah malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca laut perairan di sekitar wilayah Persekutuan Labuan, yang mana di sebelah pagi, petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah selatan barat daya dengan kelajuan angin 20 hingga 30 km sejam dan ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Okey, edisi 13 Jun 2026. Seperti biasa, nak dapatkan info cuaca dan juga ramalan cuaca hari-hari seterusnya, anda boleh terus saja longsuri laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, ataupun lebih mudah, anda mahu terus saja aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda. Baiklah, jangan ke mana-mana. Saya akan kembali lagi selepas ini. Seperti biasa, lebih kurang pukul 7 pagi nanti. Jangan lupa dengarkan Utama 7 dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah. Dan saya akan kembali bersama-sama dengan anda di jam yang kedua nanti. Menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Teruskan bersama-sama dengan Labuan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Yang mana satu?
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda. Yang baru saja mendengarkan, anda bertemankan saya Fias menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 13 Jun 2026. Jadi tadi kita dah berikan anda dua lagu pilihan, nyanyian daripada artis ataupun kumpulan drama band. Lagu pertama lagu bertajuk Biarkanlah, dan lagu kedua bertajuk Cerita Dia. Jadi lagu mana pilihan anda? Boleh hantarkan undian anda menerusi segmen Salam Padian untuk pagi ini, menerusi laman Facebook Laban FM Suara Pesisir anda. Dan anda hanya perlu klik pada kotak kosong yang kita sediakan untuk anda undi lagu pilihan anda. Nanti sebelum pukul 9 pagi kita akan putarkan lagu itu, okay? Baiklah, teruskan bersama-sama dengan saya. Jangan ke mana-mana, saya akan terus temankan anda dengan pelbagai informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik khas untuk anda. Kita berhibur dulu bersama-sama dengan Jihan Musa dengan lagu Adik Warna, dan diikuti kita ada lagu daripada Daniel Bedingfield, If You're Not The One. Selepas itu bersama dengan Masto dengan lagu Dinda. Kembali selepas ini, dengarkan Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

Yang mana satu? Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Yang mana satu?

Baik, itu dia nyanyian daripada Double Ace 501, lagu Love Like This. 7.50 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Laman FM, suara pesisir anda, mendengarkan siaran kami menerusi dua pilihan frekuensi, sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Tapi lebih mudah sebenarnya, anda boleh menurun saja aplikasi RTM Click untuk anda mendengarkan siaran kami. Dan juga pastinya, ini yang paling penting ya, menonton semua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Itu sangat penting. Okay. Ada yang terlepas mungkin untuk menonton pasukan kegemaran anda beraksi, jangan risau, RTM Klik lah solusinya. Wah, gitu. Okay, seperti biasa, lebih kurang pukul 8 pagi nanti kita akan sama-sama dengarkan Warta Pagi bersama-sama dengan rakan penyampai kita menerusi bilik berita ehwal semasa Labuan FM. Jadi apakah yang tiba-tiba akan disampaikan, sama-sama kita nantikan. Okay, jangan ke mana-mana, saya akan terus temankan anda dengan pelbagai informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik. Janji anda terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali selepas ini.

0: Zahri, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Syafiq, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Itulah nilai masyarakat beradab.
2: Yang mana satu?